0: Termasuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Zola dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-9214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran. Di mana jua?

begini berlaku? Di mana rasa kemanusiaan? Di mana belah esen sebagai manusia? Sampai kita ni boleh melakukan pembunuhan? Tak kira lah di dalam negara ke, di luar negara ke. Hai-hai ada yang berita gini. Siapa kena bunga serum ayah nak baca berita? Tapi tak boleh kena baca sebab tu isu-isu penting dalam juga luar negara. Jadinya lah ni Mek Bunga sangat-sangat mengharapkan supaya pendengar-pendengar Mek Bunga ni sentiasa berfikiran positif dan juga waras. Kalau kita ada masalah ke apa, tolong bikin molek deh. Jangan kita biar nak suka merehat tu mengawal diri kita. Sebagai manusia, ia telah pun diberikan akal dan juga fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir molek-molek dulu sebelum kita buat sesuatu perkara. Adik, jangan apa dia hok kita buat ni boleh merosakkan masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak jam.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua masih hari lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun pukul 8.11 minit pagi. Hari ini hari Khamis 7 Mei 2026. Seperti biasa, kalau hari Khamis, kita nak masuk untuk ruangan Fakta Auta. Okey, dan seperti biasalah, kalau Fakta Auta hari-hari Khamis ni, benda-benda yang kita biasa tengok lah ataupun biasa kita dengar dulu-dulunya, lagu mana orang dulu deh memberikan banyak patah lagi. Ada juga mitos-mitosnya. Jadi kalau untuk hari ini pula, bagi ruangan Fakta Autanya dah pun dicari oleh penerbit kita. Terima kasih banyak-banyak. Ini adalah salah satu yang kebiasaannya, kalau nak diikutkan, ada ramai yang kata benda ni seperti petua juga adik. Tapi disebabkan oleh petua itulah kita nak tahu ini benda ni adalah fakta ataupun auta semata-mata. Okey, berkenaan dengan salah satu haiwan iaitu pepatu. Kebiasaannya kita guna untuk apa? Jadinya kalau lah dulu-dulu ni adalah ibu ayah ataupun petua nenek-nenek dulu, katanya ambil pepatung ini letak di pusat untuk elakkan kanak-kanak kencing malam. Jadi ini adalah fakta ataupun auta semata-mata untuk anda semua yang mana nak berkongsi berkenaan dengan pepatung ini dapat elakkan kanak-kanak ni daripada kencing malam. Betul ke tidak sebenarnya? Ambil letak di pusat lah dia. Orang kata biar dia kekoh situ tu. Ada yang kata sakit kena gigit dengan pepatung tu. Okey, ini menurut Zakaria 161161. Nombor ke apa tu Abang Zakaria kita tu? Katanya auta, sakit dia gigit. Lepas tu kita ada juga lagi. Ini daripada siapa ni? Puan Nani. Ingat zaman budak-budak dulu, ikat plastik di hujung kayu, what you got to you? Okey, betul. Kalau dah lain bahasa Kelantannya, kita panggil to you lah deh. Tapi dalam bahasa luarnya, bahasa bakunya, pepatung. Jadi yang nak berkongsi dengan Liz, boleh telefon Liz sekarang 7488630 ataupun 7433858. Nak komen di live TikTok Kelantan FM pun boleh juga. Nanti Liz akan bacakan yang mana komen berkenaan dengan fakta auta hari ini. Ada juga Kak Masyita Ibrahim, auta sebab tak

0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, kita ada Iwan Tawe.
0: Iwan Tawan Beres dari Kapur Tawa, Cik Lancar.
1: Okey, kalau kata Iwan pulak, benda ni fakta ke auta?
0: Auta, Allah ni mana? Tuk putih beliau pusat.
1: Hmm. Jadi,
0: auta belaka.
1: Auta lah tu, tak jadi pun benda tu.
0: Enggak sakit ke perut ada.
1: Oh, sakit ke perut?
0: Tak tahu tu. Bodoh-bodoh tu duduk main gun juga pada beliau.
1: Haa, biasa letak lah pusat sendiri pun.
0: Oh, sakit. Auta berlaku. Mana orang lain? Mana tu? Oh, betul dia.
1: Ya, betul. Tu nak jumpa. Tu yuk pun payu.
0: Eh, tu yuk pun tak ada. Betul dia pun tak ada.
1: Betul tu. Jadi, menurut Iwe, benda ni auta.
0: Auta sangat.
1: Okey, baik. Terima kasih, Iwe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, payah juga nak jumpa lo ni deh. Jari-jari kita boleh nampak tuyuk ataupun pepatung ini. Okey, baik. Ini Liz nak tengok ada lagi ke yang komen pokku. Kata pokku kecing malam we tuyuk ketik pusak. Ada jadi ada dok. Ketik pusak agak terkecing pula. Oh, sebab sakit lah tu deh. Budak-budak tu kak. Kena pula gigit. Memel lah sakit. Ada lagi ke? Yang mana komen untuk ruangan fakta auta hari ni. Lepas ini Liz akan baca komen-komen yang lain ni. Sebabnya Liz mencari jawapan auta fakta bagi hari ini. Ada kata ini Mr. Love bukan kekoh ketik. Lain kekoh ketik. Okey, lepas ini Liz akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggil yang nak berkongsi untuk ruangan fakta auta hari ini. Ini kita nak layan dulu lagu daripada Hey Gitimah, Mek Bungo untuk anda di Gu Pagi. Selamat datang.

0: Tapi ini kita nak berceritanya berkenaan dengan fakta auta. Bukan berkenaan dengan bunga. Bukan. Ini berkenaan dengan sejenis haiwan. Kalau di Kelantannya kita panggil tuyuk. T-U-Y-U-K. Tuyuk. Ada juga yang panggil puting beliung. Gitulah. Ada juga yang panggil... Kenapa tadi? Ada salah lagi tadi. Lupa dah. Dan kalau bahasa bakunya, standardnya kita panggil pepatung lah. Betul ke tidak? Petua orang dulu-dulu katanya nak elakkan kanak-kanak ni daripada kencing malam. Letak tuyuk pusak tu. Biar dia kekal. Itu antara petua-petua dulu. Tapi benda ni fakta ataupun auta semata-mata. Ini Liz nak ambil pemanggil kita yang seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi ni.
0: Selamat pagi. Kita ada Kak Wan dari Tanah Merah.
1: Ya, saya.
0: Okey, baik Kak Wan lah sebagai ibu. Pernah ke buat dekat anak begini?
1: Biasa lah ketua kata. Ambil macam sini, orang panggil sini. Tuyuk panggil, peide panggil. Pak Ide. Kalau panggil betil beliung. Kalau patut, biasa buku lah. Ada buku lah tu.
0: Ambil letak pusat.
1: Gak budak ke? Dah, mari sini nak main-main. Kita buat main-main. Ketik ke jenis tidak sekat-sekat alat ketik tu. Ya, terkecil sikit. Bagi tak ada ketik, tak ada malas. Tengah lagi, dia kecil tu. Dia kata lepas aku ketik dia, kan? Dia sakit, dia kecil hala budak ni.
0: Iyolah, mungkin dia sakit.
1: Tak ada, kata dia tak saya kecil. Buat apa, terkecil tu.
0: Betul tu. Jadinya kalau benda gini ni, bagi Kak West di, auta ke fakta?
1: Auta. Tu, kalau tidak, kalau dia kecil, kalau dia ketik, dia tak kecil. Dia tak kecil lalu ni, dia ketik tak ada apa-apa kecil lalu tu. Auta lah tu.
0: Iyolah. Jangan buat lagi tu, eh.
1: Okay. Sakit budak adalah.
0: Iyo, betul. Okey, baik. Terima kasih, Kak Wen.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi menurut pemanggil kita, Kak Wan dari Tanah Merah. Okey, ini Liz nak ambil lagi lah pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, kita ada Pok Su Li.
2: Ada?
0: Iya, Pok Su. Dengar ke?
2: Dengar.
0: Okey, baik Pok Su. Kecek.
2: 24 jam muka duduk radio Kelantan ni.
0: Iyo, terima kasih Pok Su.
2: Pok Su libat tu ingat putih belia tu. Ambil kemucu kat cocok punggung dia. Dia buat skobel suka juga tengok. Dia buat.
0: Menel lagu mana pula dah Pok Su gitu ni. Tapi kalau untuk fakta auta ni Pok Su. Menurut Pok Su sendirilah. Benda ni fakta ke auta?
2: Pok Su Li kata auta tu nyanyi bodoh.
0: Pok Su diri, Pok Su Li sendiri tak kena kau dulu?
2: Kalau kena pun mungkin tak ingat muka lama.
0: Tak ingat muka orang buat kita ni.
2: Muka orang buat kita gitu. Muka Pok Su Li tak aja buat kanuk nyanyi kanuk.
0: Bagus Pok Su. Jadi kata Pok Su benda ni auta?
2: Auta.
0: Okey, baik. Terima kasih Pok Su.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara pemanggil-pemanggil kita. Kebanyakannya, kesemuanya kata benda ni adalah auta semata-mata. Tak ada yang kata fakta. Jadi ini Liz nak baca komen daripada Mok Ngah Tunjung. Auta tu petua orang lama-lama. Tak jadi pun sakit adalah. Lepas tu ada Kak Rosida Safir. Ambil tuyuk kekoh ke pusat buat sakit sahaja. Kencing juga malam tengah tidur pun. Auta. Okey, baik. Seterusnya, Pokku pun kata auta juga. Ini si cantik manis auta belakang tu Kak. Kecil-kecil dulu mok beher dengan lembek. Secara mengejut sebab kencing semua malai-malai. Okey, baik. Ini pula kita ada siapa? Kita ada jawapan lagi ke daripada yang mana tengah menonton live di Kelantan FM ni? Ada lagi ke? Tuyuk tak kekoh. Okey. Sudahlah. Ini ada daripada Muhammad Suhairi. Selamat pagi. Selamat pagi. Lepas tu ada daripada siapa lagi ni yang komen ni, pepatung. Ya, betul. Orang dulu-dulu panggil pepatung. Mazlan di Tegeh panggil Pok Iding. Lih panggil tuyuk. Orang macam panggil tuyuk kau. Ini kita nak baca komen daripada Kak Sah. Kata Kak Sah auta semata-mata. Lepas tu juga kita ada kiriman daripada Kak Tun. Kak Tun kata, selamat pagi DJ Liz. Tuyuk buat sakit je, kecing malai juga auta belaka tu. Okey, baik. Lepas ini Liz akan berkongsi yang sebenar-benarnya jawapan berkenaan dengan tuyuk hari ini tu. Betul ke benda ni fakta ataupun auta semata-mata? Nak tahu dengan lebih lanjut semuanya selepas ini. Ini kita nak layan dulu lagu daripada Dennis Khairi, Takut Kehilanganmu. Semuanya untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Oi, takut kehilanganmu. Liz tak hilang, masih ada lagi di sini untuk temankan Gugu pagi kita bagi edisi hari Khamis. Ada pun pukul 8.31 minit pagi. Kita masih lagi sebenarnya dalam ruangan Fakta Auta. Betul ke tidak? Kalau nak elakkan kanak-kanak ni kencing malam, biasanya petua ni apa? Kena ambil tuyuk letak di pusat. Tapi ramai yang mana telefon tadi berkongsi berkenaan dengan Fakta Auta hari ni ke semuanya lah. Kata benda ni auta. Betul ke? Nak tahu jawapan sebenarnya yang mana kalau kita ambil kira lah. Tuyuk ni dia banyak sebenarnya panggilan. Ada yang panggil Pok Ide, ada yang panggil Buting Beliung, ada yang panggil tuyuk, ada juga yang panggil pepatung. Dia hilir sikit. Dan jawapan berkenaan dengan Fakta Auta hari ini pula, yang mana secara saintifiknya tiada bukti perubatan yang menunjukkan pepatung boleh merawat masalah kencing malam pada kanak-kanak khususnya lah. Dan penggunaan pepatung untuk digigit pada pusat anak hanyalah petua tradisional ataupun kepercayaan orang dahulu kala. Bak kata siapa tadi? Dia kata petua tu petua. Ya. Dan kenapa sebenarnya petua ni sangat-sangat popular lah? Kalau kita tahu, ramai yang tahu berkenaan dengan petua sebegini, yang mana orang dulu-dululah, orang lama percaya bahawa gigitan pepatung pada pusat boleh memberi kejutan. Terkejut, kena kekoh deh, ataupun kesan tertentu untuk mengelakkan kencing malam. Dan selain itu juga, setengah pihak berpendapat ia lebih kepada kesan psikologi ataupun rasa takut kanak-kanak untuk kencing selepas dikenakan petua tersebut. Jadi lagu mana sebenarnya untuk kita sebagai ibu ayah ni nak elakkan anak-anak kencing malam khususnya? Senang sahajalah. Apa yang perlu kita buat? Antaranya kita hadkan minuman sebelum tidur, iaitu kurangkan pengambilan air. Khususnya air manis lah untuk anak-anak. At least sekurang-kurangnya 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Lepas tu kena jadikan rutin buang air ataupun pastikan anak membuang air kecil dahulu sebelum masuk tidur. Dan boleh sahaja kita galakkan anak untuk kerap membuang air pada siang hari bagi melatih kapasiti pundi kencing kanak-kanak tersebut. Itu antara petua-petua yang boleh dijalankan, dilakukan khususnya untuk kita elak daripada anak-anak ini kencing pada waktu malam. Okay? Dan terima kasih untuk anda semua yang mana berkongsi Fakta Auta hari ini bersama dengan Liz bagi Gu Pagi edisi hari Khamis. InsyaAllah minggu depan kita bersama lagi untuk Gu Pagi bagi Fakta Auta yang lain. Jom layan dulu ini lagu daripada Emelina, Zapin 7 Purnama. Untuk anda, Gu Pagi, Kukito Belako.

Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo. Kelantan FM, ada sokmo. Temankan anda pagi ni masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 8.48 minit pagi. Apa khabar semua? Ada yang baru buka siaran untuk pagi ni ke? Terima kasih lah. Banyak-banyak yang mendengarkan kami khususnya di mana tu? Di Kota Baru. 102.9. Di Macang 97.3. Yang dengarkan RTM, menerusi RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak. Maklumlah berada jauh tu. Oh, jogi dekat jauh sikit. Super dengan siapa eh? Ada Kak Long. Kak Long tadi katanya berada di Bandar Sunway. Boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik lah setiap hari. Untuk hilang kerindu lah. Berasa macam lama dah duduk lah kat Nunu bila nak kliknya. Okay. Dan sambil-sambil itu, ini Liz nak berkongsi berkenaan dengan Ops Naga. Ops Naga. Kenal ke? Tahu ke? Kalau tak tahu, kena dengar. Yang mana Ops Naga rekod 639 tangkapan dengan rampasan bernilai RM244 juta. Ini yang mana dinyatakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Yang mana Ops Naga ini telah pun dilancarkan pada 2019 hingga 31 Mac yang lepas. Dan dalam kenyataan, turut memaklumkan berdasarkan statistik keseluruhan Ops Naga, kes tangkapan tertinggi ialah di Barat Terengganu dengan 436 kes dan diikuti Timur Sarawak iaitu 128 kes dan juga Timur Sabah 75 kes. Kejayaan tangkapan dan juga rampasan ini sebenarnya membuktikan ketegasan berterusan Malaysia dalam membanteras pencerobohan asing dan juga aktiviti perikanan haram di perairan negara. Dan Ops Naga ini yang dilaksanakan melalui pendekatan merentasi agensi kerajaan itu turut membuktikan keberkesanan sinergi 17 agensi keselamatan dan juga penguatkuasaan dalam mempertahankan kedaulatan serta melindungi sumber ekonomi laut negara. Dan kerajaan Malaysia juga menubuhkan pasukan petugas melibatkan kerjasama pelbagai jabatan dan juga agensi pada April 2019 lagi ni. Dan rentetan itu juga, pengaktifan operasi bersepadu Ops Naga bermula di perairan pantai timur Semenanjung sebelum diperluas ke perairan Sabah dan juga Sarawak. Okey, baik, itu antara sebaik sedikit berkenaan dengan Ops Naga. Jadi kita harapkan supaya dengan adanya Ops Naga ini dapat lagi lah tangkap mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab yang melakukan aktiviti-aktiviti haram di perairan negara kita. Baik, lepas ini seperti biasa pukul 9 pagi kita nak ke mana? Kita nak ke utama 9 pagi. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz untuk jam yang keempat nanti. Pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Berasa serupa dengan sementara. Jadi tambah-tambah hari ini dah pun hari Khamis. Di penghujung minggunya, esok Jumaat 1. Ramai yang bercuti lah biasanya kan di Kelantan ini. Jadinya untuk anda yang masih lagi bekerja hari ini, selamat bekerja. Tapi jangan lupa terus dengarkan kami di Kelantan FM ni. Pastinya Kelantan FM ada semua.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Ooh, yeah. Kelantan FM.

0: Sistem giliran kuota haji tentukan kelayakan, bukan pengaruh bayaran tinggi. Pembayaran RM200 IPKP kepada pesawah dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berada di Moskow atas jemputan khas sebagai tetamu kehormat menjelang sambutan ulang tahun Hari Kemenangan dalam Perang Dunia Kedua Sabtu ini. Jemputan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin itu mencerminkan pengiktirafan tinggi kerajaan Rusia terhadap Malaysia serta keakraban hubungan dua hala. Pesawat peribadi Sri Paduka Baginda selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Nukovo 2, Moskow 4:20 petang semalam waktu Rusia. Keberangkatan tiba baginda disambut Timbalan Menteri Haluan Luar Persekutuan Rusia Andrei Rudenko dan Ketua Pengarah Jabatan Protokol Persekutuan Rusia Bodashev Igor Viktorovich. Ini merupakan lawatan kedua Sultan Ibrahim ke Rusia selepas kunjungan ke St. Petersburg Januari lalu. Bayaran tinggi bagi pakej haji tidak menjamin seseorang berpeluang menunaikan ibadah haji. Ini memandangkan semua tempat serta rayuan masih tertakluk kepada sistem giliran Lembaga Tabung Haji TH. Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji PJH Anwar Ahmad berkata, sistem giliran serta agihan kuota haji menjadi asas utama TH dalam menentukan kelayakan jemaah Malaysia menunaikan ibadah itu tanpa dipengaruhi kemampuan kewangan atau bayaran pakej lebih tinggi.
1: Saya mengambil kesempatan ini walaupun dah masuk operasi haji, tetapi sebagai peringatan kepada semua yang berada di luar sana supaya berhati-hati memilih hanya yang dilesenkan oleh tamu haji. Itu satu platform yang terbaik lah. Jangan pilih selain daripada tamu haji. Jangan pilih selain daripada PJH yang dilesenkan. Itu setiap kali ada ruang dan peluang, saya akan mengatakan perkara yang sama.
0: Anwar Ahmad. Kerajaan akan terus memperkasa pelibatan belia wanita dalam mengimarakan institusi masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, wanita muda kini muncul sebagai antara penggerak penting dalam merupakan peranan masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat.
2: Untuk menjadikan sesuatu institusi itu adalah inklusif ataupun bersifat terangkum, maka kita perlu melibatkan wanita kerana wanita juga adalah satu segmen yang sangat penting dalam memperdaya masyarakat. InsyaAllah kita akan mulakan dalam masa terdekat. Telah kita meneliti dan mengenal pasti dan mengambil kira juga pandangan-pandangan daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Kita rasakan bahawa perkara ini boleh kita laksanakan dan ia akan membawa manfaat yang baik, tetapi kita menghormati pandangan-pandangan dan juga kita raikan. Ini semua kita akan nanti kita akan maklumkan kepada semua.
0: Menurut Dr. Zulkifli lagi, penyertaan aktif golongan belia wanis bukan sahaja mampu memperkukuh fungsi institusi masjid, malah menjadikannya lebih inklusif serta dekat dengan pelbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, Dr. Zulkifli mengingatkan umat Islam di Malaysia supaya tidak menunaikan ibadah haji tanpa visa. Ia kerana perbuatan itu bukan sahaja berdosa, malah boleh dikenakan denda hingga RM100,000 Arab Saudi serta tindakan tegas. Dr. Zulkifli juga berkata pentingnya menjaga imej Malaysia sebagai negara dengan pengurusan dan disiplin jemaah haji yang baik sekaligus menjadi penanda aras kepada yang lain. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempercepat proses pelaksanaan bayaran pendahuluan insentif pemajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200. Menterinya Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, usaha itu bagi memastikan bayaran itu dapat disalurkan tanpa kelewatan sekaligus memastikan pesawah membuat persiapan awal musim dengan lebih baik. Beliau turut mengambil maklum mengenai beberapa tuntutan lain yang disuarakan oleh golongan pesawah dan akan menambah baik pendekatan sedia ada dari semasa ke semasa. Lebih 420,000 kilogram sisa elektronik e-waste dan barang buangan terjadual berjaya dirampas menerusi Upgreen Shield 28 semalam. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Klang, DCP Dato' Nik Izani Muhammad Faisal berkata, 13 anggota daripada pelbagai agensi terlibat dalam pemeriksaan ke atas 25 kontena. Hasil pemeriksaan mendapati 17 kontena mengandungi e-waste seberat 396,421 kilogram, manakala 2 kontena lagi mengandungi barang buangan terjadual kod SW417 dengan berat 24,534 kilogram. Kesemua kontena kini ditempatkan di lokasi selamat sementara menunggu notis daripada JAS Selangor serta ibu pejabat JAS bagi tujuan re-export. Berita seterusnya. Majlis Perbandaran Taiping MPT memberi jaminan kebajikan 3 ekor gajah Malaysia yang dipindahkan ke Jepun berada dalam keadaan baik dan dipantau secara rapi. MPT dalam kenyataan memaklumkan ketiga-tiga ekor gajah dikenali sebagai Dara, Amoy dan Kelat DAK menunjukkan peningkatan berat badan yang konsisten berdasarkan maklumat semasa daripada pihak pengurusan Zoo Tianoji. Perkembangan itu mencerminkan tahap kesihatan, pemakanan dan penjagaan harian yang baik serta terkawal sekaligus menunjukkan kebajikan haiwan tersebut berada pada tahap tinggi dan mematuhi amalan terbaik pengurusan dalam kurungan. Sebagai langkah proaktif dan komitmen terhadap ketelusan, laporan berkala secara mingguan akan disediakan dan dikongsikan kepada pihak berkepentingan serta orang awam bagi memastikan penyampaian maklumat yang tepat dan sahih. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan merampas diesel dan sejumlah barangan disyaki berkaitan kegiatan penyelewengan bahan api dalam dua serbuan menerusi Optiris 4.0. Pengarah KPDN Labuan Junadah Arbain memaklumkan dalam kes pertama, seorang lelaki tempatan berusia 26 tahun ditahan berhampiran Sagu King Warehouse Jalan Tuanku Sharif Kedah. Hasil pemeriksaan menemukan kira-kira 1,000 liter diesel yang disimpan dalam 5 tong selain peralatan seperti hos dan pam elektrik. Manakala kes kedua juga melibatkan seorang lelaki yang memandu sebuah van milik sebuah syarikat perindustrian. Dia dikesan mengisi diesel ke dalam galen berkapasiti 20 liter secara berulang di sebuah stesen minyak. 4 bot milik Freedom Flotilla Coalition kini berlayar melalui perairan wilayah Greece setelah berlepas dari pelabuhan Itali Syracuse sebagai usaha menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurut pegawai Global Sumo Flotilla, sebanyak 32 bot milik mereka juga sedang menunggu dalam aturan di luar pantai selatan Crete. Pergerakan dan lokasi semasa bot tersebut boleh dipantau secara langsung melalui platform rasmi Freedom Flotilla Coalition. Amerika Syarikat mengeluarkan amaran terakhir kepada Iran untuk menerima perjanjian menamatkan perang atau berdepan siri pengumuman terbaru pada tahap yang jauh lebih tinggi berbanding sebelum ini. Demikian tegas Presidennya Donald Trump menerusi platform Truth Social. Trump bagaimanapun menyatakan keyakinan bahawa persetujuan dengan Tehran boleh dicapai sebelum lawatannya ke China minggu depan. Kapal kontena San Antonio milik syarikat perkapalan Perancis CMA CGM diserang ketika melalui Selat Hormuz, mencederakan 8 anak kapal serta mengakibatkan kerosakan pada kapal tersebut. Manakala sebuah lagi kapal milik syarikat berkenaan berjaya keluar dari laluan perkapalan tersebut. Menurut CMA CGM, kesemua yang cedera telah dipindahkan untuk menerima rawatan. Pertubuhan Maritim Antarabangsa dalam pada itu memaklumkan serangan itu merupakan kejadian ke-32 sejak konflik bermula. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN ACC, Johor Darul Ta'zim JDT tewas 1-3 kepada wakil Thailand Buriram United di laman sendiri sekaligus meletakkan JDT dalam situasi sukar. Skuad Harimau Selatan perlu menang dengan perbezaan sekurang-kurangnya 3 gol di tempat lawan untuk layak ke perlawanan akhir. Perlawanan separuh akhir kedua dijadual berlangsung 13 Mei ini. Bola sepak Liga Juara Eropah, juara bertahan Paris Saint-Germain PSG mengesahkan tempat ke perlawanan akhir setelah terikat satu sama dengan Bayern Munich dalam aksi separuh akhir kedua awal pagi tadi. Keputusan seri sudah memadai buat PSG untuk layak dengan agregat 6-5. Pasukan kendalian Luis Enrique itu kini berpeluang mencipta sejarah sebagai pasukan kedua memenangi Liga Juara Eropah secara berturut-turut selepas Real Madrid. PSG akan berdepan Arsenal dalam perlawanan akhir yang dijadualkan berlangsung 30 Mei ini di Budapest. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem giliran kuota haji tentukan kelayakan bukan pengaruh bayaran tinggi. Pembayaran RM200 IPKP kepada pesawah dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kelantan FM.

0: Mari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyekek ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyume dan salang yang erat. Jangan pandai tangih hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesan ikhlas ni daripada Abawe Cak Puak. Hamari.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
3: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana bersama dengan Liz untuk waktu ini. Terima kasih banyak-banyak setia bertemankan Gu Pagi. Start daripada pukul 6 pagi hinggalah ke waktunya yang sekarang. Dah pun masuk untuk jam terakhir 9 hingga 10 pagi. Pastinya macam-macam lagi perkongsiannya yang akan Liz kongsikan bersama dengan pendengar pagi ini. Nak dengar apa tu? Berkenaan dengan apa? Lepas ini.

berapa tadi ni? Daripada pukul 8 pagi tadi lagi. Sehinggalah ke waktunya yang sekarang. Untuk anda semua, jom kita nak layan dulu. Ini lagu daripada Ijaz Hakim dan juga Ijo Nadia. Comel ke po? Untuk anda semua, di Go Pagi, Go Kita Belakang.

Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

baik tu lagu baru daripada Ida Ezrin, Racu Cinta, baru sahaja diberikan anda. 9.52 minit pagi sampai di penghujungnya untuk Liz temankan ku pagi-pagi ni. Tapi sebelum habis, ini Liz nak berkongsi berkenaan dengan siaran Piala Dunia FIFA 2026 yang mana Kerajaan Madani komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh. Dan penyiar rasminya siapa lagi kalau bukan DRTM dan juga Unify, dan juga platform siaran anda boleh saksikan menerusi RTM Click. Jadi yang mana belum lagi muat turun RTM Click, sila muat turun sekarang untuk membolehkan anda menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara menyeluruh, dan terdapat liputan perlawanan lebih kurang 104 perlawanan penuh, dan juga RTM sebahagian besar bagi siaran langsung dan juga siaran tertunda. Jadi peminat-peminat bola sekalian, pastikan bersama dengan RTM untuk menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, itu sebelum pengakhirannya bagi Gu Pagi bagi edisi hari Khamis 7 Mei 2026. Dan selepas ini untuk Gu Pagi, Gu Galik, anda akan bersama dengan Mami Dia, Dia Fauzi, yang akan temankan Gu Galik 10 hingga 2 petang nanti. Jadi sampai di sini sahaja Liz temankan semua Gu Pagi kita. Sebelum nak ke berita ringkas pukul 10 pagi, ini kita layan dulu lagu penutup untuk Gu Pagi, lagu FIFA World Cup bagi tahun 2026 untuk anda daripada Jungkook, BTS dan juga Fahad Al-Kubaisi. Nak balik dah dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jo. Ah, segar dan mula ni, Jo.
1: Oh, lah, sah. Dulu berat kawai atas, sah. Tapi kawai pergi lah nasihat sah-sahin sepuluh demo ni. Terutama orang tua kawai. Orang tua kawai ni penuh pesek kawai.
0: Kawai dia?
1: Gini, sah. Nak berjaya ni, kita kena ada kesungguhan. Kesungguhan ni adalah kunci untuk kita menuju sebuah kejayaan. Kesungguhan hadir daripada pemahaman dan juga kepentingnya. Jika semua betul gapo hok kita buat ni, usaha hok kita lakukan, kena pergi dengan rajin dan juga tawakal. Jangan malu untuk bermula daripada bawah. Tapi sekiranya jatuh, kita rehat sebentar, kemudian bangkit balik. Teguhkan semangat. Hok penting pergi dengan gapo,
0: rajin dan juga tawakal. Atrimo. Pesanan daripada saya, MT Faisal.
1: Dan saya, Ejo Nadia.
0: Daripada Anak Seni Studio.
1: Untuk mendengar Kelantan FM.

0: berjaya.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter. Terima kasih cinta.
3: Bolehkah semula lagu tadi?
4: Kelantan FM.
5: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, Khamis 7 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulkaedah 1447 Hijriah. Saya Dia Fauzi temani anda pastinya dari jam 10 hingga jam 2 petang. Dan terima kasih buat rakan-rakan dan juga sain-sain kita. Tak kisahlah di mana jua anda berada yang sentiasa menjadikan Kelantan FM sebagai teman hiburan anda. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dan harap saya di bilik kebal ini, di bilik siaran ini, semoga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisah di mana juga anda berada yang sedang memandu pandulah dengan berhati-hati. Hok tengah makan nasi belauk pun makin molek. Make sure air itu ada sebelah. Bukan gapau, takut cekeng. Gitulah dia. Kita enjoy-enjoy je hidup kita. Kita kena enjoy lagi ini sebab kalau di Kelantan hari ini, hari Khamis merupakan hari yang terakhir di minggu ini kita berada berada di pejabat lah. Duk sibuk-sibuk di pejabat kau. Duk kedai kau sekalo-sekalonya hari kami ni hari terakhir, esok kebanyakan kedai ataupun pejabat mana-mana pun tutup. Kecuali yang bekerja shift. Yang kerja shift tu tak ada anggol lah nak buat kan dia. Dia kerja Jumaat tapi dia cuti hari ha. Gitu deh. Kata enjoy-enjoy saja hidup kita dan saya doakan semoga setiap urusan kita dipermudahkan insyaAllah. Right, jom kita layan lagu dari Khalifah. Oh Ilah namanya. Dan selepas itu Sofas dan Bila Esok untuk anda. Gugali. Ada sok mau pastinya Kelantan FM.

0: Mulakan semula lagu tadi.
1: Kelantan FM.

Alright, itu Bryan Adams, All or Nothing untuk anda, 10.24 minit pagi. Dan untuk yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Kalau tak siapa pukul 12, siapa pukul 2 pun tak apa. Mana-mana je. Dan harapan saya juga, kalau anda yang buka radio tapi anda tak ada di, tak kisahlah, buka radio dapur tu, duduk luar, jangan tutup radio tu. Biar sekurang-kurangnya ada lagu yang menghiburkan anda, right? Dan ini kita nak pesan juga untuk jemaah-jemaah ataupun bakal jemaah haji yang tidak mendapat tawaran untuk tahun ni, jangan risau. Dia kata ini satu nasihat juga dari pengarah operasi pengelola jemaah haji, di mana bayaran tinggi bagi pakej haji tidak menjamin seseorang bakal jemaah memperoleh peluang untuk menunaikan ibadah haji. InsyaAllah kalau tak boleh tahun ni, kita sama-sama doakan moga tahun depan kita punya giliran, kita punya, kata kita doa sungguh-sungguh, moga Allah menjemput kita sebagai tetamunya, insyaAllah. Dan bakal jemaah haji yang terberdaya dengan tawaran pakej premium yang kononnya mempercepatkan kelulusan rayuan, orang kata kena fikir betul-betul. Betul kau deh, kalau tiba-tiba ada orang mari kena tambah RM20,000 lagi, tambah RM10,000 lagi, sebab tiba-tiba ada orang tak segi kih ada konflik geolitik semua tu. Jadi kalau nak pergi beri nama, kena tambah bayar. Tak usah lah, bukan kata tak segi pergi, tapi kata biar confirm, takut kena scam. Dan permohonan dan rayuan perlu sebenarnya melalui proses yang ditetapkan oleh tabung haji dan tidak dipengaruhi dengan harga pakej. Berhati-hati buat semakan dan pilih hanya syarikat yang dilesenkan oleh tabung haji, iaitu hanya 34 PJH sahaja, dan sindiket guna media sosial, tawaran jalan pintas dan jaminan tempat tanpa saluran yang sah, syarikat ingkar boleh dikenakan tindakan tegas. Jadi perhatian jugalah untuk anak-anak kan, kalau ada mak ayah yang tiba-tiba last minute dapat tawaran untuk mengejarkan haji pada tahun ni, orang kata tak usah lah, kalau bukit daripada tabung haji betul, kena fikir betul-betul, takutnya saja duit dah. Sepatutnya kita boleh sipel lagi. Mana tahu tahun depan boleh pergi dapat tawaran haji tak? Kata kita tunggu. Kalau bukan tahun ni, insyaAllah kita doakan moga tahun depan kita pula jadi tetamu tetamu Allah nanti, insyaAllah. Sama-sama kita doakan lah. Jom kita layan lagu dari Francisca Peter, Diriku Terbelenggu, untuk anda di Kuralik, Kelantan FM.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Alright, Info Sukan Kelantan FM hari ini kita mulakan dengan Persatuan Badminton Malaysia memberi bayangan positif terhadap hasrat jago perseorangan profesional negara Lee Zijia untuk kembali menjalani latihan di Akademi Badminton Malaysia. Setiausaha Agong BAM Datuk Kenigoh memaklumkan bahawa dasarnya badan induk itu tidak mempunyai sebarang halangan, namun beberapa perincian teknikal perlu diperhalusi sebelum keputusan rasmi dimuktamadkan. Dan menurut beliau, perkara utama yang menjadi keutamaan ketika ini adalah untuk mendapatkan kelulusan daripada barisan ahli majlis BAM sebelum sebarang perancangan lanjut dapat dilaksanakan. Dan menurut beliau lagi, perkara utama yang menjadi keutamaan ketika ini adalah untuk mendapatkan kelulusan daripada barisan ahli majlis BAM sebelum sebarang perancangan lanjut dapat dilaksanakan. Kenny menjelaskan perincian program latihan masih perlu diteliti bagi memanfaatkan maksimum dapat diperoleh. Dan seterusnya mengenai pelumba motor tiga negara, Hakim Danish Ramli tekad meneruskan momentum positif apabila kembali ke litar ikonik Lee Mans bagi mengharungi pusingan 5 kejuaraan motosikal dunia MotoGP pada Grand Prix Perancis hujung minggu nanti. Dan pelumba pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI itu kini menghuni tangga ke-15 keseluruhan dengan mengumpul 12 mata selepas berjaya membawa pulang 3 mata berharga pada saingan GP Spanyol di Jerez baru-baru ini. Dan litar Lee Mans bukanlah litar asing buat pelumba kelahiran Terengganu itu memandangkan Hakim Danish pernah mencuri tempuan dalam saingan Red Bull MotoGP Rookies Cup musim lalu di litar yang sama. Dan pengalaman tersebut dilihat sebagai suntikan keyakinan buat Hakim Danish untuk kembali mencabar kelompok hadapan meskipun menyedari tahap persaingan dalam Moto3 adalah jauh lebih sengit dan menuntut fokus yang lebih tinggi. Dan Hakim Danish mahu menjadikan sesi latihan bebas pertama FP1 sebagai keutamaan untuk berusaha mencari rentak terbaik seawal mungkin bagi memastikan dia mampu mencabar pelumba terbaik dunia di lima. Sekian Info Sukan hari ini diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail.
0: Info Sukan Kelantan FM.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad.

Dan untuk anda, Sherry Panggala, aku ikhlas melepaskanmu, membawa kita ke pukul 10.49 pagi dan jam 11 pagi nanti. Sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Dan sedikit perkongsian mengenai MKN, iaitu MKN Negeri Kelantan menganjurkan pertandingan video kreatif MKN TikTok Challenge bersempena aspirasi Kelantan Bebas Dadah 2030 bermula 1 hingga 31 Mei. Dan tujuan pertandingan itu bukan sahaja menghasilkan video, sebaliknya untuk melahirkan kandungan kreatif yang membawa mesej kesedaran serta perubahan dalam komuniti.

begini berlaku? Di mana rasa kemanusiaan? Di mana belah esen sebagai manusia? Supaya kita ni boleh melakukan pembunuhan? Tak kira lah di dalam negara ke, di luar negara ke. Hai-hai ada yang berita gini. Siapa kemik bunga suruh marah nak baca berita? Tapi tak boleh kena baca sebab tu isu-isu penting dalam juga luar negara. Jadinya lah ni mik bunga sangat-sangat mengharapkan supaya pendengar-pendengar mik bunga ni sentiasa berfikiran positif dan juga waras. Kalau kita ada masalah ke apa, tolong bikin molek deh. Jangan kita biar nak suka mereha tu mengawal diri kita. Sebagai manusia, ia telah pun diberikan akal dan juga fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir molek-molek dulu sebelum kita buat sesuatu perkara. Adik, jangan apa dia hok kita buat ni boleh merosakkan masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak royak jam.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi setiap hektar sawah mampu membantu petani mengurangkan beban kos penanaman padi susulan peningkatan harga bahan api dan input pertanian ketika ini. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada, Muhammad Faizul Mustafa berkata, bantuan itu khususnya di bawah seliaan agensi berkenaan yang bakal memulakan musim 1/2026 dalam masa terdekat. Beliau berkata pendahuluan inisiatif berkenaan dapat membantu menampung kos awal bagi memastikan aktiviti penanaman padi terus berjalan lancar. Muhammad Faizul berkata Kada juga telah mengambil langkah awal dengan menyediakan bantuan diesel kepada pesawah yang layak bagi kegunaan pam air untuk memastikan bekalan air ke kawasan sawah dapat diteruskan. Kemarin, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kerajaan bersetuju menyalurkan bayaran pendahuluan itu yang juga sebahagian daripada kadar bantuan khas inisiatif pembajakan kepada 240,000 pesawah berdaftar di seluruh negara bagi mengurangkan bebanan mereka. Pelajar institusi pengajian tinggi IPT di negeri ini disaran sentiasa mengutamakan keselamatan diri dengan memenuhi peraturan serta penguatkuasaan yang ditetapkan institusi masing-masing. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan berkata, perkara itu termasuk menjaga batas pergaulan terutama dengan bukan muhrim. Beliau berkata demikian sebagai mengulas tragedi seorang pelajar kolej yang ditemukan dengan 61 kesan tikaman di Kampung Simah Ketereh. Datuk Dr. Muhammad Fazli berkata, kerajaan negeri turut bersimpati terhadap keluarga mangsa dalam kejadian tragis itu dan berharap kes berkenaan dijadikan pengajaran kepada semua pihak. Beliau turut meminta polis menjalankan siasatan terperinci dan mengambil tindakan sewajarnya. Sekumpulan pesara di Kuala Kamulawi di Bacok menghidupkan semula tanah terbiar menerusi tanaman harum manis yang kini mula mengharumkan nama Bacok. Mangga premium yang sebelum ini sinonim dengan Perlis itu kini perlahan-lahan mencipta rumah baru di bumi Kelantan. Ketua Pengusaha Tanaman Harum Manis Muhammad Ruzwan Jusoh, 53 tahun berkata, inisiatif itu tercetus pada penghujung 2019 sebelum berkembang menjadi projek pertanian berkelompok melibatkan lebih 40 peserta. Menurutnya, kini lebih 3,000 pokok harum manis diusahakan di kawasan berkenaan dengan kebanyakan peserta terdiri daripada pesara kaki tangan awam termasuk guru. Sementara itu, pesara guru Rasidi Teh, 63 tahun berkata, kejayaan projek berkenaan membuktikan golongan pesara masih mampu kekal aktif dan menjana pendapatan selain mengeratkan hubungan komuniti setempat. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac Kedi Anak Perpaican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Alright, di jam yang kedua ini, alhamdulillah, masih lagi kita teman berteman bersama. Saya tak lain tak bukan Dia Fauzi bersama anda hingga jam 2 petang. Pastinya menerusi Kuralik untuk edisi hari ini, Khamis 7 Mei 2026. Dan terima kasih banyak-banyak kepada siap-siap awak belakang, rakan-rakan saya. Tak kisah di mana juga anda berada, mungkin ada yang mendengarkan kami sekarang ini berada di pasar. Pasar mana? Pasar Siti Hajar, Pasar Beret 12, Pasar Siti Rahmah, mana-mana sajalah deh yang mendengarkan Kelantan FM. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas sokongan anda. Ataupun ada juga yang berada di pejabat pos. Eh, kata dengar suara kat dia lah, kita pergi ambil duit. Aku buat ambil duit dia. Gitulah deh. Tak kisahlah di mana saja anda berada, semoga setiap apa yang anda lakukan sekarang, setiap tugasan yang anda pikul sekarang ni dipermudahkan, insyaAllah. Kita doakan yang baik-baik saja mengiringi hidup anda. Dan kok-kok ada rakan kita sekarang ni yang kata baru nak buka meja. Sebab apa nak buka meja dia? Sebab dia nak nego lah. Dah, mungkin nak kata bukan nak nego nasi tengah hari. Sebab ni masa ni pukul 11.10 dah. 11.10 minit pagi. Mungkin ada nak go visa ataupun nak jual kondok, nak jual lah apa-apa saja jualan anda. Kita doakan juga moga rezeki anda hari ni diluaskan seperti air di lautan, seperti air zam-zam yang mengalir tak pernah putus. Orang kata jual je apa-apa habis licing. Alhamdulillah, insya Allah, moga Allah permudahkan. Alright, dan pastinya kita di sini juga nak membawarkan anda dengan info-info yang terkini. Selain daripada info orang kata info-info semasa, dah kita selit-selitkan juga berita-berita hiburan, tapi kena tunggulah, bukan selalu, tapi mungkin selepas-selepas ini ada info yang boleh kita kongsikan. Jom kita layan dulu lagu dari Azlin dan juga Dato' M. Daud Kilau. Pening-pening kau? Tak usah pening-pening lah, kau Mih dah ni. Terus layan Kuralik Kelantan FM.

Alright, itu lagu dari Safura dan juga Oni. Jangan menangis sayang. Dan juga sama-sama kita doakan moga penyanyi dan juga pelakon Safura Yaakob yang diuji apabila suaminya Syahrul Nizam Noor disahkan menghidap kanser dan bertawakal apabila insan tersayang itu dijangka menjalani pembedahan kedua pada 12 Jun nanti berikutan sel barah dikesan merebak ke paru-paru. Dan Safura yang popular dengan lagu Jangan Menangis Sayang dan juga Sedalam Mana Cintamu, katanya keputusan untuk melakukan pembedahan kedua diputuskan pakar selepas imbasan tomografi berkomputer ataupun CT scan dibuat susulan selesai rawatan radioterapi. Kita doakan Safura dan suaminya tabah menghadapi ujian ini. Bila diuji dengan sakit ni, kita memang akan rasa down dan sokongan dari ahli keluarga tu sangat penting. Moga Safura dan juga suaminya tabah dan insyaAllah kita doakan yang baik-baik dan semoga cepat sembuh kembali sihat seperti sedia kala insyaAllah.

0: Si, Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakolah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat agak copal lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan masih lagi bersama saya, Dia. Sekarang ni macam biasalah, kita ada sesiapa di talian yang sekarang ni. Nak tahu, alamak, dia letak, semua dia letak. Kalau kita terlambat cakap sikit pada kita, hold sahaja. Tak apa, kita terima lagi pemanggil yang seterusnya. Bukan seterusnya lah ni. Kita punya klien ni. Hello? Hello? Alamak. Tak apalah, kita tunggu lagi. Kod-kod lepas ni apa ni, kita punya penajak akan call balik. Sebenarnya kita tajaan tilam organik mattress. Tapi sebab tadi kan ada lagu-lagunya lagi. Tak apa, kita mungkin selepas ini akan dihubungi baliklah oleh pihak tajaan. Tapi sebelum tu kita dengarkan dululah mengenai krisis, promo krisis ekonomi.
5: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
6: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
4: Hello, siapa di sana?
7: Assalamualaikum, di sini.
4: Lin, kenapa letak telefon?
7: Terputus.
4: Oh, terputus. Yeah. Okay, Lin, sekarang ni kita berada dalam tajaan 15 minit untuk Herbal Film, betul?
7: Ya. Yeah,
4: okay, okay, jadi kita tak buang masa sebab tadi dah rugi dah 1 minit. Okay, Lin, teruskan.
7: Okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Jadi hari ini bersama saya, Lin, daripada Organic Mattress sendiri yang berhad jauh di Perak sini. Ha? Kan? Tapi tak apa. Walaupun kita berada di negeri Perak, kita membuat penghantaran secara percuma ke seluruh destinasi. Ya, di Pantai Timur, Selatan, Utara, semua kita hantar. Dan cara bayar pun mudah saja. Bila abang kakak terima lembek dekat rumah, baru buat bayaran. Kan? Okay, jadi nak tahu apa spesialnya, apa kelebihan produk-produk, iaitu lembek-lembek lah di bawah Organic Mattress. Okay, di Organic Mattress kita buat lembek kita sendiri. Okay, kita menggunakan bahan-bahan antaranya untuk lembek manja, contoh kita ada gunakan kompres foam, saduran getah asli bersama dengan daun organik. Bagi lembek daripada sabut kelapa juga, kita ada gunakan sabut kelapa asli yang bersih, menggunakan saduran getah asli dan juga daun organik. Bagi lembek suria, kita menggunakan ribbon foam yang telah dipadatkan. Okey, dan kita juga ada lembek daripada latex dan sebagainya. Kalau anda perasan, setiap lembek ni dia, setiap nama-nama pada lembek ni dia menggunakan bahan yang berbeza. Jadi bila guna bahan yang berbeza, sudah pasti rasanya pun tak sama. Okay? Tapi semua produk kita untuk lembek ni dia mestilah kena ada dari segi sokongan, keselesaan, ya, supaya kita dapat beristirahat setelah penat bekerja. Lembek apa pun, semuanya boleh bantu anda risiko tidur, rehat yang cukup. Yang cumanya kita kena pilih lembek mengikut kesesuaian dan keperluan lah tubuh badan kita. Setengah orang ada masalah sakit belakang, pinggang, lenguh-lenguh. Jadi kena cari lembek yang molek sikit lah, kan. setengah orang untuk tidur selesa, untuk tidur saja, setengah orang nak beli lembek untuk anak kan. Jadi setiap orang ada keperluan berbeza untuk lembek ni. Jadi biasanya kita akan tengok berat badan, umur dan juga masalah untuk kita bantu nak pilih lembek yang mana satu yang molek. Okey, jadi hari ni kita nak mula dulu dengan lembek daripada Suria. Lembek daripada Suria ni kita buat daripada high density rebound bersama dengan foam dan melalui proses pemadatan. Kita kompres, kita tekan bagi dia padat supaya bila duduk nanti, bila baring nanti, dia tak tenggelam dah. Tapi kat bahagian atas tu kita letaklah foam sikit bagi rasa tak keras sangat. Kan? Sebab lembek ni kalau keras sangat pun tak sedap juga kan. Okey, jadi lembek Suria ni dia boleh tampung berat sampai 180 kilogram. Biasa kita ni kalau campur suami isteri, dua orang dalam 160-180 kan. Jadi molek lah guna yang 180 ni. Okey, dan dia dari segi kebaikan dia ada zero motion transfer. Bila kita pusing kiri kanan pun pasangan kita tak terasa lah. Ya, biasa dalam tidur pun kita bergerak ke kiri ke kanan kan. Okey, dan seterusnya dia akan bantu untuk bagi sokongan yang elok lah pada bahagian tengkuk, belakang, pinggul, peha dan kaki. Okey, untuk lembek Suria ni dia ada banyak ketebalan, banyak pilihan. Contohnya untuk lembek ketebalan 5 inci kelamin, ada offer tau. Harga pasaran dia RM788. Tapi kalau abang kakak ada nak tolak lembek lama, nak train lembek lama, dia ada bagi potongan sebanyak RM300. Jadi daripada RM788 tu, abang kakak hanya perlu bayar RM488 saja bila barang sampai di rumah. RM488 je untuk yang kelamin. Kalau kelamin biasa paling murah pun RM600 lebih. Tapi yang ni kita bagi lagi harga offer. Okey, dan yang 6 inci RM588. Dia naik RM100. Dia setiap 1 inci ada tambahan RM100. Okey, 5 inci RM588. Untuk 6 inci RM588. 7 inci RM688. 7 inci RM688. 8 inci daripada 1,000 lebih. Yang ni selalu orang belilah 8 dengan 10. Okey, 8 inci daripada harga 1,000 lebih tinggal 788 yam untuk 8 inci. Yang ni bukan tilam biasa, bukan lembek biasa. Lembek yang baik untuk sokongan keselesaan dan bantu kita istirahat ya, untuk tidur yang lebih baik. Jadi yang mana nak, boleh telefon terus, boleh WhatsApp kita selalu. Okey, di nombor 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita berehatlah sekejap. Yang mana nak order yang lembek
4: Suria tu, boleh okay, order Lin. Dulu. Lepas ni kita sambung balik, alright? Mungkin ada lagi sale banyak kok Lin nak buih ni hari ni. Alright, terus layan lagu dari Mas Hidayu, Harum Mekar di Hati.

0: Arai, tidak harum mekar di hati. Hello, Lin.
1: Ya, saya.
0: Okay, kita nak dengar yang harum-harum jugalah dari Lin. Mungkin ada yang manis-manis untuk sebelum Lin yang menutup kita punya kata perbualan kita pagi ni. Silakan, Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah mengenai lembek suria. Ada yang tanya Lee. Lee, ada tak jual sekali katik? Okey, yang mana nak sekali katik, kalau beli hari yang lain ataupun hantar secara berasingan, kita kira satu katik tu harga RM699. Tapi kalau beli sekali, dia lebih murah lah. Yang mana kalau satu set, kalaulah dikira lembek ketebalan 8 inci tadi tu, suria, dengan katil pun ketebalan 8 inci. Jadi harga satu set RM1,299. Betul, RM1,299. Okay? Jadi dapatlah penjimatan sedikit. Jadi yang mana nak satu set ada lembek, ada katil, ada dua unit bantal, boleh dapat dengan harga RM1,299 sahaja. Okey, jelas lah. Yang mana nak ambil dengan katil tadi, yang bertanya tadi, boleh terus dapatkan satu set. Okey, dan seterusnya kita ada untuk lembek kedua, iaitu lembek dari segi manja organik. Untuk manja organik ni, siapa ada bajet lebih sikit, sebab kalau tadi pun 8 inci dah RM788. Kalau ada bajet lebih sedikit, ambil yang manja organik. Sebab manja organik ni dia jaminan ketahanan sendiri dah berubah daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Sebab dia ada upgrade hari tu, bulan 2 yang lalu. Kita upgrade dari segi ketahanan berat, jangka hayat penggunaan kan 10 tahun. Okey, jadi dia boleh menampung berat sampai 250 kg. Dia separuh empuk juga, tak keras sangat, tak lembut sangat. Jadi sesuai untuk semua peringkat umur, yang mana nak rasa sedap bila baring pada bahagian belakang badan tu, rasa lega, penat, seharian bekerja ni rasa kurang sikit kan. Rasa hilang letih hari ni. Okey, jadi boleh dapatkan manja organik. Siapa ada masalah berkaitan belakang pinggang, dah lama alami masalah yang sama, boleh cuba manja organik. Dah ramai dah pakai. Dan alhamdulillah ya, mereka selalu juga order ataupun repeat order lembek yang sama. Untuk manja organik, ketebalan 8 inci, harga dia RM1,700 untuk versi terbaru. Tapi untuk hari ini, kita masih lagi nak bagi harga potongan untuk abang kakak yang mana nak beli lembek manja, potongan RM300 lah kalau ada tolak lembek hak lama. Okey, dan juga daripada RM1,400 tadi, ada juga voucher yang kami sediakan sebanyak lebih kurang RM270 yang menjadikan lembek ni hanya RM1,130. RM1,130 untuk 8 inci queen bersama dengan dua unit bantal organik. Jadi kalau nak 10 inci RM1,330 nah. Kalau nak saiz king ke saiz bujang ke, boleh telefon kita, nanti Lin akan beri sebut harga. Jadi jelas dah warga Kelantan, abang kakak semua yang mana nak guna lembek, jadi penghantaran percuma saja, bayar waktu barang sampai di rumah. InsyaAllah kita usahakan dalam tempoh seminggu lah. Dua hari awal kita akan bagi tahu dulu, buat appointment dulu. Nah. Okey, jadi apa-apa telefon kita terus 013-584-0288. 013-584-0288. Dapat tak? 013-584-0288. Dan satu lagi, nak minta tolong abang kakak yang mana menggunakan platform media sosial TikTok, boleh follow kami ya di Organic Mattress. O-R-G-A-N-I-C, Organic Mattress. Dekat sana ada banyaklah video-video menerangkan tentang lembek ni. Jadi sampai sini dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak bersama dengan Lin. Untuk sajaan Tilam Organic Mattress. 11.46 minit pagi. Lagu hiburan seterusnya untuk anda dari Hakim Rusli. Hak mana boleh hidup. Kok ada rancangan ni ke dua, boleh layan lagu ni. Terus layan. Kuali Kelantan FM.
2: Lagu-lagu pilihan anda menerusi

0: Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, setengah hari belakang. Selamat tengah hari belakang. Set-set kita bereh kau hari ni. Dan dah masuk jam yang ketiga ni. Orang kata mata pun tak berapa boleh nak buka mana. Sebab apa yang ngatuk eh? Sebabnya, biasalah tengah-tengah hari ni deh. Dia suasana dia tak sepul dengan pagi tadi. Sebabnya tengah hari ni orang kata kuyu-kuyu dah tambah-tambah. Kalau macam kita rasa macam perut kita pun berkeroncong. Orang kata hari Khamis ni biasanya ramai dah start mood. Esok cuti nak pergi mana? Agak-agak esok gapo aktiviti kita. Walaupun sesibuk mana kehidupan kita, jangan lupa rehat sekejap. Kita tarik nafas. Syukur sebab masih lagi diberi peluang untuk berada di bumi ini. InsyaAllah. Dan sejak 2-3 hari ni kata cuaca kita tak menentu. Kalau panas, panas doa. Tapi kalau hujan pula rintik-rintik sahaja. Tapi kata okey lah dah. Kalau sebelum-sebelum ni, seminggu dua bulan ni, memang panas dia, panas terik. Walaupun even kita duduk dalam, orang kata, dalam keadaan berekon, berhawa dingin pun masih lagi rasa macam perik, masih lagi rasa panas. Tapi cuaca 2-3 hari ni panas juga, tapi panas yang boleh boleh diterima lah kata dia. Tapi nak pesan jugalah, kena minum air, banyak air masuk, terutama kita yang berada di negeri Kelantan ni. Orang kata tak, cuaca panas. Kalau saya dengar berita kemarin di Alakot Jeli Kuala Krai tu, cuaca panas nak masuk zon 1 ataupun cuaca yang orang kata kita kena berada di tahap berjaga-jaga. Jadi set-set awak orang tak ada nak pergi mana ataupun tak ada apa tujuan, tak usah duduk berada di luar bangunan lah deh. Kena relax-relax, santai-santai dalam rumah. Macam saya ni tak ada nak pergi mana, duduk dalam pejabat lah. Tak ada nak pergi mana kan, kalau saya pergi senyap radio saya. Gitulah nak pesannya, kena minum air banyak. Masuk tu kena ada sok moang kita deh. Alright, dan seperti biasa 12.30 minit tengah hari nanti kita ada tetamu hari ni. Tetamu dia dari Hospital Raja Perempuan Zainab. Dia nak tahu dengan doktor mana, kena tunggu. Jom layan lagu dari Gersang, Suratan Takdir untuk anda, hanya di Ku Galik. Galik kau. Terus layan Kelantan FM.

0: sesi Jun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 031-9214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT. Pilihan generasi Al-Quran.

0: Eh, bolehkah semula lagu tadi?
1: Kelantan FM.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda 12.25 minit tengah hari. Dan seperti biasalah, macam yang saya wawarkan sebentar tadi, setiap hari Khamis kita ada sembang sihat. Dan topik kita hari ini mengenai cinta dan darah, talasemia bukan penghalang hidup. Bersama saya sekarang ni kita ada Dr. Nur Aini Syakirah Ahmad Suyuti dari Hospital Raja Perempuan Zainab 2. Dan Dr. Raini ini merupakan pakar perubatan hematologi klinikal Jabatan Perubatan Hospital Raja Perempuan Zainab 2. Assalamualaikum Dr.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar?
2: Alright. Okay. Alhamdulillah jugalah. Dan kita harapnya pendengar kita sekarang ni hok ado kata tertanya-tanya ataupun tak aja dengar mengenai talasemia ni. Mungkin hari ni boleh ambil peluang lah kita dengar apa sebenarnya talasemia ni. Ada orang kata sel sedaruh kok gitulah doktor, lebih kurang adik. Saya nak ulah lebih panjang pun tak pandai. Dan juga kita nak pendengar kita sekarang ni mungkin yang mendengarkan kami di Corong Radio boleh juga menonton live FB kami, Facebook kami, untuk kok lah boleh kenal, boleh berkenalan dengan Dr. Nur Aini Syakirah ni. Alright doktor, kita sebenarnya nak tak boleh nak ulah panjang juga, kita nak tahulah sebenarnya gapo penyakit talasemia ni.
3: Alright. Okey, penyakit talasemia ni sebenarnya satu penyakit keturunan lah. Mm-hmm. Yang melibatkan darah merah yang tak normal. Mm-hmm. Di mana ia berpunca daripada genetik lah. Masalah okay. Genetik yang melibatkan satu ketidaknormalan protein dalam darah merah kita. Okay. So kalau orang selalu dengar ni anemia ni kurang darah. Okey, so talasemia ni adalah salah satu penyebab kurangnya darah merah, okay, tapi kita panggil anemia. Mm-hmm. So dia basically penyakit keturunan lah. Mm-hmm. Yang diwarisi oleh ibu bapa.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi tak semestinya orang anemia ni dia ada talasemia. Jadi kalau nak tahu tu kena check lah doktor dok. Punca dia jadi kurangnya betul darah. Mm-hmm. Alright. Mm-hmm. Okey, tu sedikit mengenai talasemia. Macam doktor kata tadi, penyakit ni merupakan satu penyakit keturunan. Dan kita nak tahu juga doktor, kalau kita kaitkan topik yang doktor pilih ni, cinta dan darah, mungkin doktor boleh kata cerita sikit lah, adakah pesakit talasemia ni boleh kahwin dengan orang yang biasa ataupun kena kahwin dengan sama-sama talasemia korang doktor?
3: Okay. So kenapa topik ni kita pilih cinta dan darah tau, pasal talasemia lah basically. So talasemia ni dia penyakit keturunan. So bila penyakit keturunan ni kita tak boleh hilangkan. So dia akan diwarisi daripada keturunan ke keturunan. Dan untuk pengetahuan semua, di kalangan rakyat Malaysia ni, satu daripada 20 rakyat Malaysia adalah pembawa pada jin talasemia. So adakah kita kata tak boleh kahwin antara pesakit talasemia, sesama pesakit talasemia ataupun pembawa talasemia? Kita tak boleh kata 100% tak boleh. Okay. Tapi adalah menjadi kewajipan sekiranya pesakit talasemia ataupun pembawa genetik talasemia itu untuk membuat saringan sebelum berkahwin. So kita kena pastikan pasangan tu adalah bukan pembawa ataupun bukan pesakit, sesama pesakit talasemia.
2: Kalaulah pasangan kita tu ada talasemia, kita boleh meneruskan hubungan macam biasa lah doktor tak?
3: Okay. So dia bergantung kepada jenis talasemia yang dibawa tu. So apa yang kita nasihatkan adalah rujuk kepada klinik kesihatan terdekat, hospital-hospital terdekat, dan buat rujukan kepada pakar-pakar perubatan untuk dapat penjelasan lanjut. So ada tahap di mana kita tak nasihatkan untuk teruskan perhubungan tu. So bukan semua pembawa tu tak boleh kahwin. So ada jenis-jenis talasemia, pembawa talasemia yang kita tak galakkan untuk meneruskan perhubungan. Kenapa? Kerana ia akan mewariskan genetik tu dan bakal keturunan anak tu boleh dapat penyakit talasemia ataupun talasemia major. Yang kita tak nak tu adalah talasemia major lah. So talasemia major ni dia perlu rawatan transfusi darah seumur hidup.
2: Okay.
3: So itu yang kita
2: ada
3: nak elakkan.
2: Merupakan salah satu sebab lah. Tak sih macam benda ni dibawa kepada keturunan seterusnya. Okay, doktor sendirilah sebagai doktor pakar hematologi ni deh. Okay. Kita nak tahu juga doktor, cabaran dari segi emosi dan juga fizikal ni kan doktor.
3: Okay. So cabaran yang kita perhatilah. Okay. Dia bermula daripada awal pesakit talasemia ataupun pembawa talasemia tu disahkan. Okay. Sebab untuk pengetahuan semua, kita ada program di mana saringan tingkatan 4. Semua pelajar tingkatan 4 ni kita akan saring. Tapi secara sukarela lah. So setakat ni setiap 86% pelajar tingkatan 4 ni kita akan saring. So daripada awal lagi bila mereka dirujuk kepada kita, daripada awal tu lagi dia ada stigma lah. Okay. Talasemia ni adalah penyakit yang melibatkan transfusi darah. Okay. So ada juga yang kata saya normal je. Kenapa anak saya ada talasemia? So start daripada situ lagi. Sebenarnya ibu dan ayah tu adalah pembawa. Cuma bila pembawa, mereka biasanya tak ada simptom. Dia tak ada tanda-tanda. Jadi dia tak pernah check lah.
2: Maksudnya pembawa dia penghidap tu lain ke doktor?
3: Dua benda yang berbeza. So talasemia ni dia ada berapa klasifikasi lah. Kalau untuk secara umumnya kita boleh klasifikasikan kepada pembawa ataupun pesakit. Okay, pesakit tu pula dia ada grup-grup dia lah, kumpulan-kumpulan dia di mana yang major ataupun yang teruk perlu transfusi darah, yang intermediate atau pertengahan dia perlu transfusi darah bila perlu sahaja, dan ada yang tidak bergejala pun. Dan apa yang rujukan kepada kita pada peringkat awalnya adalah yang pembawa untuk kaunseling lah. So kena faham mereka ni tingkatan 4, remaja, so banyak fikir apa konsekuen ataupun kesudahan mereka di masa hadapan.
2: Betul.
3: So itu dari segi pembawa. Pesakit pula, okay, mereka ni pesakit kan. Pesakit utama sekali pesakit yang memerlukan rawatan transfusi darah lah. So dari segi luarannya, sekiranya mereka mendapat rawatan yang optimum, dari segi luarannya mereka adalah normal.
2: Okay.
3: Cuma cabaran dari segi rawatan lah. Mereka perlu menghadirkan diri ke hospital untuk transfusi darah setiap bulan. Rawatan susulan untuk rawatan chelation terapi. So physically, dari segi emosi, itu cabaran dia lah. Yang saya perhati lah.
2: Okay. Tua kata kita nak tahu dari segi cabaran lah. Pendapat doktor sendirilah. Di sebagai perempuan, perlu ke kita ni maklum kepada pasangan sebenarnya kita ni pembawa ataupun pesakit talasemia?
3: Okey, untuk kita di Malaysia ni, kita tak ada akta pun kata talasemia tak boleh untuk berkahwin. Okey, so ia masih lagi atas sukarela. Atas diri sendiri. So untuk nak bagi tahu pasangan ataupun bakal pasangan tu, bagi saya itu adalah tanggungjawab lah. Tanggungjawab. Sebab macam saya cerita tadi, talasemia ni dia penyakit keturunan. So bila penyakit keturunan ni, dia tak boleh hilang. Sampai akhir hayat. Tak boleh susuk. Tapi pembawa biasanya dia normal. So dia tak ada gejala. So bila kita tahu kita ni pembawa ataupun pembawa ataupun pesakit, adalah menjadi tanggungjawab untuk bagi tahu. Kita sebagai doktor ataupun pegawai kesihatan ni, kita tak ada hak untuk nak memberitahu. Masih lagi secara sukarela lah.
2: Di Malaysia ni kata tak wajib lah.
3: Ya, tak wajib. Tapi bagi saya itu adalah tanggungjawab sendiri untuk nak mengelakkan dapat anak berpenyakit.
2: Okey doktor, kalau sebelum ni macam saringan AIDS tu adalah satu kewajipan lah untuk bakal pasangan yang bakal berkahwin. Kalau talasemia ni adakah kewajipan ke ataupun macam atas kita nak buat kodok?
3: Okey. So kita di Malaysia, kita ada beberapa saringan ataupun program. Yang pertama, macam saya cerita tadi, kita ada saringan untuk pelajar tingkatan 4. Sebab apa kita pilih pelajar tingkatan 4 ni, dia pelajar remaja tak?
2: Maksudnya semua pelajar?
3: Semua pelajar. Tapi sukarela. So atas maksudnya sukarela dan persetujuan ibu bapa lah. Dia kena tanda tangan apa semua.
2: Benda ni buat di sekolah ke?
3: Buat di sekolah.
2: Okay.
3: So dah bermula lebih daripada 5 tahun atau 10 tahun.
2: Kalau saya buat dah, saya tak tahu.
3: Normal lah tu, insyaAllah. Yang kedua adalah sebelum berkahwin. Sebelum berkahwin ni kita galakkan.
2: Galakkan buat.
3: Tapi kita tak wajibkan. Okay. So yang ketiga adalah saringan di kalangan ibu mengandung. Ibu mengandung ni untuk ibu-ibu mengandung yang mengalami masalah anemia, kita akan saring juga untuk apa dah kemungkinan ada bawa jin thalassemia lah.
2: Okey. Tu kata kata bukan benda tu wajib tak. Tapi asas kesedaran lah Hadi. Kalau macam doktor kata, kalau pembawa tu dia tak ada gejala dia, tapi sekurangnya kalau kita check kita tahu.
3: Betul.
2: Alright doktor, kita rehat dulu seketika. Lepas ni kita sambung balik bersama dengan Amalina. Rindu lagi untuk anda. Gugalik Kelantan FM.

0: Alright, itu dah Melina untuk anda. Rindu lagi. Masih lagi bersama dengan Dr. Nur Aini Syakirah Ahmad Syuti, pakar perubatan hematologi klinikal Jabatan Perubatan HRPZ. Dan topik kita hari ini adalah cinta dan darah, telasemia bukan penghalang hidup. Okey doktor, kita nak sambung lagi. Kalau tadi kita berkisarkan mengenai cinta dan perkahwinan, dan adakah patut kita royak ke pasangan jika kita sebenarnya pembawa atau pesakit penghidap telasemia? Dan sekarang ini kita nak tahu soalan tambahan lah doktor. Kita nak tahu adakah perkahwinan ni boleh diteruskan jika salah seorang itu pembawa ataupun penghidap lah.
1: Okey. Saya cerita dah tak ada dok, kita tak ada halangan dari segi undang-undang lah. Sekiranya mereka nak juga nikah, so kita galakkan untuk dapatkan kaunseling daripada pakar perubatan untuk kita nilai dari segi risiko untuk mendapatkan anak nantilah. So sekiranya risiko tu tinggi, risiko tinggi tu tinggi apa? Tinggi dari segi untuk berkemungkinan dapat anak yang berpenyakit terutama sekali talasemia major. So kita tak galakkan untuk mendapatkan zuriat lah. So itu saja yang kita boleh buat setakat ni. So selebihnya adalah tanggungjawab
0: terpulang sendiri. Nasihat-nasihat dah doktor kata. Betul. Nak teruskan juga, kena hadap lah. Itu kata nasihat doktor lah kepada bakal pasangan. Jika anda merupakan kata pembawa ataupun pesakit telasemia ni. Dan kita nak ke soalan seterusnya mengenai anak dan perancangan keluarga. Ramai pasangan ni orang kata rusing. Kalau masuk bak anak ni memang kita tahulah. Bila kita jadi ibu dan ayah ni, anak ni orang kata prioriti kita. Jika kedua-duanya pembawa, risiko kepada anak pula macam mana doktor?
1: Okey. So dari segi genetiknya, talasemia ni penyakit keturunan. So bila dua-dua pembawa, kita akan kena tengok juga pembawa tu pembawa jin apa? Alpha atau beta atau E, dan kita akan buat penilaian baliklah. Okay. So risiko kepada anak tu bergantung kepada jin apa yang diturunkan. Tetapi secara umumnya 1/4 atau kemungkinan 25% kebarangkalian setiap kali kandungan anak tu akan menjadi pembawa. 25% pula akan jadi berpenyakit. Dan lagi 50% berkemungkinan 25% lagi adalah normal. So hanya boleh ada 25% kebarangkalian setiap kali kandungan. Dan kita tak ada cara untuk nak mengurangkan risiko ni.
0: Tak ada ubat.
1: Ada tak ada ubat untuk nak mengurangkan risiko
0: atau mengelakkan. Kadang-kadang memang macam doktor katalah 25% untuk kena, dia macam satu penyakit keturunan lah. Kita kata tak boleh nak elak. Alright doktor, kalau dari segi teknologi ataupun rawatan dia kan doktor, mesti canggih ke berlaku ni?
1: Okey. So untuk sekarang ni talasemia ni, sekiranya pesakit tu disahkan mengidap talasemia, kalau talasemia major ni memang rawatan utama dia adalah transfusi darah. So kena masuk darah setiap bulan. Setiap bulan sehingga akhir hayat. Yang kedua adalah rawatan iron chelation. Iron chelation ni sebab bila masuk darah banyak tu, komplikasi dia adalah pengumpulan zat besi lah. So dia perlu ubat pula. Di samping follow up untuk kita tengok nilai dari segi komplikasi lebihan zat besi. Tapi rawatan yang terbaru, bukanlah baru sangat sebenarnya, lebih daripada 5 hingga 10 tahun dah. Rawatan yang berpotensi untuk menyembuhkan talasemia major ni adalah pemindahan stem cell. Pemindahan sumsum tulang yang kita buat di beberapa pusat rawatan lah kat Malaysia ni, Kuala Lumpur dan Universiti Malaria. So bila pesakit talasemia, terutama sekali kanak-kanak lah yang dirujuk untuk dapatkan rawatan transplant ni, dia boleh kembali normal. Maksud kembali normal tu adalah tak perlu transfusi darah. So rawatan teknologi terbaru adalah gene terapi lah, genetik. Rawatan gene terapi ni tak sampai lagi kat Malaysia. Dan dia mahal lah. Kita boleh dekat 1 juta dari segi kos. Tapi tak sampai lagi Malaysia.
0: Itulah kata paling canggih lah gene terapi. Tapi bukan di negara kita. Alright, itu banyak dah doktor kata kata nasihat dan juga cara rawatan ada tapi tak menghilangkan sepenuhnya. Sedikitlah orang kata sebelum kita tutup bual bicara kita untuk hari ini, kita nak mungkin doktor boleh kongsikan adakah ada contoh pesakit yang boleh memberi inspirasi.
1: Okey. So untuk pesakit talasemia sama juga dengan pesakit-pesakit genetik yang lain ni, mereka perlu hidup dengan penyakit ni sampai bila-bila dah. So untuk pesakit kita, kita ada pesakit yang ibu atau bapa memang pengidap talasemia. So apa yang buat kita rasa inspired ataupun kagum adalah mereka buat keputusan untuk tak memiliki zuriat cahaya mata sebab tanggungjawab mereka untuk tak tengok anak tu perlu masuk darah sampai bila. Kita ada juga pesakit yang talasemia, masuk darah setiap bulan tapi kerja, belajar normal. Macam orang lain.
0: Tapi dia tabah lah.
1: Tabah dan bagi komitmen terhadap rawatan dan follow up.
0: Kalaulah dia tak buat rawatan tu, kesan dia ke perawatan?
1: Okey. Kalau dulu-dulu pesakit talasemia ni jangka hayat dia tak lama. Dia tak kira sampai umur 20-30. So lo ni dengan rawatan masuk darah, rawatan iron chelation yang optimum, so dia boleh sampai jangka hayat yang kita tu boleh naik normal lah. Tapi sekiranya tak dirawat, dia akan dapat komplikasi. Yang pertama, kurai darah lah. Bila kurai darah, jatung akan lemah. Lepas tu pengumpulan zat besi walaupun tak masuk darah boleh menyebabkan kegagalan fungsi hati dan juga jantung. So kematian yang tertinggi dulu-dululah adalah disebabkan komplikasi jantung dan pengumpulan zat besi dekat hati.
0: Sebenarnya benda itu terjadi sebab inilah talasemia ni.
1: Talasemia tu sendiri.
0: Yalah sebab kalau kita nak banding ke talasemia dan kanser ni, awak takut kanser lah doktor. Talasemia ni kita dengar macam gitu je. Jarih terdengar disebabkan kematian. Sebabnya komplikasi jantung. Sebenarnya jantung-jantung tu boleh jadi punca dia juga. Talasemia ni. Jadi in case kalau ada yang terdengar kita punya perbualan kita ni, temu bicara kita tengah hari ni, kalaulah ada, kena rajin lah buat, kata buat rawatan lah macam doktor kata tadi. Okay, dan sebelum kita tutup bual bicara ni, kita nak dengar jugalah kata-kata nasihat doktor kepada pendengar kita di luar sana.
1: So sempena esok 8 Mei itu hari sambutan talasemia sedunia sebenarnya. So saya nak sampaikan beberapa pesanan lah. Jadilah masyarakat yang bertanggungjawab. Di mana bila kita nak mendirikan rumah tangga ataupun mempunyai pasangan tu, jadikan saringan talasemia ni salah satu saringan yang wajib. Bagi diri sendirilah. Dan ada kesedaran. Maksudnya kalau kita ada dengar, oh sedara rumah kita bapa duk pucat semua, tak cukup darah semua, dapatkan rawatan awal dan saringan supaya kita boleh ni boleh tahu dan cegah daripada genetik talasemia ni terus diturunkan ke generasi akan datang. Itu sahaja cara yang kita boleh buat masa sekarang.
0: Macam doktor kata tadi, mula-mula sekali bakal pasangan kena check lah, walaupun benda tu tak wajib, sekurang-kurangnya untuk masa depan kita juga, masa depan perkahwinan kita juga. Sebab kita tahulah kalau benda susuk-susuk ni last-last kita tahu dia jadi lain.
1: Betul.
0: Jadi kita tak ada, macam doktor kata, kita tak ada paksaan, kita tak boleh nak royak ke pasangan tu. Jadi atas tanggungjawab masing-masing, kesedaran lah doktor ni. Perlu teruskan ataupun tidak, tanya diri sendiri. Alright doktor, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian doktor tengah hari ni. Kata banyak benda-benda yang kata fakta-fakta yang kita boleh membantu anak-anak muda ataupun ibu bapa kat luar sana dok. Mungkin macam saya tadi lah, rajin dengar tapi tak ambil serius pun. Sebab mungkin ahli keluarga kita tak ada menghidap dia. Tapi kita ni juga kata semakin berusia akan menerima ahli keluarga baru. Bila doktor bagi ilmu, bila doktor bagi pengetahuan ni, orang kata semoga memberi manfaat lah kesedaran kita bahawa sebenarnya penting rupanya kena cek talasemia ni dah. Semoga memberi manfaat kepada rakan-rakan kita. Dan insyaAllah doktor, panjang umur, ada rezeki lagi, kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah. Terima kasih.
0: Itu dia bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Dr. Nur Aini Syakirah Ahmad Syuyuti, Pakar Perubatan Hematologi Klinikal Jabatan Perubatan Hospital Raja Perempuan Zainab II.

Bolehkah sepuluh lagu tadi? Kelantan FM.

0: Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam UA, Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan MARA, Bahagian Pendidikan Tinggi, bagi pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM akan diumum pada 22 Mei ini. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan bagi kemasukan peringkat sijil, asasi dan diploma sesi akademik 2026-2027 boleh disemak mulai pukul 12:30 hari hingga 31 Mei. Semakan boleh dibuat menerusi laman sesawang UPU online, aplikasi UPU Pocket dan aplikasi MyGov. Pengesahan setuju terima tawaran pula dibuka bermula 23 hingga 31 Mei ini. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah memperkenankan golongan belia diberi penghormatan membaca khutbah Jumaat di Masjid Seluruh Negeri esok bersama sambutan Hari Belia Negara pada 15 Mei ini. Yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Tan Sri Muhammad Anwar Zaini berkata, Sultan Nazrin bertitah sedemikian bagi menghargai dan mengiktiraf peranan penting belia di negara ini. Baginda turut menitahkan agar khutbah Jumaat di Perak esok bertemakan belia dengan tajuk Belia, Tenaga Penggerak Kemajuan Negara. Ringgit meneruskan momentum pengukuhan apabila dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini. Prestasi itu didorong jangkaan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dalam mesyuarat jawatankuasa dasar monetari hari ini. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran turut disokong peningkatan minat risiko global susulan jangkaan Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan berkaitan Selat Hormuz. Beliau berkata ringgit berpotensi terus mengukuh dengan gandingan dolar Amerika. Ringgit dijangka bergerak menuju paras RM3.90. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka tiba di Filipina tengah hari ini bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 selama 2 hari. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Farhana Azwani Ismail di Filipina.
1: Baik, terima kasih Zahira. Saya kini berada di pangkalan udara Brigadier General Benito Ibuan Mactan Sibu bagi menanti ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dijangka tiba kira-kira pukul 1.50 tengah hari nanti. Sepanjang 2 hari di sini, Perdana Menteri dijadual menghadiri beberapa mesyuarat serta pertemuan dua hala bersama pemimpin ASEAN. Dan sebaik tiba, Datuk Seri Anwar akan menghadiri sesi temubual tertutup sebelum mengadakan pertemuan dengan pemimpin Laos dan juga Singapura. Beliau turut dijadual menghadiri sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina ataupun BIM-IGA bagi membincangkan isu berkaitan kerjasama sub serantau. Esok, Perdana Menteri akan menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Mactan Expo serta mengadakan mesyuarat dua hala dengan Vietnam dan Thailand. Panjang di Sibu, Perdana Menteri diiringi Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan, Menteri Pelabuhan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani serta Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Penyertaan Malaysia dalam sidang kali ini mencerminkan komitmen negara dalam membincangkan pelbagai isu serantau dan juga global. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Baik, terima kasih Farhana. Langkah menurunkan kadar sewa premis perniagaan milik kerajaan mampu memperkukuh aliran tunai perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam mendepani kenaikan kos input perniagaan khususnya kenaikan harga bahan mentah. Ketua Ekonomi Wawasan Next Adli Amirullah berpandangan inisiatif itu wajar diperluas di peringkat swasta bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh dalam usaha mendepani krisis bekalan global.
2: Pada ketika krisis ini, kebanyakan PKS akan mengalami kenaikan kos input. Barang-barang yang diorang beli, contoh daripada Indonesia, daripada Thailand, akan meningkat. Bila kos mereka meningkat, margin keuntungan mereka juga akan mengecil. Jadi, antara inisiatif yang baik sebenarnya adalah untuk membantu mengurangkan kos-kos tetap PKS dan antaranya adalah bayaran sewa.
0: Selain itu, Adli turut mencadangkan agar perluasan program jualan rahmah madani kepada 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri ditambah baik dengan memperluas akses kepada platform pembelian dalam talian bagi memudahkan rakyat membeli barangan keperluan.
2: Mungkin juga inisiatif ini boleh dilanjutkan untuk memberikan juga ruang ataupun peluang kepada penjualan online. Mungkin kita boleh menggalakkan atau membantu mereka yang membeli barang-barang keperluan melalui online juga boleh mendapat inisiatif ataupun mendapat faedah melalui jualan rahmat ini.
0: Adli Amirullah. Sindiket penyelewengan gas petroleum cecair LPG subsidi tumpas selepas diserbu dalam operasi di sebuah premis di Tanjung Sepat, Kuala Langat semalam. Pengarah KPDN Selangor Muhammad Hanif Asari berkata, dua lelaki warga Indonesia berusia lingkungan 20-an ditahan ketika sedang memindahkan gas daripada tong subsidi 14 kilogram ke tong industri 50 kilogram. Menurutnya, premis itu dipercayai beroperasi sejak sebulan lalu dengan menyasarkan pasaran industri yang mahu mendapatkan bekalan LPG pada harga lebih rendah. Beliau berkata sebanyak 250 tong LPG pelbagai jenama serta peralatan lain disita dengan nilai rampasan dianggarkan RM400,000. Berita seterusnya. Seorang peniaga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Sungai Petani atas dua pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya Mac dan April lalu. Tertuduh Rosmaini Abdul Rauf, 43 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Najwa Cik Mat. Lelaki terbabit didakwa mencederakan mangsa menggunakan kerusi plastik, getah pipe, penyangkut baju serta besi penyangkut langsir dalam dua kejadian berasingan di kediaman mereka di Bandar Aman Jaya. Kes dikendalikan mengikut Seksyen 326 dan 326A Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan 16 Jun ini untuk sebutan semula kes. Desas-desus mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Johor hari ini adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi. Beliau minta semua ahli Dewan Undangan Negeri untuk terus memberi tumpuan kepada khidmat untuk rakyat dan bangsa Johor, bukannya memikirkan soal pilihan raya negeri. Menurutnya, masih banyak program serta inisiatif kerajaan negeri yang perlu dilaksanakan. Spekulasi mengenai pembubaran DUN timbul susulan peningkatan suhu politik kebelakangan ini. Konflik Asia Barat, peluang mencapai perjanjian dengan Iran semakin cerah. Namun Amerika Syarikat memberi amaran serangan ketenteraan akan dipertingkatkan jika rundingan gagal dimuktamadkan. Presiden Donald Trump berkata, perbincangan antara kedua pihak menunjukkan perkembangan positif dan perang boleh ditamatkan sekiranya Iran menerima syarat yang dipersetujui. Namun jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakhi memaklumkan cadangan tersebut masih diteliti Tehran sebelum pendirian rasmi disampaikan kepada pihak pengantara. Sementara itu, Speaker Parlimen Iran Mohammad Baghi Ghalibaf mendakwa Washington cuba melemahkan negara itu menerusi sekatan ekonomi, tekanan ketenteraan dan perang media bagi memaksa Iran menyerah kalah. Di Lubnan, 3 maut manakala 7 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan Bandar Ansaria. Menurut Kementerian Kesihatan, kejadian tersebut berlaku selepas serangan drone dan udara tentera rejim di seluruh selatan serta timur Lubnan mengorbankan 16 orang dan mencederakan 21 yang lain termasuk anggota paramedik. Menjelang Piala Dunia 2026, Kerajaan Negeri Victoria di Australia membatalkan larangan penganjuran tuntunan awam di Federation Square, Melbourne selepas keputusan itu menerima bantahan pelbagai pihak. Ketua Menteri Jacinta Allen berkata, acara berkenaan perlu diteruskan kerana Piala Dunia seharusnya menyatukan peminat bola sepak. Sebelum ini, pihak pengurusan Melbourne Arts Precinct menghentikan tayangan skrin besar atas faktor keselamatan susulan insiden kekecohan penyokong.

محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Boleh kasih pula lagu tadi?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur untuk kita bicarakan satu tajuk yang sangat-sangat besar, tajuk yang penting untuk kita mengenali siapakah kita, yakni gelaran yang digelar khaira ummah, satu jenama yang disebut oleh nabi-nabi dahulu yang telah termaktub dalam kitab-kitab dahulu dan menjadi buruan umat-umat yang sebelumnya. Kerana inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang tersebut dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, adalah kamu, khaira ummah, sebaik-baik ummah. Satu jenama yang Tuhan rakam dalam Al-Quran, satu gelaran, satu bintang kehormatan yang Allah Ta'ala letak atas kita, yakni khaira ummah, sebaik-baik ummah. Gelaran inilah yang menjadikan kita lebih atau umat-umat dahulu, umat yang digelarkan ummatan wasatah, umat pertengahan, umat yang dikagumi oleh umat dan nabi-nabi terdahulu. Seperti mana dialog pada suatu ketika Nabi Allah Musa bercakap dengan Allah, dia ada kata, ya Rabb, aku ada baca dalam kitab Tauratku satu ummah yang digelarkan sebaik-baik ummah, maka boleh kau bagi kepada umatku. Aku baca dalam kitab Tauratku ada menyebut satu ummah, sebaik-baik ummah yang akhir sekali dibangkit, tapi dia umat yang mula-mula masuk syurga. Bolehkah bagi kepada umatku? Satu ummah yang berpuasa sekali setahun tetapi diampun dosanya seumur hidup, bolehkah bagi kepada umat aku? Satu ummah yang mana diturunnya kitab ke atasnya, yang unik kitab tersebut tersimpan di dalam dada-dada umatnya, bolehkah bagi kepada umatku? Nabi Musa nampak dah aset yang ada pada kita ni, sehingga Nabi Musa minta Allah wi kepada umat dia. Tuhan jawab guana, ya Musa, semua itu aku sediakan khas hanyalah untuk umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Lalu Nabi Musa menjawab, kalau begitu ya Tuhan, jadikanlah aku salah seorang daripada umat beliau. Nabi Musa tu nak duduk telio, nampak hebat, mengkagumi kita, sehingga pernah mengajukan permintaan. Sebab itulah Nabi telah isyarat dengan sebuah hadis, walau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tiba'i. Jikalau Nabi Musa tu masih hidup, nescaya beliau tidak akan tinggal kadar umur yang masih ada, sehinggalah kecuali dia akan mengikutiku. Sebab itulah kita, bila kita nampak bahawa kita ni umat terpilih, umat terbaik, adakah semata-mata pilihan itu pada jenama khaira ummah? Tidak. Khaira ummah adalah merupakan satu nama yang ada sifat padanya. Khaira ummah, satu gelaran yang menunjukkan ada fadilat di dalamnya. Khaira ummah, satu sebutan yang dikagumi oleh umat dulu kerana ada personaliti Rabbani yang tidak ada pada umat-umat lain, itulah aset kita yang perlu kita kena jaga, yang perlu kita kena usaha memastikan seluruh sifat-sifat yang untuk melayakkan kita duduk atas title khairu ummah benar-benar ada pada diri kita. Sebab itulah dalam firman tersebut Allah Subhanahu wa taala teruskan dengan firman khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh dengan benda ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada benda-benda yang mungkar. Ini bermakna kita tidak boleh bangga dengan semata-mata jenama yang disebut dalam Al-Quran tanpa kita berusaha memakai dengan pakaian kebesaran khairu ummah. Di mana tunggak sifat yang menjadikan kita digelar khairu ummah? Allah Ta'ala sebut di hujung tu, ummatin khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyuruh dengan benda baik dan mencegah dengan benda-benda mungkar. Bila kita kecek atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar, jangan kita nampak orang lain, jangan kita berasa benda ni melibatkan orang suku Sakat. Tidak, kerana budaya khairu ummah dengan menyuruh benda ma'ruf mencegah mungkar, mesti kita mula di diri kita, kita realisasikan dalam kehidupan kita, barulah benda tu melagak kepada orang lain. Maksud menyatakan ma'ruf dan mencegah mungkar, segala sifat-sifat mungkar dalam diri kita, kita kena buai perabih. Segala sifat-sifat ma'ruf yang baik dalam diri seorang manusia, kita kena usaha, we ada perabih. Sebab inilah Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dengan khija yang sama, hendaklah kamu menjadi satu ummah yang buat khija amar ma'ruf nahi munkar. Dan lagu manakah ciri-ciri amar ma'ruf nahi munkar atas diri kita yang digambarkan dengan khairu ummah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, yang mana bersama-sama Muhammad Rasulullah, alladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar, sikap umatnya bersangatan keras di atas kufar-kufar yang memerangi agama Islam, tegas dalam menegakkan agama Allah, tegas mempertahankan hukum-hukum Allah, setia dalam mendaulat memelihara tata susila dalam agama Allah. Ruhama'u bainahum, dan mereka itu berkasih sayang sesamanya, berlemah lembut sesamanya, bertolerasi, saling menghormat menghormati, saling korban mengorbankan antara satu sama lain di antara mereka itu. Kerana inilah disebut dalam kenyataan lain, bagaimana diceritakan tentang umat akhir zaman di dalam kitab-kitab lain, bagaimana menyatakan bahawa mereka itu bila mereka sembahyang, betul safnya tersusun rapi bagaikan di medan perang. Kerana sifat khairu ummah, dia akan jaga sembahyang, terutama sembahyang jamaah, kerana adalah sifat utama kita duduk situ. Sebab itulah kita kena jaga solat ni, jangan kita hanya tahu buat, tapi kita kena jaga kaifiat buat, di mana dibuat, di masjid, masa dibuat, awal waktu. Kerana ada menyebut dalam sebuah hadis, satu sembahyang lelaki yang berjemaah adalah lebih baik daripada sembahyang 40 tahun yang sembahyang seorang diri di dalam rumah. Sebab itulah kalau misalnya kita tak jaga semaya jemaah, kita telah kehilangan satu sifat terbesar bagi diri kita. Yang kedua, Khairu ummah juga, insan soleh itu juga, bila mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bunyi bagaikan lebah ramai-ramai memuji Allah Subhanahu wa taala, yakni isyarat kepada ummah yang mendampingi Al-Quran, membaca Al-Quran di rumah, di pejabat, di mana-mana sahaja, suara-suara baca Al-Quran menghiasi suasana bergema bagaikan suara-suara lebah. Dan khairu ummah itu juga dengan maksud umat yang mempunyai sifat tawakal dan redha kepada Allah. Umat yang pendek angan-angan. Umat yang kaya jiwa dan qanaah. Umat yang afif memelihara maruah diri. Umat yang tawaduk saling rendah diri sesama mukmin. Umat yang berakhlak mulia. Umat yang berukhuwah kerana Allah. Umat yang menahan marah. Umat yang sabar. Umat yang menegakkan kebenaran bersama-sama dengan pihak yang benar. Umat yang sentiasa bermuhasabah diri. Umat yang bila menerima pujian dan cacian adalah sama sahaja. Umat yang tidak mengejek dan memperkecilkan orang lain. Umat yang bersungguh-sungguh dan bermotivasi. Umat yang berkorban ke jalan Allah. Di samping dia mencegah mungkar, sifat-sifat mungkar dalam diri dia. Benci, perseteruan, sombong, takabur, riak, ujub dan seluruh sifat-sifat kebinatangan, sifat al-bahimah. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahamlah bahawasanya mencegah mungkar, menyuruh ma'ruf, ciri utama bila kita memulakan kepada kita dan kita mengembangkan kepada orang lain, dia adalah merupakan sifat induk, sifat solehah yang mengekalkan kita dengan khairu ummah. Hijau berat, hijau susah, bahkan lebih berat kata ulama daripada engkau nak memindahkan gunung ganang. Hijau yang perlukan mujahadatun nafsi, lawan nafsu kita, malah kita, tomok halaba, pemarah, hubud dunia, kuat makan, kuat bercakap dan berbagai-bagai lagi sifat-sifat yang mazmumah, sifat kebinatangan, nak gonyuh hati, tubik kotoran, sifat mazmumah yang dah sebati. Cuba kita bayar. Tak cukup sekadar tu saja, dia memerlukan riyadhah, mujahadatun nafsi dengan riyadhah seiringan. Apa maksud riyadhah? Iaitu senaman hati. Kita memberati hati itu. Malah buat isi dengan rajin. Tak nak semaya, buat isi dengan semaya sunat. Kuat makan, kuat suka banyak makan, buat isi dengan berpuasa, berpuasa, berpuasa. Ni dia panggil riyadhah. Perasaan ngantuk, berhenti tidur, buat isi dengan ibadah jaga malam. Sifat berhi bercakap banyak, buat isi dengan zikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak melaksanakan sistem mujahadah dan riyadhah adalah sesuatu yang sangat berat, kecuali orang yang mempunyai keazaman yang tinggi, kekuatan keinginan yang unggul, yang benar-benar tahu nilai khairu ummah, ummah yang salihah, yang menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kita tak mampu buat, dia jadi cakap saja. Kalau andainya kita tidak melalui sebuah transformasi iman, perubahan iman, iman yang dalam hati, keyakinan, kepercayaan, akidah yang mantap, disalur perasaan itu kepada anggota, anggota menerima bekasnya, bertindak dalam bentuk akhlak dan perbuatan, lahirlah sifat-sifat yang terpuji, yang membina segala kebaikan, yang menolak, membenci segala kemungkaran. Inilah yang dinamakan revolusi iman. Semua itu kita tak boleh buat kecuali kita tumpu kepada proses penjanaan iman, menyuburkan iman, memantapkan iman, menguatkan iman. Titik tolak bermula di situ, supaya revolusi iman ini bukan setakat berlaku dalam diri kita, atas keluarga kita, benda itu menular kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, ahli keluarga kita, dan kepada masyarakat-masyarakat yang kita berhubung dalam kehidupan. Kerana inilah berkata Tuhan punya kita, kitab dalam Kashifatus Sajad yang dikarang oleh Abdul Mukti Muhammad Nawawi. Dia kata guana, muratabul imanu khamsah. Martabat iman ini dia ada 5 grade. Kita cek iman kita untuk mana untuk melakukan revolusi iman supaya boleh menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan, supaya kita boleh pakai dengan sifat-sifat kesolehan yang digelarkan khairu ummah. Pertama, iman taqlid. Iman pok turuk, caya ikut-ikut. Orang kata putih, dia putih. Orang kata hitam, dia hitam. Tetapi kepercayaan tanpa asas, tanpa dalil, maka iman ini, iman taqlid, dia tak selamat kerana dia bersifat lalang. Lalang. Angin condong ke barat, barat dia. Angin condong ke timur, timur dia. Tai orang bergotong royong, bergotong royong. Tai curi, dia curi. Tai ronda, ronda. Tai repik, dia repik. Kenapa dia tidak ada prinsip? Kerana imannya adalah iman lalang. Terah pun dia, daun pun dia, batal pun dia. Iman taklid. Iman ini tak mampu memberi perubahan apa-apa. Yang kedua dinamakan iman ilmu. Iman ilmu, ilmu yang telah diasaskan dengan pengetahuan, dengan dalil-dalil. Walaupun dia mantap, tetapi masih tidak mampu melakukan revolusi iman. Dia hanya selamat daripada syirik dan rusak iman sahaja, tetapi imannya masih lemah. Baik, kedua-dua martabat iman ini mahjubun an dhatillah, masih terhijab, terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila terdinding daripada Allah, tak nampak akhirat, tak nampak dosa pahala, tak nampak kelebihan, kerana inilah dia akan ditakluki oleh dunia dan masyarakat. Iman yang ketiga, iman ayan. Iman yang seolah-olah tengok dengan mata. Ma'rifatullah bimuraqabatil qalbi, mengenali Allah dengan muraqabah hati. Seolah-olah dia dah nampak mata bagai akhirat yang dicerita dalam Al-Quran. Yang keempat, imanu haqqin. Iman yang sebenar. Iman yang ru'yatullahi biqalbihi. Bukan setakat merasa kewujudan Allah. Seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Bagai akhirat seolah-olah bagai nyata. Bagai ghaib seolah-olah bagai wujud. Dan yang kelima, iman haqiqi. Iaitu iman yang fana dengan Allah, yang mabuk dengan cintakan kepada Allah, tidak merasa, tidak melihat dengan panca indera, melainkan hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman ini yang mampu melakukan revolusi. Kerana inilah suatu hari Umar bin Abdul Aziz, tengok khalifah, khalifah Ar-Rashidin yang kelima selepas daripada khalifah Pak yang dipuji, dia memerintah tak lama 3 tahun, tetapi sistem pemerintahan dia, keadilan dia, kezuhudan dia, kewarakan dia disebut-sebut sepanjang zaman sampai hari kiamat. Suatu hari hamba perempuan dia pergi cerita ke dia, ya Amiril Mukminin, semalam aku mimpi. Mimpi apa? Mimpi kiamat telah berdiri, titiang sirat telah terbentang, maka seluruh manusia meniti di atasnya. Yang mula-mula meniti ialah salah satu daripada khalifah, iaitu Al-Abdul Malik dan para rombongannya. Bila dia tak saja kaki nak jalan, gelecoh dung jatuh dalam neraka. Umar bin Abdul Aziz mendengar dalam keadaan ketar. Yang kedua, rombongan yang kedua siapa? Khalifahnya diwarisi oleh anak dia yang bernama Walid bin Abdul Malik. Maka dia juga mengalami nasib yang sama. Bila tak saja kaki nak mentisirat, gelecoh dung jatuh dalam neraka. Maka begitulah berlaku pada khalifah, khalifah, khalifah yang lain. Umar bin Abdul Aziz sebagai kuat ketar dia, kuat gegar dia. Sehinggalah datang Amirul Mukminin. Bila siapa nak cerita tentang dia, Umar bin Abdul Aziz, tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz geboh dah pen. Geboh dah. Gelepar dah. Kata riwayat, dia gelepar atas lantai seperti ikan gelepar di jaring. Dia menghantukkan kepala lekong, lekong, lekong di lata, di dinding dan di tiang, menjadikan hamba perempuan yang tak ada habis nak cerita mimpi jadi gelabah. Panggil dia, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Tak dengar dah. Dia tak dengar dah. Dia tak dengar dah seruan tu. Dia tak dengar dah kenyataan tu. Lalu hamba dia berkata, ya Amirul Mukminin, Tuan selamat meniti. Tuan selamat meniti dan masuk dalam syurga. Dia tak dengar dah. Akhir sekali selok pengsan, dan dengan sebab demikian membawa kepada wafatnya beliau, Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana revolusi iman telah berlaku, bertindak
1: menghasilkan satu tindak balas yang inilah menjadi faktor perubahan untuk kita memakai sifat-sifat yang soleh dan menolak segala sifat-sifat yang taleh yang digelarkan khairu ummah. Wallahu ta'ala a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang belakulah pendengar Kelantan FM. Ya, bersama-sama dalam apa khabar orang Kelantan. Kelantan FM ada semua set kita saklala. Jadi hari ni apa di mari semula dia kau bersama dengan adik kau hari Khamis 7 hari bulan 5 ataupun 7 Mei 2026 Masihi bersama dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terlebih dahulu kepada adik rakak yang hidup bahagia selama kini menyambut oleh tahun perkahwinan yang keberapa, tak ada nak tahu abis adik tu. Selamat berbahagia sepanjang hayat kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang yang kita sayangi, yang kita kasihi adik rakak. Bahagialah, bahagia. Ada yang menyambut hari lahir, bukan hari jadi tetapi hari lahir adik kok. Baso ko kitanya hari lahir ni, kita tak tahu bila kita dijadikan, tetapi kita tahu hari beranak kita bila adik kok, pukul berapa. Mesti ada tulis dah tu dalam surat beranak kita, tulis pukul berapa beranak ni, hari berapa, tarikh bila, ha tu ada cukup lekat dah tu. Jadi selamat menyambut hari lahir, mudah-mudahan memberi kematangan dalam kehidupan kita ni, dalam kita menempuhi macam-macam lah cabaran dan juga menguji kesabaran kita adik aku. Sobar duduk situ sama. Biasa imbang sobar dengan orang kata sobar dengan apa ni, dia panggil redha kita lah. Redha dan sobar adik aku biasa imbang lah. Kita redha tetapi orang mari lah kita mula nak mari. Tak ada sabar tu. Tak ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Biar begitulah. Semaya-semaya Zohor Solihah belakang dah. Alhamdulillah. Makan-makan pun selesai dah. Jadi ada kesempatan, ada ruang bersama dengan Abidik lah. Siapa aku pukul ni petang kare. Ngelah ngesuk dengan rampai budaya kayanya bahasa kita. Kita dengar lagu dulu.

Belah tu lah kita ni orang kampung dia aku. Orang lah. Apa ni? Alah kau hok jenis hada lah. Hok jenis hada benar-benar belah tu lah. Cari makan. Bila-bila cari makan dia aku boleh makan kita sendiri. Oh lah, boleh jual sikit-sikit boleh. Sama seria jadi dah. Aku kira boleh menampung lah kehidupan kita tu. Begitulah. Hok bahagia menambak lembu. Gitu tengok pelunggu-pelunggu lembu ni takutnya cabuk ke berapa. Duk belik tekok. Amanah horor tu ada aku booking belakang dah tu. Tepuh belakang lembu kita. Jadi kalau duk belik tekok tak lama, tak banyak hari. Tak banyak hari. Ni. Nyayalah kau orang yang berkanduk kepada lembu kita wak gebal tu. Jadi kena pakat tengok-tengok kelih. Kalau tak cukup air, kalau panah, rasa panah lembu kita tu erek, pak teduh. Bukan kita aja cari pak teduh. Airway tu nak kita pun belah tu lah. Nak kepada keadaan sihat segar. Dia cari tempat-tempat teduh. Cari apa ni, setia air-air makan cukup. Tu dia. Jadi begitulah, kalau kita dah susah dia ko, kalau kita susah, tak susahlah kita ni nampak seni, maksudnya beragah lah, beragah. Bergaul tunuk, bergaul ninuk, khabar-khabar agak, okay, apa ni, tengok-tengok tak ada dah rumah kita lelong habis. Oh, macam ni hok beragah lah, adik aku tidak begitu, setengah daripada kita lah. Dia tunjuk beragah hak tu lah. Hak tu nak hak molek. Hak ni nak hak jenama. Rumah tu kalau boleh 10 bilik seperti rumah. Ni hak jenis beragah. Aduh peti tak apa. Hak kita ni susah. Bedi oyak susah. Demo je tunjuk beragah. Lepas tu kak. Pasal-sal tarik. Tambah-tambah orang pergi rumah ketuk pitu pula dia kok. Ni minta bayar surat kau berapa. Berasalah juga kita malu kok. Okay lah, jiris belah ke apa-apa. Baiklah dia kok. Alhamdulillah, satu perkabaran yang molek yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Antaranya dia kok, walaupun honinya tidaklah kata total ataupun orang kata keseluruhannya boleh hilang teruh masalah beban apa ni, beban di kalangan kita. Tetapi sekurang-kurangnya dia boleh merengekkan sedikit tekanan yang dihadapi di kalangan kita ekor krisis berkala global yang berlaku lonilah tu. Jadi kerajaannya bersetuju untuk memperbanyakkan program jualan rahmah madani PJRM di seluruh negara dengan menambah kekerapan biar kerek, biar acak pelaksanaan program ni kepada setiap minggu dalam usaha membantu merengekkan kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menyatakan bahawa inisiatif PJRM tukar dengan PDRM pula, PJRM ni, ni lain ni, PJRM ni yang dikendalikan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mensasarkan sebanyak 30,000 program diadakan untuk tahun ni 2020 ni. Jadi PJRM ni telah pun terbukti berupaya menawarkan harga sehingga 30% lebih murah daripada harga pasaran. Ni diadakan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN, lepas tu pinggir-pinggir bandar, kawasan desa ataupun kapur-kapur terpilih lah. Dia mau tahu belakang dah ni. Sebut kata jualan rahmah kan, dia mau tahu dah lah ni adik ekor. Ada situ-sini dia mau akan pergi lah. Tak lepaskan peluang untuk cari keperluan dapur kita, macam-macam lah. Jadi tahun lepasnya kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 PJRM melibatkan semua kawasan DUN di negara kita ni. Untuk tahun 2020 ni pula yang mana 30,000 jualan rahmah, maknanya ditingkatkan untuk tahun ni. Dan kalau buat tirenak-renak minggu, alhamdulillah lah. Kurang-kurangnya kita rengeh sikit lah bak belanja dapur ni sebagainya. Perdana Menteri Rakyat Mari, meskipun ikhtiar dan juga inisiatif yang dilaksanakan kerajaan ini tidak menyelesaikan semua masalah, tapi sebagaimana abadi rakyat lah, sekurang-kurangnya dia boleh merengeh ke sikit apa ni dalam keadaan kita lah ni lah.
Itu berkenaan dengan program jualan Rahmah Madani. Baik, kita dengar lagu sebagai hiburan kita bersama. Dalam apa khabar orang Kelantan FM. Ado sokmo.

Ah, kita dengar nehi nehi itu maksud dia tosil lah tu deh. Nehi nehi. Kalau Thailand dia panggil meow ke berapa? Meow meow. Deh, lebih kurang begitulah tosil to no tu. Ah, baiklah. Adik kok kita pukul 2:24 sebentar-sebentar lagi ada rancangan tajuk 2:30 petang. Tapi apa pun deh lah kita habis di cerita kepada kita ataupun berkongsi berkenaan dengan apa khabar orang Kelantan lah. Kita nak kecehnya kadang-kadang kita ni dalam rumah tangga lah. Deh. Dalam rumah tangga kita kadang-kadang benda tu menjadi luar biasa bagi kita. Contoh kita bui adik akok. Hak bui salam lah. Assalamualaikum. Ayah-ayah mu klik tu, klik ke rumah kau lepas-lepas kerja dah ni. Bui salam sama. Dia pun kecek. Orang tengok dia kecek dengan anak dia. Siapa mari tu? Itulah. Kalau kita dah jadi kebiasaan lah. Bui salam sama lah klik adik akok. Dia tahu dah. Soro dia tahu dah ayah mu klik dah tu. Buka-buka begitu ke. Jadi kalau tidak biasa dia kok dia suka orang mari lah. Orang mari rumah dia padahal ayah dia ataupun tok laki dia klik kerja dah tu. Nah. Jadi oleh yang demikian dia kok biasa ke betul ke yang biasa? Biasa ke yang betul? Pasal tema hari ni ke. Tema kayanya bahasa kita petang ni lah. Pukul ni pulak 5 suku. Jadi tunggulah. Tu terkandung dalam betul kaya biasa, biasa kaya betul. Ya Allah, sengerti dia kok. Bak salam begitulah. Kalau kita kadang-kadang, sekali-sekala, jari-jari. Jadi anggap pair orang okay, dalam rumahnya, orang okay, lain lah. Kalau kita biasa lah. Assalamualaikum sokmo klik sora klik sejik klik balasoh assalamualaikum. Jadi dia faham dah ha ayo mu klik dah tu deh hok mana ada laut-laut tu waktu bit selalu lah deh ha lah dia nak makan dah tu ha begitu noh ayak bui deh waktu bit sayur-sayur telur-telur dada tu waktu bit belako ha tok stop ne ha dia nak makan tu klik sejik tu ha baik itulah antaranya kita royak deh. Baiklah. Kita ada masa lagi kita dengar selagu lagi. Lepas tu kita terus dengan acara apa ni dengan rancangan tajuk kita petang ni. 3 suku tu kita ada buat teh lain yang diekok dengan Terengganu FM sebab kata hari Sabtu ni dia ada silam budaya stesen berkembar di antara Kelantan FM dengan Terengganu FM. Gua negamo orang kita. Jadi hari Sabtu ni adik aku pukul 3 suku habis dia akan bersama dengan DJ Awang. DJ Awang ni. Habis dia panggil Ijo tapi dia dalam bahasa lorak Terengganu tu dia panggil DJ Awang. DJ Awang bersama dengan habis dia hari Sabtu ni dalam silam budaya stesen berkembar. Kita nak kecek, nak kosi. Ada beberapa perkara lah. Jadi petaninya 3 suku tu kita dengar lebih kurang. Alik sana dan juga alik ni. Jalan molek kodok. Begitulah dengan lagu tu.

0: Baiklah, lah ni kita pukul 2.32 minit petang. Selamat petang dan terima kasih yang setia bersama Kelantan FM. Ada semua. Jadi petang ni kita nak bersama dalam rancangan tajuk 15 minit iaitu berkaitan dengan NESQ. NESQ, ne? Sara Burung Walik. Kita bersama dengan Puan Faika yang merupakan ketua cawangan NESQ Terengganu. Jadi bersama dengan kita ni lah ni pakai cek melalui telefon untuk petang ni. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, Alhamdulillah bersama dengan Puan Faika untuk kita berkongsi rahsia kesihatan tradisional khasiat sarai burung walid untuk tubuh badan petang ni. InsyaAllah Puan Faika akan cerita bagi kepada kita sekiranya mengamalkan produk ni boleh memberi kesihatan yang baik kepada kita lah, insyaAllah. Silakan Puan Faika.
1: Okay, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum lah. Okay, tak lupa jugalah kepada semua pendengar-pendengar Kelantan FM hari ini. Saya doakan semoga kita semua dikurniakan kesihatan, dipermudahkan urusan. Orang kata kesihatan tu memang kita minta semua dalam doa kita, betul tak? Samalah jugalah. Hari ini saya bersiaran secara langsung dekat RTM Kelantan ni, okay, dekat Kelantan FM ni, okay, untuk mengajak semualah pendengar-pendengar, khususnya pendengar Kelantan FM hari ini, untuk kita orang kata mengamalkan satu makanan tambahan ataupun suplemen yang secara semula jadilah, semula jadi dan memang dari dulu lagi kita memang guna dah untuk kesihatan dalam medan luar. Okay. So, semestinya beramal dengan produk NESQ. Kau pergi, yo NESQ ni ramah orang duk tanya NESQ duk dengar anak-anak dalam radio ni dok. Ada juga orang tak tahu. Okey, untuk pengetahuan semua lah. Kalau orang tak tahu lagi NESQ ni gapo? NESQ ni merupakan pengilang dan penjual produk yang berasaskan sarang burung walik. Kita buat sendiri. Daripada awal, daripada A to Z tu, nak boleh sapa kepada customer, sapa sihat walafiat sapa hari ni, memang kita A to Z kita buat sendiri. Dan kita merupakan produk Bumi Putra yang telah diyakini halal dan telah diiktiraf dengan KKMST. So memang tak perlu was-was lah orang kata tu. Nak makan produk sarang burung walik daripada NESQ ni, was-was tu letak tepi. Sebab barangnya memang selamat dah nak guna. Memang kita ada kelulusan-kelulusan yang diperlukan. Dan juga kita nak bagi special sebenarnya untuk pendengar-pendengar Kelantan FM hari ni. Nak bagi special gapo tu? Sebab kalau kita jual produk sarai burung walik ni, kita letak dalam botol berisi padu 375 ml tu, kita letak dalam botol kacau deh. Isi padu 375 ml. Kalau dalam pasaran kita letak dengan harga RM189 sebotol. Tapi hari ni, siapa pukul ni, kita nak sebagai menghargai pendengar-pendengar yang tengah dengar radio sekarang ni, kita nak bagi promosi harga balik meja. Gana pula harga balik meja tu. Okey, kalau ikut ke, biasa kita jual sebotol harga RM189, boleh dapat isi padu 375 ml. Biasanya kalau untuk produk kita ni, kita nama ke dia juga sebagai pati, minumai pati sarai burung walik lah. Unik dok. Memang sama macam hok lain juga. Cara nak makan dia adalah dengan cara minum. Okey, tapi kita buat produk kita ni, sarai burung walik kita ni dalam bentuk pati. Pati ni yang pekat likak, lepas tu struktur dia tu macam madu. So kelebihan kita dekat sini, bila kita buat dalam bentuk pati, produk NESQ ni selain daripada boleh minum, dia kita juga boleh guna sebagai untuk sapuan luar. Boleh buat masker muka. Kalau ada kesan terbakar, nak hilang parut, boleh buat sapuan luar. So dia memang unik daripada produk-produk hot lain dekat pasaran tu, di mana boleh guna untuk memakai dan juga minum. Okay? So hari ni, special siapa-siapa hot nak buat order, kita mari dengan promosi terbaru untuk bulan Mei ni. Okay? Siapa-siapa beli combo untuk pembelian combo 4 botol. Maknanya saat ni beli 4 botol. Ini kalau ikut ke harga asal dia RM750. Tapi hari ni bukan kita nak bui harga RM750. Tapi kita nak release harga hari ni. Siapa-siapa buat order hari ni, 4 botol dapat harga hanya RM150 sahaja. sempena promosi bulan Mei. Bulan Mei ni kita tahu ada hari ibu, ada hari guru, lepas tu nak sambut gaya haji pula, macam-macam. So kita memang mari dengan promosi terbaru bulan Mei. Hari ni siapa pukul ni petik, 4 botol minuman parti sari burung walik 375 ml botol. Beli 4 hari ni bayar harga RM150 sahaja. Lalu nak order tu, okey? Cara nak order dia, kena ikutlah PM kita ataupun call direct ke NESQ Kelate Hotline. Okey? Boleh catat nombor ni lah. 010-568-5548. Saya ulang. 010-568-5548. Ataupun nak mari direct hari ni dekat ofis kita. Ada juga dekat Gobekia tu, okey? Boleh mari walk in sampai pukul 5.30 petang hari ni nak ambil selalu produk ni. Dengan harga dekat promosi radio Kelate FM ni, boleh sampai pukul 5.30 petang ataupun nak order dulu, nak lock dulu harga hari ni. Okey, sebelum pukul 5 petang, lepas tu nak suruh hantar bila-bila pun tak ada masalah. Janji kena contact kita dekat NSQ Kelate Hotline 010-598-5548. Hari ni promosi terbaru bulan Mei, minuman parti sarang burung walik NSQ, 4 botol 150 sahaja. Kejap lagi saya akan bagi tahu berkenaan dengan apa wajib ada at least 1 botol NSQ minuman parti sarang burung walik dekat rumah anda, DJ.
0: Ya, boleh lah. Kita dengar lagu dulu sebagai hiburan. Lepas tu kita sambung klik semula bersama dengan Puan Faika.

0: Baiklah, kita bersama klip hari semula untuk Pahal dan juga kita tahu berkenaan dengan khasiat Parti Sarai Buruh Walid dari NASQ bersama dengan Puan Faika. Petani. Jadi Puan Faika, kita sambung klip semula.
1: Okey, terima kasih DJ Bertugas. Okey, macam sebab bagi mana-mana hok baru buka radio. Okey, hari ni promosi NASQ hok terbaru paling latest untuk bulan Mei ni. Kita mari dengan pembelian combo 4 botol minuman Parti Sarai Buruh Walid NASQ hok berisi padu 375 ml botol tu. Beli 4 hari ni dapat harga hanya RM150. Kita tak buka lama sampai pukul 9 petang sahaja. Kalau ikut ke harga asal dia RM750. Banyak dah penjimatan, bayar RM150. Boleh hubungi kita dekat talian NASQ Kelate Hotline 010-598-5548. Tak rugi dah adik kakak beli hari ni. Walaupun beli 4 botol hari ni sangat-sangat tak rugi. Apa tu? Sebabnya Sarai Buruh Walid ni dia memang tak lapuk di zaman. Macam sesuai dengan tajuk kita hari ni. Dia guna dah. Daripada zaman tradisional tu memang dah ada dah. Apa ni orang guna Sarai Buruh Walid. Carilah dekat mana-mana info sekalipun. Jarilah kita jumpa Sarai Buruh Walid ni buruk untuk kesihatan. Sangat-sangat tidaklah. Sebabnya biasanya orang cari Sarai Buruh Walid ni untuk suplemen bagi membantu merawat kesihatan saraf. Ataupun kata mudahnya nak rawat untuk sakit urat. Biasa kalau usia 40 tahun enggak, 40 tahun ke atas tu momentum kesihatan tu kebanyakannya menurun. Masa-masa ni usia-usia begini ni 40 tahun ni orang kata tu. Adalah rasa serbe-serbe, mari serbe lah. Mari gelap mata lah kalau ada buat kerja banyak. Masa ni lah anda perlu bagi sesuatu kepada badan kita untuk pulih kembali. Sebabnya, sarai Buruh Walid ni dia sangat tinggi protein dengan amino acid. Dia kalau protein dengan amino acid tinggi ni dia membantu untuk anti-aging lah orang kata. Lambat tua. Lepas tu dia menguatkan sistem imun. Sebab apa? Sebabnya Sarai Buruh Walid ni dia kaya dengan glycoprotein untuk bantu lawan penyakit. Dan juga siapa-siapa amalkan Sarai Buruh Walid ni selain sihat saraf, sihat urat semua belako, dia juga dapat mencantikkan kulit daripada dalam. Sama telah lah. Kalau kita guna pula sebagai masker muka, lagilah glowing boleh nampak. Nak gaya haji ni, mana tahu kan nak glowing, nak leik, nak putih. Teralah dulu amalkan Parti Sarai Buruh Walid dan jangan lupalah. Sarai Buruh Walid tu kena pilih Hot NASQ. Sebabnya memang sangat-sangat murah lah kita boleh jual dengan harga orang kata tak boleh nak ni lah, tak boleh nak sangat-sangat murah. RM150 dapat 4 botol hari ni, okey? Okey, so dan kelebihan kalau anda beli hari ni, tak rugi deh walaupun beli 4 botol. Sebabnya satu botol tu boleh digunakan untuk semua peringkat umur. Jangan kata orang-orang tua warga emas je boleh guna. Kanak-kanak seawal usia 2 tahun pun boleh guna. Dia bantu untuk anak-anak tu supaya mudah belajar. Sebab dia tinggi amino acid tadi. Lepas tu dia bantu untuk imunisasi. Kalau untuk golongan muda remaja, khususnya geng-geng Gen Z lah orang kata lah ni dah, ataupun geng milenial, sangat-sangat sesuai lah untuk membantu tenaga. Dan warga emas tu lagilah. Kalau kita ada mak-mak ke mak ayah ke ibu-ibu khususnya nak sambut hari ibu ni ke? Apa kata hari ni ada hari ni dengan kita NASQ sebagai hadiah hari ibu. Selama ni kita tak duduk tengok ke ibu kita tu. Mak ayah kita selama ni solat dengan sempurna tapi lo ni nampak duk sakit lutut. Duk sakit-sakit macam nak semaya pun atas kursi, nak jalan pun guna tukar orang kata tak. Hari ni NASQ buat promosi Demolet, kita boleh bagi sebagai hadiah hari ibu jugalah. Sebab apa? Sebab murah. So hari ni apa kita kata murah? Sebab skala satu botol 375 ml tu harga dia RM189. Tapi hari ni kalau beli 4 botol, RM105 sahaja. Tapi kita buka sampai pukul ni petel lah. Kena hubungi kita dekat talian NASQ Kelate Hotline 010-598-5548. Saya ulang 010-598-5548. Nak COD, nak minta kita atas rumah pun boleh. Yeah. Tapi akan ada sedikit cas tambahan lah. So untuk pendengar-pendengar Radio Kelate FM hari ni, jangan lupa grab promosi terbaru daripada NASQ. Dan akhir kata, NASQ pantang letuk pasti habis.
0: Iya. Itulah sasa bersama dengan Puan Faika untuk parti Sarai Borong Walid untuk petani. Terima kasih Puan Faika.
1: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Ya, bye. Itulah bersama dengan Puan Faika hari aku Nescu. Ya Allah, sengerti hari aku daripada kita hadiah ibu kita dengan ibu gula. Baik kita hadiah benda ni lah. Benda-benda yang mendatang ke kesihatan. Boleh memberikan kesihatan. Kita ikhtiar, kita usaha hari aku. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha penyembuh segala penyakit. Tu dia. Ubat-ubat ni pengantara je. Segala-galanya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau mana? Ya lah dah tu.

sebegini berlaku? Di mana rasa kemanusiaan? Di mana belah esei sebagai manusia? Supaya kita ni boleh melakukan pembunuhan? Tak kira lah di dalam negara ke, di luar negara ke. Hai-hai ada dah berita gini. Siapa ke Mek Bunga suruh marah nak baca berita? Tapi tak boleh kena baca sebab tu isu-isu penting dalam negara luar negara. Jadinya lah ni Mek Bunga sangat-sangat mengharapkan supaya pendengar-pendengar Mek Bunga ni sentiasa berfikiran positif dan juga waras. Kalau kita ada masalah ke apa, tolong bikin molek deh. Jangan kita biar nak suka merehat tu mengawal diri kita. Sebagai manusia, ia telah pun diberikan akal dan juga fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir molek-molek dulu sebelum kita buat sesuatu perkara ni. Jangan apa dia hok kita buat ni boleh merosok ke masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak jam.

Tu dia. Sedap juga lagu ni. Sedap kalah lah dia kok. Tetapi orang-orang lah. Kalau berasa itu, kalau berasa tak berani, tak sah lah. Yeah, sedap-sedap juga. Supaya sambal belajar lah. Kalau pedah berdoa dia kok. Berani-berani lah. Boleh makan, boleh makan. Tak boleh makan, jangan. Jangan deh. Tak ada cerah, dia cerah dulu. Jadi beringat lah. Guna kayak gitu. Sedap lagu ni, sedap dengar. Cik Ainun Janda Muda. Baiklah, terima kasih yang setia bersama denganmu. Pukul 3 ni ada kok, kita nak dengar perkembangan semasa dalam rengkah 3 petang. Lepas tu petang ni ada kita bersama sementara lah dengan sobat ambo di Terengganu FM untuk kita teh lain dan juga kelancaran belah mana untuk hari Sabtu ni lah. 9 hari bulan 5, pukul 3 suku dalam Silam Budaya stesen berkembar di antara Kelantan FM dengan Terengganu FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
0: Muzik, kesihatan, agama, berita dan macam-macam lagi. Semuanya ada di sini. Inilah Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Si, meh. Nak pergi mana no, nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musa lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dalai ji oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur gi. 9 dan 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lah. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Allah, lembu siapa lah lepas. Yak batin kok dah bersama tenyo, nyetebuk budak-budak sekolah hurah ni. Lembu siapa di...

0: Ya, kle botte.
1: Aro, jadi meeting royak ni, ha? Baru basuh mutu, habis kena tai lembu. Tamrak pukul ni. Hei, terlalu ke mana tadi? Lalu, ku jalan segala tak ada najis tai lembu. Kena basuh mula lah motor ni. Sabuk perut sungguh ni. Alah, nak pegang lembu. Dia lepas kau seh. Sabuk perut sungguh lah. Pok ni. Bapa pula. Cik Uji mundur cara hal munuk gerbek ke? Bukit. Okey kata hal nak gerbek. Lembu tu, dia lepas kau cik. Lembu kuruh kau gemuk Cik Uji. Warna gaporio lembu tu Cik Uji. Betis tak kau, merah kau, kelabu kau. Kau wak nanya tak bayar. Kau lembu bayar ni. Aku nak tanya dalam kedai ni rana ni. Ada kodok lembu hok putus tali? Lembu putus tali ada kodok. Kita nyosipin nak buat gerbek. Nyosubik wano tak tahu. Alekandai ni. Subik wano tak tahu. Jumpa lah tuwe dia nyo.

0: kor. Wah, pau hengi pun makan. Kena kita tanya ustaz, soh ke tidak no gerben. Muna kita tanya ustaz, ha, mana je uji? Ustaz saing tak jadi beri pelakor. Kalau bayar habis saya tanya Ustaz Iti pun boleh juga. Tanya Ustaz Iti ke soh pelakor lah. Muka dia dari mutu. Kena kaya ni kalau ilmu nua gerbek ke. Kena beringat tua dia lah kena beringatnya. Jangan boleh makan pucuk kayu tanam orang. Lepas tu orang nyopoh ke. Lepas boleh nyopoh banyak ke. Ha, palo tak boleh lah. Mulih kacak belakang lah woyo. Mu tak sibuk. Aku sibuk ke. Tunggu lupa ada orang ke. Tunggu lupa. Kena tahu juga. Buku arah lah. Kalau ke mana mak tunggu lu. Wano tak jawab tunggu lu kita ni. Dukuti kuku minahir.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Baiklah, lah ni pukul 3.15 minit petang ni aku nak menanya khabar dan juga berkongsi sikit sebanyak lah. Tidak panjang-panjang pasal hak sebenar hari sebenarnya hari Sabtu ni aku. 9 hari bulan. Silam Budaya, stesen berkembar di antara Kelantan FM dan juga Terengganu FM. Jadi dia tak wila luar lagi, kita jangan masuk rumah dia. Dia tak wila luar lagi. Nih, ada lagu lagi abidik dengar tu. Kalau boleh, apa ni, kalau dia dia wila luar, kita masuk. Lah ni biar abidik sore dulu, duduk luar rumah. Jadi, hari aku yang bersama-sama pada petang ni, kalau berasa nak dengar perkongsian silam budaya di antara Kelantan FM dan juga Terengganu FM, tunggulah pada hari Sabtu ni. Hari ni hari Khamis, jadi kiranya dekat lah, lusa. Esok Jumaat, satu lusa lah. Dan lusa tiga suku, kita akan bersama berkongsi dia bui hak alik dia, kita bui hak alik kita. Jadi bila capu sekali tu kak, bermaklumat lah kita. Begitulah, nak rakyat buinya deh. Biarlah dia nak main lagu lagi, biar tu kita perhabis lagu dia tu, lepas tu mungkin dia boleh kita menanya khabar dia lah. Hok dengar ceritanya Alik Nu siapa tadi, Alik Nu Kak Teh sayang ambo lah tu. Hok starik dulu duduk dengan Nu Kak Teh. Ada seorang lagi Cik Him. Jadi dia berganda dua orang tu, habis di seorang dia dua laweso deh. Agak-agaknya tak lemah lek so rasanya lah. Dan untuk maklumat dia aku juga abang dia akan bersama dengan Makdo hari Senar dan juga hari Khamis. Hari ni tak termasuk lagi lah dengan Makdo, agak hari Khamis depan. Berduet bersama dengan Makdo ataupun bersama dengan Makdo hari Senar dan hari Khamis. Lepas tu hari Jumaat Makdo, hari Sabtu abang dia. Begitulah sampailah. Sampailah bertukar deh. Begitulah setakat ni, alhamdulillah lah.

0: Kita menanya khabar lah. Kak Teh, Kak Teh. Kak Teh.
1: Ada senyum lah. Khabar pula. Kalau masa makan, sembang dengan orang rumah. Iya.
0: Itulah. Ni lah Kak Tehnya ni. Jadi kita boleh dengar suara daripada Terengganu FM. Tetapi kerana dia sembang-sembang sama dia, jadi payahlah bila dia nak celah tu. Jadi harap-harapnya kita boleh bersama dengan Kak Teh dan juga siapa? Cik Heng. Cik Heng. Tak apalah. Boleh dengar. Boleh dengar suara dia. Cuma petang ni tidaklah kata kita nak sambut terus berkenaan dengan silat budaya dia kok. Cuma kita nak menanya khabar lebih kurang. Lepas tu kalau berasa jalan molek dekat siaran kita, insyaAllah dia kok hari Sabtu ni kan, kita akan bersama lah dalam apa ni, silam budaya, kayanya apa ni, kaya pula dah, kaya sokmur kita ni, silam budaya stesen berkembar, stesen berkembar ni, itulah yang boleh kita berkongsi bersama ya.
2: Minum
0: tu dia ni. Baik, kita dengar lagu dulu lah.

0: Memandangkan kita sapa masa sebentar lagi ya kok 3.25 hari kemah lagu ni putu hawa-hawa. Nah, kalau dia sambung kita sambung semula. Tapi kita dah sapa masa untuk sembang-sembang bersama dengan saya Ambo di Terengganu FM. Terengganu FM ni. Tu dia. Jadi kita harapnya saya Ambo di Terengganu FM bersedialah. Dia bersedia untuk kita tanya khabar lebih kurang mengenai dengan ya talian kita lah.
1: Kita cuba nak menyapa sahaja kita di Kelantan FM tu. Kita cuba tengok layam satu. Okey, ada saing kita. Waalaikumsalam abadik tu.
2: Gana,
0: jadi kita pun adik kita pun lagu ok dulu sebentar. Dok tak dengar tadi DJ Kak Teh dengan Cik Hen dok cerita wah pelam. Di Kelantan kita ni panggil wah pau. Tapi lebih kurang lah,
2: benda yang sama, nama je beza.
1: Banyak kau dengar badik?
0: Banyak kau dengar? Rumah badik pun jari tapi tidak buah pau lah. Dia panggil buah kini.
2: Oh, badik dok gigi kita kini.
0: Ada nantilah ne? Nanti ada lah. Jolah ni kita buat kira lah.
2: Kita suka tu buah kini tu.
0: Memel je bau dia. Kita tak boleh nak tusuk.
1: Bangi tu.
0: Dia bau tu je. Betul je.
1: Sebab depan rumah tu bau hari-hari.
0: Sedap pun dia.
1: Allah Akbar. Dah sihat kau abadik kita?
0: Alhamdulillah je. Sihat macam ni. Jadi abadik ni dalam pukul 2 sampai pukul 9 ni dia panggil dalam apa khabar orang Kelantan. Kelantan FM ada sokmo.
2: Dia dengan siapa berduet tu?
0: Dia biasanya Katih dia bersama dengan Mak Do, tetapi
2: Mak Do lama tak jumpa Mak Do.
0: Minggu depan Mak Do masuk.
2: Jadi solo lah ni. Solo.
0: Mak Yo dia panggil sore diri sore senyawa.
1: Sore ni sore senyawa deh. Kami dua-dua orang tak ada nyawa.
0: Bandarnya kau nak kau tu.
2: Boleh kau nak. Yalah.
0: Jadi kita nak ayahnya kita test lain ni ataupun kita nak tengok Jalil Laca. InsyaAllah lusa.
3: Kita masuk ke sesi Jun 2020 ni. Buka dah lah ni.
4: Jalil dah tu. SPM ada bahasa Arab atau tak ada bahasa Arab.
3: Ada 10 program diploma bidang.
2: Kau dengar suara kita.
0: Ya, betul.
2: Ya, elam betah.
0: Betul lah. Dia umpama gini lah. Buah paus jatuh atas kereta. Jadi dia bunyi degin.
1: Degin.
2: Bukan degang. Kami degang.
0: Degin.
2: Dia degin. Kita degang.
0: Jadi begitulah. Kadang-kadang setuh ke mana-mana kan dia.
1: Sebaik tangkai je gitu.
0: Ya, betul. Allah. Jadi Cik Heng, lagu mana cuaca je yang dikati? Ni degang tu.
2: Panah degin.
1: Oh, panah. 33 hari ni.
0: 33 hari. Jadi kota
2: baru Kelate.
0: Kelate.
2: Lagu mana?
0: 3.5, 3.4.
1: Habis kurang.
0: 3.4 lebih kurang lah. Kalau capu mari panah jugalah.
2: Itulah. Ada nampak buat dek nanam dek kat rumah musim panas gini.
0: Musim panas gini kata abadik tidak jiruh lah, jiruh air lah. Menanih dah.
2: Tanam dia ubi?
0: Tanam lada burung.
1: Bawa cicak budu
0: je. Boleh lah. Kalau kita tak ada cicak budu, burung cicak dulu.
1: Burung cicak dulu dah. Bukan cicak burung.
0: Jadi berebut dengan burung. Jadi begitu. Adalah sepokok dua.
1: Badi deh.
0: Kita kurang-kurangnya cek. Bila kita ada menani pokok-pokok lebih kurang deh. Jadi jimat sikit. Tidak payah beli.
2: Ni beli pasor je.
0: Bukan nanti kau kita nak tanam pokok dia. Pokok-pokok ni tak apa dah.
2: Jadi dah.
1: Pucuk-pucuk. Mana asal beli hari-hari tu.
0: Betul. Tu sojo angin tu. Jadi molek lah. Kita dengar molek tak ada masalah lah. Alik sana pun ni.
1: Comel. Bunyi pun bersih comel tu.
0: Alik ni pun, iyalah alhamdulillah. Jadi kita tunggu hari Sabtu lah untuk bersama dengar ceritanya bersama dengan Awang.
2: Molek tu.
0: Iyalah, jumpa geng-geng lama. Oh, geng-geng lama kita tu.
1: Baru palut molek tu.
0: Ya, Cik Heng. Jadi, gitulah. Terima kasih, Katil dan juga Cik Heng.
1: Baik, terima kasih, Abang Dik kita.
0: InsyaAllah kita jumpa semula pula.
2: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia, Abedek.
0: Kita bersama dengan Kak Teh dan juga JM. Jadi jelas lah tu deh. Boleh dengar, pakat-pakat dengar. Tak ada masalah. Jadi insyaAllah kita harapnya berterusan sampai hari Sabtu ni lah. Boleh kita dengar selendik-lendiknya, secomel-comelnya rancangan kita, iaitu Silam Budaya Stesen Berkembar di antara Kelantan FM dan juga Terengganu FM.

0: Baru masuk ke sesi Jun 2026, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Aduh dia, jarang-jarang, kadang-kadang, sekali-sekala, apa salahnya. Untuk kita dengar lagu irama Keroncong Kota Baru. Keroncong Kota Baru dinyanyikan oleh Richie Akmal. Semoga dia heboh lah. Baik, kita learningnya pukul 48 minit rekod sebagai panduan kita bersama. Asal hari ini biasa bagi zon 1 pada pukul 4.29. Azan asal bagi zon 2 pada pukul 4.31. Besuk dan setiu pada pukul 4.27. Maksudnya waktu sembahyang fardu asal. Itulah sebagai panduan kita bersama. Bila-bila pada tu ada rekod selepas ni Amunak bersama dengan Mami Mineral Essence. Jadi sebelum tu Amunak berkongsi juga bagi peminat-peminat bola sepak dunia. Ni ada rekod tak lama edah dah ni. Bola sepak Piala Dunia. Siapa ke pagi nunggu hari akok sebab pasukan-pasukan negara-negara yang kita minat menjadikan kita tunggu. Tu tak ada negara kita je. Kalau ada negara kita, semua orang pakat tak tidur malam ni akok. Kalau main siapa pagi malam akok sebab kata kita nak tengok. Tetapi belum siapa masanya nak buat berana. Kita harapnya adalah generasi-generasi yang akan datang menunjukkan kemampuan. Kemampuan belah mana boleh main bersaing dengan orang-orang di negara luar, pemain-pemain luar. Alolah, jangan duk pelekeh kita ni awal-awal, jangan duk pelekeh dek kok. Kita asuh bim-bim molek insya-Allah dek kok. Yang lepas ke mana-mana. Super the pocket rocket man lah ni. Datuk Azizul Husni Hawa tu ni yang telah mengharumkan nama negara kita, bukan bertanding dengan rakyat Malaysia. Luar negara tu boh. tu bermaknanya orang kita bukan lekeh. Cuma cara tu, cara latihan kau belah mana. Iwi hilang debar gemuruh. Gobar macam-macam tu. Tu ambil kira belakang tu. Dari segi kemampuan tubuh badan orang kita, tubuhan orang kita. Kalau nak kira Jepun tu, yolo juga, halus-halus juga. Tetapi hebat. Tak dia nak wayak bui. Baiklah, kita tinggal pasal tu. Yang mana Radio Television Malaysia RTM dan juga Unify TV diumumkan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2020 ni di negara kita Malaysia lah, untuk memastikan rakyat boleh menikmati liputan temasya bola sepak berprestij itu secara inklusif, sah dan menyeluruh. Semangat tu kan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil dia menyatakan bahawa pelantikan kedua-dua penyiar ni membuka akses lebih luas kepada rakyat untuk mengikuti kejohanan ini menerusi pelbagai platform. Lagi dia ayat mari rakyat boleh mengikuti kejohanan Piala Dunia 2020 ni melalui siaran percuma free to air, dia panggil FTA. Dan dia dunia kan, kena pakai cik orang putih sikit-sikit, celah-celah mana pandai. DMYTV, selain daripada platform OTT RTM Click dan Unify TV, kesemua 104 pelawan ni sepanjang kejohanan ni akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM pula akan menyiarkan sebahagian besar pelawan ni sama ada secara langsung atau tertunda. Biar kita reti ni, kita ada rasa peluang lah nak tengok ada ekor ni. Nak pergi, tak ada petih lah kita nak pergi jauh-jauh ni. Amerika rasanya untuk tuai rumah bagi penganjuran Piala Dunia ni lah, FIFA. Jadi program, dia kata program Grandstand ni berikutnya Piala Dunia FIFA 2020 ni akan diterbitkan dari Angkasa Puri Kota Media dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian kandungan dalam bahasa Inggeris. Dan perkembangan terkini dan liputan kejohanan ini juga akan dipaparkan melalui program Selamat Pagi Malaysia sepanjang temasya berlangsung. Pendekatan ini bui lebih banyak pilihan tontonan kepada peminat bola sepak tempatan selain memastikan akses kandungan sukan premium tidak terhad kepada pelanggan platform tertentu saja. Jadi dia yak mari juga ada akak ni bak pitih lah ni. Pitih deh main ngahok luar ni mahakat loh lah dia akak. Tapi begitulah hasrat untuk
rakyat negara kita boleh tengok secara percuma ni, jadilah pengorbanan. Pengorbanan lagi mana kerajaan membelanjakan sekitar 24 juta ringgit untuk mendapatkan hak penyiaran Piala Dunia 2020 ni. Tapi ini adalah kerjasama dengan swasta juga ni. Dan bukan kerajaan saja, tetapi ada penaja-penaja yang akan mengajar untuk siaran ni lah. Begitulah adik aku ni. Baik, kita dengar lagu dulu. Lagu daripada Ila Nabila berjodoh Cinta Abel Sudain.

0: Tu dia bersama dengan Ila Nabila, cinta apa nama, cinta abis sudah duk beluk bata golek deh, beluk bata golek beluk gak mineral
1: essence. Dia dengar, dia dengar.
0: Baik, kita bersama dengan mami tu, dengar suara mami tu ne? Jadi jadi kita jadi kita hubung kait dengan mineral essence untuk adik ekor sehat dan juga berkhasiat. Kita amalkan mineral essence ni, jadi kita berkongsi dengan mami sebenarnya. Silakan mami.
1: Ya. Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Bertugas Habib Dik kita. Sorry kan Habib Dik?
0: Sorry petani. Sorry.
1: Sorry. Ha. Ha, ayo jalan ke mana-mana
0: pula. Yolah.

0: Allah. Ha ha.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan belaka tau. Cik mu, mak mu. Adik kakak, mana-mana duduk tunggu mami. Ya? So, hari ni kami yang berdik ke?
0: Ya, no, betul. Kami, okay, hari ni kami dah.
1: Ini kami dah. Esok malam ni malam jemaah. Mana-mana ada pasangan. Yeah. Tak boleh nak jalan tanggungjawab. Kebosia, kebomalai. Kau tak? Boleh dapatkan mami punya action deh. Di pejabat mami di Bandar Baru pasti tumbuh mana-mana mak pun dah lagi ya so dia nothing ke boleh pelaku macam yeah. Sebab mami minyak esen ni dia adalah satu produk berasaskan air laut langsung tidak ada kimia dan tidak ada pewarna 100% tulen air laut yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita semua. Katanya Allah Ta'ala setiap penyakit ada penawarnya, kena yakin. Hak mana nak pergi dapatkan minum percuma tu, pergilah dengan hati yang ikhlas, bawalah sekeping hati yang ikhlas. Esok hari Jemaat, mami ada di Masjid Besar Tanah Merah, Jepang, Balas Polis tu. Saya kata mami minta esen. Hak mana-mana nak jumpa dengan mami, nak rasa mami minta esen, nak sambung hak mutu dah boleh pergi di Masjid Besar Tanah Merah, Masjid Bandar, Jepang, Balas Polis. Dan kata mami minta esen ada berhadapan dengan bilik mandi jenazah. Kalau tak jumpa cari, boleh telefon mami 019-988-6727 019-988-6727 ataupun ni nombor senar ni mak ayah itu tulis comel-comel dinding tu 018-900-2727 untuk mak ayah mana-mana duk bawa kereta duk pergi ambil anduk balik asrama balik bini kerja lelaki balik kerja duk mami saat ni ambil Allah sakit kepala lama tak masuk bandar lah ke Tanah Merah ni Allah kata panjang banyak lah kereta malekat lah juga takut sesak sebagai tu lagu tu lah cik muay. Jadi hak mana tak berapa nak segar, berok tak lawas, kecing tak lawas, tidur tak jenerah, makan tak lalu. Bukan duduk gila tak orang, Abidik. Hari ni, kan, Pak Abidik, di usia mami menuju 72 ni, kan. Tak ada gapo lah kalau makan ikut sedap. Doktor kata apa yang anda makan, itulah anda dapat. Jadi, hak mana-mana tak berapa nak segar, tidur tak jenerah, makan tak lalu tu. Oh my, dah lebih gula. Hak tinggi balik meta, 3 sangkai, 4 sangkai pakej tu. Boleh dapatkan mami minyak esen percuma esok di Tanah Merah. Pukul 10 sampai pukul 12. Pagi, petang kita ada di Masjid Lemah 4 hingga 6. Hari satu siapa nak jumpa dengan mami, mami nak jabat dah. Nak jabat hok mana-mana kronik tu. Dan mami minyak esen ni sesuai untuk semua jenis penyakit dan semua penghidupan termasuk tumbuhan, haiwan. Kitalah manusia perlukan mineral yang cukup setiap hari. Sebab tubuh badan manusia tidak boleh melahirkan minda. Dia kena masukkan. Dan mami minyak ni kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc. Yang tubuh kita ni ada dalam tu. Hak mana limit air pun boleh, hak tak limit air pun boleh. Nak tahu lebih tepat boleh telefon mami dah. 019-988-6727. Mineral Essence. Yakin Scotting. Bagus jadi. Terima kasih
0: Abang Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi insyaAllah. Jadi begitu begitulah bersama dengan mami adik Kak Minder Ehsan ni. Dia lah berumur pun laju lagi. Ni tidak apa kita lah. Habis dik sendiri lah. Tidak ayat orang lain. Ni kita agak menyetuk agak selalu lah. Kalau main gi kok tu, gi kok ni. Tak berhenti beradu kat dia. Rezeki dia. InsyaAllah lah adik kok kita berdoa lah. Adik kakak diberi kesembuhan. Dan dia pula diberi rezeki yang lebih untuk tolong adik akak pula. InsyaAllah lah, begitulah. Orang lain pun semua tolong ya, bukan saja mami tetapi orang-orang yang menegang-menegang lah. Kita berdoa adik akak dipermudahkan dalam beri keberkatan, kerahmatan, limpahan rezeki oleh Allah Ta'ala. Dah, cuma alik kita lah, jual lah dengan harga kasih saya. Maksudnya bukan kata kita beli 50, ambil lah, mau jual 10 ya ni. Tidak begitu deh. Sikit-sikit dah lah. Nak kau 50 ya jual 500 nya ya dek aku. Ne. Dia mohon nak klik Kuala Lumpur pun. Gada kereta-kereta. Ne. Tak ada. itulah. Kok mana kita boleh bui? Kita bui adik aku. Kok tak boleh bui? Minta maaf lah deh. Minta maaf lah banyak. Tak boleh nak bui. Royak cara molek. Jangan duduk jekoh-jekoh. Sebab kita ni kadang-kadang ada kok bak makan kok gapo kita ada rasa. Rasa deh, rasa pahit, rasa masam, rasa manis. Begitu juga dalam mek kita ada rasa dia kok. Kalau orang mari Tengok kita pergi restoran-restoran besar ni aku. Tak usah ada cerita lah.

tu kecil-kecil pun serupa tolong ya. Kita pergi restoran yang besar dia, kok pintu dia buka. Silakan je, silakan. Pah orang tak sigi makan berana dia kok. Serupa naik kapal terbang juga. Hotel belah mana. Cara layan dia kecek tu dia kok. Kita berasa gaduh. Tak masuk, tak tidur lagi dari tu. Nak ayak bui. Cara kecek tu. Biar molek, biar layan molek. Kalau orang tanya, kita jawab dengan molek. Dia nak kata, tak kenapa kau tu jambel nak pergi masjid ke mana tu. Tu tengok kat baca kat. Bila orang nak pergi adik aku nak kecek dengan kita. Cara tu layan ni. Cara kita kecek. Cara kita ambil hati. Cara adab-adab kita dengan orang. Oh, adik aku banyak bahasa kita dengan orang ni.

Adik-adik hamba yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebentar lagi pukul 4.29 minit petang, hamba akan siar azan menandakan masuknya waktu semaya fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pula hari ininya pada pukul 4.31 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama dengan saya lagi Ustazah Syafiqah Hanafiah di Nidaul Islam. Hari ini kita nak membincangkan tentang satu topik, yakni zikir dan pohon syurga. Seperti kita tahu, zikir ini adalah kalimah pujian untuk mengingati Allah. Dan zikir adalah sebagai satu amalan, tuan-tuan dan puan-puan, amalan yang salih yang boleh kita lakukan sebagai bekalan kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di akhir kelak. Tuan-tuan, banyak contoh kalau kita lihat zikir, ada yang dapat memberatkan timbangan amalan, ada yang zikirnya sedikit tetapi ganjarannya besar, dan ada yang zikir yang boleh memudahkan urusan serta banyak lagi. Antaranya, tuan-tuan perempuan, zikir yang paling disukai oleh Allah ialah Subhanallahi wa bihamdih. Kita lihat Rasulullah SAW pernah mengajukan, bertanya kepada Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu, "Hai Abu Dhar, maukah engkau aku beritahukan tentang ucapan yang disenangi oleh Allah?" Aku menjawab, "Ya, aku mahu ya Rasulullah. Beritahukanlah kepadaku tentang ucapan yang disenangi Allah." Baginda lantas bersabda, "Sesungguhnya ucapan yang paling disukai Allah adalah Subhanallahi wa bihamdih." Hadis riwayat Muslim. Terdapat juga zikir yang ringan di lidah namun memberatkan timbangan amalan, yakni Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Dan satu zikir yang mana zikir ini ajaib, yang mana bila kita amalkan boleh menumbuhkan pohon di syurga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, pada suatu hari saat dia sedang menanam pohon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melewatinya lalu bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang engkau tanam?" "Tanaman milikku," kata Abu Hurairah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Apakah kamu mahu aku beritahukan tentang tanaman yang bagimu akan lebih baik daripada tanaman ini?" Abu Hurairah menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Ucapkanlah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Maka setiap bacaan tersebut akan menumbuhkan satu pohon di syurga bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi insyaAllah boleh sama-sama kita amalkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan bila kita amalkan, perbanyakkan dengan ikhlas, mudah-mudahan ada pohon syurga yang kita bina di syurga nanti insyaAllah. Dan kita lihat amalan zikir ketika hidup di atas muka bumi ini bukan hanya menguntungkan manusia ketika mana kita berada nanti dalam alam kubur, malah juga akan memberikan keuntungan kita ketika dibangkitkan di padang mahsyar dan ketika mana berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom kita banyakkan zikrullah, banyakkan mengingati Allah, mudah-mudahan dapat ketenangan dunia dan akhirat. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. #penyaranjakim.

0: Terima kasih dengan kau yang setia bersama dengan kamu dalam apa khabar orang Kelantan petang ni. Dah, hok mana ada kelapengnya, ada ruang masa tu ada aku, boleh benarlah kita dapat sama-sama ikuti Pakat Gi ramah-ramah kuliah perdana khas di Masjid Masjidul Muhsinin. Mungkin kok keli tu pak. Dia buat malam ni lah, 7 Mei 2020 ni. Hari Komih, malam Jumaat. Malam ni lah tu. Hari ni, malam ni lah. Hari Komih, malam Jumaat. Pengkuliah jemputan pada malam ni, Ustaz Haji Mokhtar Yaakob. Itulah, pakat dengar lah malam ni deh. Berapa nama Ustaz nak kara, nak wayak kita berkenaan dengan kehidupan kita deh. Supaya kita ni tidak gelecoh re. Betul molek dalam kehidupan kita ni, insyaAllah adik aku, gapo nama sekalipun tindakan kita dan juga amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sepintas lalu kita berkongsi lagi kuliah perdana khas di Masjid Masjidul Muhsinin. Mungkin kok keli tu pak, hari Khamis malam Jumaat malam ni, pengkuliah dia, pengkuliah jemputan Ustaz Haji Mokhtar Yaakob. Kena goreng-goreng pisang ni, tapi goreng kau barulah, tak gelolong lidah singgit sikit petang ni. Jadi begitulah, tak kena lagi tu lah, kena kopi-kopi otak or kau bergapa, barulah tak gelolong lidah mana. Jadi nak tepuh, nak jumpa dengan kopi or ataupun pisang-pisang goreng, ok dululah, sobat dulu lah, lepas-lepas badan ni. Baik adik aku, kita dengar siapa lagu, berhibur dengan lagu pilihan. Siapa pukul 5 petang, kita akan dengar perkembangan semasa dalam utama 5 petang. Disusuli dengan, gapo lama ni, DJ Shah pula ni, dia panggil Biz On Air. Berkongsi dengan usahawan kita dah. Jangan lupa lepas tu. Dan kita bersama juga, ngelah ngesutnya dalam segmen Rampai Budaya, ruangnya kayanya bahasa kita.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ni, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah lo. Kedak emas seri semata. Buka cawangnya ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakolah orang kapur gi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah boleh. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat agak copal lo. Boleh kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita lah di Beast on Air Kelantan FM. Ada buat gapo belakang tu pertama-tama. Dia bila-bila nyenggir tepi-tepi rumah tu ke tak. Ada bega-bega bucu-bucu gapo semua tu tak. Kalau ada tape bila-bila tu tak. Kena dengar air kopi ke gapo semua. Geligo juga kita ni pertama-tama. Bila-bila dengar Kelantan FM sambil-sambil makan tape. Orang kata tape ni dia penambuh makin. Dia panggil makin ni gapo tape ni.
5: Macam dessert juga salah ni. Dia pun kata dessert lah. Maknanya pemanis mulut.
4: Ha, pemanis mulut. Memang dia manis pun.
5: Ha, ya memang manis lah.
4: Ha. Okey, jadi kita balik semula bersama dengan Cik Iyah kita ni. Kecik mengenai dengan tape ni. Kemarin dia dah rakyat dah antara behe-behe yang diperlukan untuk nak buat tape tu. Dia lebih fokus kepada tape pulut lah. Bukan kata tape ubi kayu ke apa semua dok. Jadi dengan harga yang dijual tu rasanya berbaloi lah untuk pendengar-pendengar kita. Kalau seru nak makan tu boleh dapat kek tape berah daripada Cik Iyah kita. Okey Cik Iyah, kita tahu bahawa proses nak buat dia ni bukan mudah. Dia akan memakai masa. Sebabnya dia kata kalau macam dia nak perai tu pun lama juga.
5: Ya betul, dua malam.
4: Maksudnya nak buat tu okey, proses membuat teh dia start daripada tanak puluk
5: lagi
4: tu.
5: Okey, tanak puluk kita lepas sejuk. Okey, lepas ada kita tanak puluk kukuh dua kali saya kata tu ni. Okey, kita kena sejuk dulu baru gaul lagi. Okay. Lepas gaul lagi tu kita bukulah. Nak buah bekas ke nak buah apa pun saya memang saya buah daun getah. Okey, kita packing ah. Kita perai lah. Okey, biar dekat situlah. Saya tak perai supaya orang dulu-dulu. Dulu-dulu ya buku dengan kain. Tapi lo ni musim kita panah doh. Tak payah nak buku dengan kain doh. Ni memang masuk gitu ya. Dulu mungkin sejuk kot. Sebab orang tua-tua buku dengan kain tu jolo lah kot ni.
4: Maksudnya tak ada bekas gapo. Pakai tok gitu je lah.
5: Saya packing dalam satu bekas lah. Satu ni saya bubur buat 25 butir. Ikut atas customer nak lah. Atas request kan. Saya tok bahu butir. Lepas tu saya tok situ lah. Lepas tu kalau customer nak semua yang ambil. Ya akan masuk. Walaupun duduk gitu pun ya masuk. Tak payah perih ni. Tapi kena cukup dua malam. Baru betul ya manis. Kalau tak cukup ya tak manis.
4: Okey. Waktu ya dia tapi proses buat teh dia tu tiap-tiap hari buat.
5: Tiap-tiap hari maknanya kita kena susun lah letak lah. Hok ni maring. Hok ni maknanya kita kena ingat.
4: Ada pengalaman ke buat-buat tiba-tiba tak jadi?
5: Ada. Banyak kali saya buat tak jadi.
4: Lepas tu?
5: Tahu.
4: Ya lah.
5: Tu bukan rezeki saya lah saya kata. Saya buat hok tak jadi paling banyak saya rugi dalam 3-4 guni.
4: Oh banyak.
5: Dia jadi basi. Saya pun tak tahu nak kata gapi masalah. Saya puas mikir dah gapi masalah tak tahu. Kita tak boleh nak kaji benda tu. Mungkin proses penapa yang tak jadilah. Dia jadi basi, dia jadi berah, jadi tak manilah. Lepas tu dia butir apa panggil? Butir pecah. Dia tak jadi butir berah dok. Dia jadi hacur leik gitu.
4: Okey, kita tahu kalau tape berah ni dia ada dua jenis. Satu puluk iter tu.
5: Ya, puluk iter. Saya buat agak puluk iter.
4: Puluk iter tu buat juga.
5: Saya buat juga
4: puluk iter. Tapi proses buat dia sama
5: kan? Sama je. Dia sama je.
4: Cuma beza iter dengan putih lah.
5: Cuma beza berah lah. Rasa pula lain. Kalau orang hot berah dia ada hot berah iter saja je biodah. Dia tak ada putih pun. Dia berah iter. Kalau hot berah tak berah, dia ada putih.
4: Gitulah lebih kurang dia. Tapi berapa ramai orang yang tolong buat lah selain daripada Cik Abel.

0: Dia mungkin cara dia lain.
1: Ya, lain cara.
0: Tapi dia rasa dia tetap sama.
1: Rasa sama je. Atas ragi juga tu. Ada juga ragi yang jadi kemasep.
0: Ya.
1: Tapi ha.
0: Jadi macam ragi ke apa semua mudah dapat lah ni.
1: Mudah saya tak, memang saya tak tukar lah. Saya kalau software tu yang saya beli. Sejak berpuluh-puluh tahun dulu pun memang saya ambil dengan Rio je. Kita tak tukar lah, tak berani lah nak tukar, takut terjadi.
0: Okey. Jadi dia bukan kata payuh jugalah nak buat, tapi ada masanya kalau salah kerut tu dia tak jadi.
1: Ada tak jadi banyak. Benda tak jadi ni, jadi merah. Orang kata kalau buat time period, tapi saya buat semua ke bukan apa, bukan sebab tu.
0: Banyaklah
1: jadi berah balik. Ya tak jadi. Tapi jadi hari kadang tu jadi jadi berah balik. Lengih jadi.
0: Dia tak ada ke macam petua, petua. Kalau macam kalau kita nak tanam jagung, dia tak boleh kecek.
1: Ada je petua waktu kononnya. Jangan duduk masa muka, masa buat tu manis. Abang senyumlah masa dekat orang gitu senyum. Saya time nak marah kanuk masa tu juga. Kan dia agak sama je rasa, alhamdulillah.
0: Tetap mandi betul lah.
1: Tak ada lagi lah. Ada memang adalah. Berona-berona tu biasalah. Sebab barang yang kita tak tahu. Okay. Duduk alih ke apa. Orang panggil duduk alih daun lagu tu. Tapi saya ayatlah. Ada orang inti lah. Maknanya kalau dia mau ambil ada masalah, kita boleh tukar.
0: Okay. Macam ragi tu sendiri, dia apa fungsi ragi dalam proses nak buat tapen? Kalau salahnya kita bubuh terlebih ragi ke ataupun terkurek ke, dia ada masalah ada? Pada tapen?
1: Ada. Kalau terlebih ragi, jadi orang panggil lebu lajuk tu orang panggil sambal. Orang Kelantan panggil sambal rasanya ni. Kalau masuk lajuk tu, terlampau lebu tu.
0: Terlampau lebih ragi tu.
1: Dia jadi terlampau lebih ragi, jadi masuk terlajuk, jadi nak masak gitu. Dia jadi tak manis kok.
0: Pakai lu kurek?
1: Saya tak tahu lagi. Mungkin dia jadi basi.
0: Ya.
1: Sebab tak cukup ragi. Okay, kalau tak cukup ragi berahnya, dia akan jadi basi lah.
0: Ada setengah-setengah tu bila kita pakai tape berah ni, okay? Dia beras.
1: Berah tu rasa, saya rasa gak masa kita arung tutup naik. Tak cukup air.
0: Ada setengah kata, tak masuk lagi ni tape ni.
1: Tak juga. Tak juga gitu. Kalau tak kena ragi, dia akan basi. Berah. Apa ni, nasi lah. Baik nasi kalau kita tak bubur ke berapa, kita tak gitu deh gitu. Dia basi lah dia. Macam pengah tape pun kalau kita tak kena ragi, dia akan basi lah. Kemungkinan lah. Tapi saya tak ajar lagi buat tak kena ragi tu. Hak basi tu saya tak tahulah apa tu.
0: Banyaklah faktor dia.
1: Yo.
0: Terima kasih kepada Cik Yah kita yang berkongsi mengenai dengan proses pembuatan untuk tapi berah kita untuk hari ini dah. Esok kita mari pula. Apa-apa pun terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita. Kepada anda yang mungkin rasanya nak menceburi bidang peniaga tapi berah ni, boleh rujuk pada Cik Yah kita.
1: Boleh.
0: Jangan pergi ke mana-mana. Kekal setia bersama dengan kami di Biz on Air Kelantan FM.
2: Untuk sesi Jun 2020 ni buka dah lah ni.
3: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
3: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
2: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
3: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-9214-3302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran. Quran.

0: Galik weh, dengar ke Cik Kelantan. Tergelar raik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Coket sikit, suka hilang. Besok sengoti, geger rata. Gata gelebek, ketik tunga. Pakat jagalah weh, bahasa kita. Jeligo molek, bila dengar. Tawa hebek, kuah laso. Ikes layak, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Ha, merah merah bekok mata. Ukah motel je tak jula. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra. Betapa kayanya bahasa kita sebagai penyambung lidah pendita, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Aku peminat

0: Peminat rampai budaya kayanya bahasa kita. Jadi alhamdulillah, petang ni kita sekali lagi bersama-sama dengan Tuan Munshi dari Dewan Bahasa dan Pustaka bersama-sama dengan kita hari ininya Tuan Haji Muhammad bin Harun bersama kita dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. InsyaAllah ada sat gusin, sat bimbel, sat gobar, ada sesuatu yang akan di maudok ataupun tema yang akan kita bincang bersama di ekok yang dibawa oleh Tuan Munshi kepada kita, insyaAllah. Assalamualaikum Tuan Munshi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Tuan Munshi, ya, sehat ya, segar ya.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh lah. Baik, daripada tu Tuan Munshi, kita masa pun berjalan lah ni tak.
1: Yalah.
0: Jadi kita berkongsi lah berapa nama ada pesan ni ekok ataupun ada program-program Dewan Bahasa kita boleh
1: kasi. Ya. Dia kalau orang apa ni main silat dia panggil lakos sembuh.
0: Mulut-mulut
1: tak ada. Yalah. Ataupun kalau orang kulit dia tak ada tuk dalam muda dia panggil. Jadi kita buat lakos sembuh dulu.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, pertamanya kepada abadik, ya, adik kakak yang ambo kasih sekalian walaupun di mana-mana saja berada. Loninya apa ni sama ada tua-tua adik kakak duduk beradak dengan radio ataupun dalam kereta abadik ni.
0: Ya.
1: Adik kakak juga boleh mengikuti kita melalui Facebook langsung abadik tak?
0: Boleh.
1: Ataupun melalui internet RTM Click lah.
0: Ya, betul.
1: Jadi boleh berlaku lah ni. Gak hari ni ramai dalam kalangan kita poso sunat apa benda ni. Duk nunggu dia selalunya poso yang menunggu radionya. Jadi buka apa ni radio dengar kita bersama-sama celoteh petani dengan badik melalui rampai budaya kayanya bahasa kita.
0: InsyaAllah.
1: Ambo bagi diri ambo nak ucap selamat berehat kepada adik kakak walaupun apa ni kerja penat kita hari ni. Memantin tulang, memeroh keringat apa dia untuk cari sesuap nasi. Kita apa ni berehat lah petang ni. Pasal hari komis ni kita berehat dan rehat kita tu semoga dia kata ambil lajuk tadi. Esok cuti, hari satu kita kerja pula. Kita ambil lajuk, sepai tenaga boleh untuk kita meneruskan kerja buat kita.
0: Bekali Tuan Musi, bekali ada berasa suka tu pasal ada gaji harian, ada minggu kan.
1: Macam
0: kita ni bulan ni.
1: Jadi selamat berehat lah. Hari ni 7 hari bulan 5 bersamaan dengan Silamlah Zulkaidah 1447. Ambo pada minggu lepas tak ingat abadi. Padahal masuk dah dia nya. Ambo nak ucap selamat berangkat kepada jemaah haji kita. Ada lagi atau lagi abadi? Jemaah haji kita yang berangkat menjadi orang kata menjadi Duyuful Rahman. Tetamu Allah. Dia sebenarnya bermula pada 18 April kita apa ni jemaah haji kita berangkat ke tanah suci lah.
0: Ya pertama tu.
1: Ya pertama lah tu. Di Kelantan kita ni ramai juga seramai 2,595 jemaah haji.
0: Ya.
1: 1,116 lelaki, 1,479 perempuan. Ramai retin no di Mekah ni deh. Jadi ambo bagi pihak diri ambo sendirilah. Dan juga apa ni penerbit kayanya bahasa dan sebagainya lah. Semoga berharap semoga adik kakak mendapat haji yang mabrur, ibadat yang diterima oleh Allah dan sehat segar mega berada di sana. Moga buat haji ni abadi dia kena sehat tubuh badan. Kena sehat tubuh badan. Mengerjakan haji nak buat kerja dah. Mengerjakan haji. Dan akan balik bermula pada 4 Jun tadi. InsyaAllah lah. Itu yang pertama tadi deh. Yang keduanya tadi laku sembuh juga ni. Bunga yang kedua.
0: Panjang kali.
1: Walau lekir ke ada. Tadi bunga yang pertama. Bunga yang keduanya nak ceritanya berkaitan dengan berita Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita sedia maklum, Cikgu Loh pun ada sebut pada minggu lepas tentang sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka ke-70. InsyaAllah tahun ni tahun yang diberi keutamaan ataupun keistimewaan pada negeri Terengganu untuk memeriahkan sambut tahun Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Jadi Terengganu bakal menjadi saksi kemeriahan sambutan oleh tahun DBP ke-70 peringkat Zon Timur tadi. Bermula 9 hingga 10 Mei hari Sabtu dan hari Ahad akan berlaku pelancarannya di SMK Kompleks Berantaki Kuala Terengganu. Dah, tak dapat Terengganu lagi di sini lagi dah. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka akan meraihkan perjalanan 7 dekad dalam memertabakkan bahasa Melayu sebagai bahasa jiwa bangsa, dan pelbagai pengisian menarik menanti kehadiran adik kakak lah. Kehadiran adik kakak di Terengganu. Dan kita Kelantan ni pun ada juga sambutan yang seumpama tu. Dan insyaAllah kita akan maklumkan kemudian lah. Jadi yang pentingnya pada 9-10 adik kakak yang berada berhampiran. Yang berada berhampiran di Terengganu, maka selekanlah pergi ke SMK Kompleks Berantaki Kuala Terengganu untuk bersama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun DBP ke-70 peringkat Zon Timur. Ini pesan daripada tuan, puan pengaruh kita lah ni, supaya adik kakak sapalah pergi ramai-ramai, menandakan bahawa kita bukan sahaja meraihkan perjalanan 7 dekad memertabakkan bahasa Melayu, tetapi bila kita pergi ramai-ramai ada bedik, menunjukkan bahawa kita sayang kepada bahasa kita dah. Gitu.
0: Betul.
1: Baik, yang ketiga, laku sembuh yang ketiga, bunga yang ketiga. Bunga yang ketiga bedik. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Hari ni nak baca sikit ya bedik, berkaitan dengan tiga istilah yang selalu kita gunakan. Kita guna istilah ni paksa guna bahasa Inggeris habis tu. Walahalnya dia ada dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang apabila ditanya, tahu ke ada istilah dalam bahasa Melayu tentang perkataan ni? Dia tak tahu ke? Kita tahu bahasa Inggeris ya?
0: Boleh nak jawab.
1: Ilik dia tadi ni. Contohnya perkataan vacuum cleaner, agak-agak gapo tak tahu dalam bahasa Melayu tadi ni. Kita tanya gapo dia vacuum cleaner dalam bahasa Melayu. Tak tahu gapo. Microwave, tapi pak orang tua tak ada gigi pun microwave tadi. Walahalnya dalam bahasa Melayu kita ada deh. Sepertinya vacuum cleaner ni kalau dalam bahasa Melayunya penyedut hampa gas. Lepas tu kalau budak-budak sekolah kita tanya pula, hampa gas ni ejen dia rapat ke ataupun berpisah? Sudah, tak boleh jawab pula. Baik. Vacuum cleaner selain penyedut hampa gas, kita boleh guna juga perkataan pembersih hampa gas. Tolong ke pergi vacuum kereta tu, kena tukar daripada dia. Tolong gi seduk hampa gas kat kereta tu. Kita kena kata gitu ni. Jangan dia guna vacuum, kerana vacuum itu bahasa Inggeris. Dan yang keduanya microwave, apa tadi? Microwave ni dalam bahasa Melayunya ialah ketua gelombang mikro. Allah, itu aja dengar. Pasal tak dengar tu kita tak guna. Kita tak guna. Jadi apabila kita guna, biasalah kita biasakan yang betul. Microwave tu ketua gelombang mikro. Baik, satu lagi Abdi. Satu lagi. Abdi. Dalam konti kita ni, dalam studio kita ni tak ada lapu hak panjang tu. Kita panggil lapu gap apa dia? Lapu habu panjang.
0: Aduh, LED.
1: LED apa? Kita panggil lapu Kalimantan. Dia KALIMANTANG. Bukan Kalimantan Indonesia ni apa dia? Lampu Kalimantan. Ada bahasa Melayu yang telah diberi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan jarang digunakan oleh masyarakat kita, ialah lampu pendar floor.
0: Tu hoja. Tak dengar lasak tu.
1: Pendar ni maksudnya pendar. Lampu yang cerah. P-E-N-D-A-R itu maksudnya ceroh.
0: Penda?
1: Penda floor. F-L-U-O-R. Floor itu floor rosa lah, Pak.
0: Oh, iya.
1: Floor itu floor rosa. Jadi, pun dia bahasa pustaka buat keluar, lampu Kalimantan dalam bahasa Melayunya ialah lampu penda floor. Gitu.
0: Penda floor.
1: LED ya, Pak.
0: Iyalah.
1: Agak gapriyo LED ni.
0: Oh, itu dah sebut gitu.
1: Oh, ya? LED. Anak kecil pun tahu gapriyo LED. Tapi dari segi maksud dia, dah. Dalam bahasa Melayu dia gapriyo, orang putih gapriyo. Orang putihnya LED ni ialah light emitting diode. Diode. D-I-O-D-E tu. Diode ke diode gitulah orang putihnya dia ni. Jadi bahasa Melayunya ialah diod pemancar cahaya. Bahasa Melayunya. Kalau kita tanya LED apa dia dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa Melayunya ialah diod pemancar cahaya. Gitu tadi.
0: Jadi kita duk sebut selama ni LED ni lah rupa
1: dia. LED tu light emitting diode. Gitu deh. Jadi tiga patuh kata yang yaftan ni apa deh.
0: Kita biasalah guna hak betul ni deh.
1: Ya,
0: gitulah.
1: Ya, ya.
0: Dia tu mesti.
1: Baik, kita nak terus masuk ke maudu. Maudu. Ya. Tak ada dah bagi laku sembuh ni apa ni. Kira tempur dah ni. Kira tempur dah ni. Baik, maudu kita pada petang ni ialah kita nak bercakap dengan adik kakak, iaitu kata ganda yang ditentukan oleh perbuatan. Maknanya ditentukan oleh perbuatan. Maksudnya kita banyak kata ganda dalam bahasa Melayu. Ya, agak-agaknya apabila kita sebut tu, kita kena tengok perbuatan dia tu baru kita boleh boleh beri makna apa dia. Yeah. Kalau kita sebut saja, kita tidak akan tahu makna perkataan tersebut. Baik, contohnya perkataan petang ni kita mula dengan perkataan kebe-kebe apa dia. Apa ya budak tu duk kebe-kebe depan orang. Kebe-kebe abdik ni. Jadi generasi muda dia tidak tahu perkataan ini ni gapo dia kebe-kebe. Anak kita dia abdik ni. Kalau dia duk main depan orang kita kata jangan duk kebe-kebe kan dia tengangur dia tak tahu gapo dah. Dia tak tahu gapo. Jadi apa ke maksud perkataan kebe-kebe? Dia kalau kita tengok dia buat tu kita pun sebut kata itu, kita nampak makna dia gapo dia. Nah, kalau kita misalnya kita nak pesan ke anak kita, anak kita nak pergi satu majlis dah. Kita kata abang pergi ke majlis tu jangan duduk kebe-kebe depan orang deh. Jadi dia pun lagu mana kebe-kebe tu? Kenapa? Ke dia tak buat lagi tadi. Apabila dia buat tu baru kita nampak dari segi makna dia. Jadi hanilah kita nak bercakap tentang ni. Perkataan ataupun kata ganda yang ditentukan oleh perbuatannya. Dia buat tu baru kita contoh soal laginya perkataan kaya-kaya. Jadi kalau dia tak buat, kita tak nampak makna dia tadi. Jadi kita nak bincang 2-3 patah kata yang petang ni berkaitan dengan amulan balik kata ganda yang ditentukan maknanya oleh perbuatannya.
0: Baiklah. Itu dua perkataan ataupun dua kita nak bincang lah tuan-tuan.
1: Ya, kebe-kebe dengan kaya-kaya.
0: Kaya-kaya ni. Khabar-khabar kat berleping kena. Saja.
1: Ingat sikit
0: ingat sikit. Jadi boleh telefon mari. Besok sama-sama menelpon. Minta lah guna talian kita 7488030. Hok tak boleh lagi ataupun jari-jari sekali-sekala kadang-kadang menelpon boleh lah guna 7433858. Jadi kita harap tidak bertukar lah talian ni untuk beri peluang lebih ramah di kalangan kita yang menunggu-nunggu nak bersama-sama dengan Tuan Mushi. Abedik ni tak apa, mula-mula pun Tuan Mushi tu payah. Payah nak jumpa. Baik, kita ada pemanggil Tuan Mushi. Kita bersama dengan pendengar kita ni.
1: Silakan.
0: Hello. Ya. Batuk dulu. Waalaikumsalam. Batuk dulu.
2: dan juga nombor tu kita pola
0: maaf lah. Habis je selur sikit gadget pasal putu-putu ni.
2: Putu-putu lah kau nak putu-putu lagi lah.
0: Boleh kira dah tengah-tengah gadget dulu.
2: Nah, dengar je boleh lah.
1: Boleh lah, boleh.
2: Okeylah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Selamat bertugas lah.
1: Ya, terima kasih Abang Jui.
2: Ya, sangat lah Abang Jui datang musuh ni Allah.
1: Ya.
2: Dia cuma ada tak nyeruk. Alah. Halo.
1: Halo Abang Jui, dengar.
2: Nak putus kot
1: Jangan putus lah.
2: Tak lah. Jadi gogak pula Alip Abang Jui.
1: Okey lah ni, okey Malik benar dah ni.
2: Ya.
1: Jadi Abang hari ni Abang Jui.
2: Ya.
1: Kita kecek mauduk kita ialah kata ganda yang ditentukan maknanya oleh perbuatan dia.
2: Oh,
1: jadi kita tahu makna dia tu tengok dia buat baru kita tahu makna. Pelik bahasa Melayu kita tadi.
2: Ya.
1: Contohnya perkataan kebe-kebe nak beju, beju boleh faham ke?
2: Kebe-kebe dia saat ni seorang lagi kaya-kaya. Kita ambil kaya-kaya.
1: Ni. Atau si kebe-kebe ni.
2: Boleh juga kabel-kabel. Waktu nak kaya-kaya.
1: Nak kaya-kaya. Lah.
2: Jadi contohnya kaya-kaya ni kalau kita tak nampak dia, kita tak nak kata. Apabila kita nampak, warna dia tu main duk kaya-kaya tu, duk main gapo lah kita tengah mana.
1: Nak ngedah ni, kau nak makin ngedah.
2: Nak makin ngedah duk kaya-kaya. Dah boleh. Macam nak curi rupuk atas batas orang gitu.
1: Dia lagu mana kaya-kaya ni, Abang Jui?
2: Kaya-kaya ni kalau rasa, soal lagi rasa kelasai kot. Dia titah-titah.
1: Tapi dia beza dengan kaya-kaya tu dah ni?
2: Beza kaya-kaya dia nampak besar sikit.
1: Dia nampak kita tengok tu dia jauh.
2: Dia jauh.
1: Dan dia pergi tu luah. Gimari-gimari dia tu luah.
2: Dia luah. Kalau kekah-kekah dia duk main kat tulur.
1: Kat tulur je. Ni pergi jetik lengur pun boleh.
0: Itu dia. Baik Abang Jo, terima kasih Abang Jo.
2: Terima kasih lah. Main kaya-kaya ni.
1: Jangan nak main kaya-kaya Abang Jo. Jangan nak main kaya-kaya tapi.
2: Tak main kaya-kaya demi mel takut wife kereta orang nak. Okey, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia.
1: Tu orang lama dia boleh royak
0: macam ni. Ya, ya napa.
1: Dia Ha penting yang kita pegang baju ayat tak ni, Abadi. Apabila dia pergi situ, kita kelih dia buat tu, baru kita boleh royak makna perkataan itu. Atau kita sebut, gapo perbuatan dia tu.
0: Kena tengok dulu baru boleh royak dia. Begitu. Terima kasih kepada Zaitun Zakaria bersama dengan kita, Aniza Zulkifli, Maimunah Mak, Fiksen, Naskip, lepas tu Wan Ismail Wai Omar, Kak Moh, Rosida Safi, Asmahan, Asmahan apa ni? Mak Syahih, Maznah Yaakob, Bila Fikri, lagi Azhar Mamak. Jadi kalau nak berasa nak kongsi tu mesti deh. Bolehlah hantar komen-komen tu lagu mana. Kepahami adik akaknya.
1: Rusida Sapi ada dia sebut tadi dia. Dia kata kaya-kaya ni duduk titah-titah dekat orang. Azhar Mamak dia kata salah nak tanya. Kalau kewa-kewa ni tak sama kok. Kewa-kewa.
0: Tak apa, kita bosi lagi dengan peringat kita tu. Kita ambil pemanggil kita untuk petang ni. Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ni?
1: Sekala aje meh.
0: Aje meh.
1: Okey jeduk. Apa khabar aje Guzu?
3: Khabar baik.
1: Allah lama tak pernah lipu ni.
3: Ada itu apa ni. Kala-kala tu. Ayuh
0: kan. Yolah.
1: Sehat kau aja Guzu lah ni.
3: Alhamdulillah
1: deh. Okey.
3: Amun no hanya.
1: No aman no kebe-kebe kau kaya-kaya.
3: Kaya-kaya.
1: Hati abe jua ya dos ini sana sikit.
3: Sebab kampung Ambo tu di mungkin jedok tu ada kampung Pak Ambo duduk tu orang panggil Air Kaya
1: ni? Lagu mana tu apa ni?
3: Maknanya struktur muka bumi kampung saya tu dikelilingi oleh anak sungai.
1: Alik
3: tu bukit sebelah kampung sebelah tu pun ada bukit sikit. Lepas tu ada aliran anak sungai lah.
1: Ya.
3: Maknanya bagi Ambo lah Bermaknanya kaya-kaya ni macam kita jago.
1: Tando-tando.
3: Tando-tando. Macam orang putih, orang panggil bukit ni.
1: Ya.
3: Mana kapun tu pun dikelilingi oleh air, maknanya dia duduk topong situ tu. Nak topik tu kena letak air. Kalau orang tua kata jangan kaya-kaya kan. Dia kaya-kaya tu dia nak sesuatu lah tu.
1: Iya.
3: Dia duduk jaga, takut orang ambil benda dia.
1: Betul. Seolah-olahnya dia...
3: Dia
1: seolah-olahnya dia duduk beri perhatian, duduk tengok situ, tengok sini dan ni. Dia bergerak situ, tengok situ, beri perhatian lah. Tu kaya-kaya tadi.
3: Tu pun juga tu dalam orang kulit banyak. Negara kekayangnya surau dan layu. Negara kekayangnya ni
1: jagaan lah
3: atas langit tu.
1: Yalah.
3: Sepatu ya, tak ada lah tempat lain.
1: Gitu. Okay, terima kasih Cik Zu.
3: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sahabat kita Cik Zu.
0: Ya. Baik, kita ada masuk lagi ada
1: kau. Ada lagi.
0: Nordin Ibrahim, Podin Batu Pak ada juga ni ha. Podin
1: mana Podin? Tadi Podin.
0: Atas lagu mana Podin? Dia boleh juga tu mesti dok kalau kata gini tu mesti.
1: Lagu mana
0: Podin? Heboh lah duk kaya-kayanya bulu mata ni.
1: Boleh juga tu.
0: Boleh.
1: Sebenarnya tu tepat tu.
0: Iya ke?
1: Tepat dari segi apa ni, larangnya pada budak-budak tu. Dia kaya-kaya ni, kalau dalam masyarakat kita, kami dulu, perbuatan yang tak santun lah. Tak santun. Tidak mengharap. Kita tak boleh main depan mata kita tua kan.
0: Betul lah.
1: Tak santun lah.
0: Ya baik. Kita ada lagi pemanggil, kita bui lagi lah. Lalu ni pukul 5.40 ni. Dia lagi lah. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya. Siapa ni?
1: Pak Suli. Allah. Pak Suli duduk juga mana tu?
4: Pak Suli ni dekat mana dengan RTN ni. Halo kira.
1: Allah, mari sini selalu.
4: Pak Suli duduk di Maiden ni.
1: Dekat ni je.
4: Nak pergi kosteng ke lah.
1: Yalah.
4: Kepek-kepek dengan kaya-kaya tak ingat.
1: Acu-acu beli apa ni Pak Suli komen sikit. Kepek-kepek dengan kaya-kaya ni.
4: Kepek-kepek ni rasa gelewak. Kamu yang duduk gelewak kat depan orang ni. Tak kena Allah. Pak Suli rasa, kamu ni Allah. Wainah dia gelewak depan orang.
1: Dia dua perkataan kebe-kebe dengan kaya-kaya tu, dia duduk bawah makna ia gelewak dah tu. Dua-dua tu.
4: Gelewak dua-dua.
1: Cumanya khusus dia, kita boleh beri penerangan khusus dia lagu mana. Dia dua-dua tu gelewak dah tu. Kaya-kaya tu, kebe-kebe tu gelewak dua-dua tu.
4: Mu ni dia duduk gelewak depan orang katnya marah dah orang.
1: Lepas tu dia
4: kulit ni contohnya apa ni mu ni duk lewat depan aku maknanya contoh.
1: Duk main depan kelih lah ni.
4: Duk main depan kelih dah. Kebik-kebik duk kaya-kaya.
0: Lama tak dengar perkataan tu. Kelih.
4: Kalau Pak Suli dah tu main tengok wayang kulit apa ni. Penerengeng pergi kapung-kapung tu. Budak-budak tu kaji lah ni taklid depan tu.
1: Boleh gambar beli lesing ke?
4: Boleh gambar beli lesing. Betul. Hari tu waktu lah boleh tengok tu kaji.
1: Dulu penerengeng ni bagus dia. Boleh gambar beli lesing masuk kapung tak?
4: Suhu habis gerai dah tu kaji weh.
1: Nanti ambil bincang satu petang berkaitan dengan tajuk Oya Gambar Belik Lesing.
4: Allah, suhu habis gerai. Maknanya orang satu seputih kapung terletak berjaya kaki.
1: Allahu Akbar. Allah, nanuk siya malam tu tak ngaji Quran dah.
4: Betul.
1: Wijoti dah malam tu.
4: Wijoti dah sebabnya kita tengok tu. Kenapa dia siap untuk rakyat duduk kapung ni.
1: Oya Gambar, Oya Gambar Cak Rima dah.
4: Allah betul tu Haji weh. Sukanya hari tu. Habis dia dah suka tu. Kalau nak banding dengan Johnny kak.
1: Ya.
4: Tapi kat hari tu kak. Kau
1: pasal ini, kau beranak beliau Jepun lagi kan? Ya, ya, ya. Kau suka lah. Jangan kaya-kaya
4: lah depan keli. Mungkin duduk main depan kat lobila itu depan
0: kat
4: kata aku nak tengok
0: dia kata. Namun kaya betul buat air ni.
1: Aduh. Aduh. Jamin dulu tak ada lagi buat air.
0: Ada lagi.
4: Takutnya
1: tu dengan tu dia semelah. Ha, jangan lah. Hati jangan lah.
0: Bye bye, terima kasih. Okay.
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Suli. Abang dik
4: dah
0: kenal kau tu dia semelah. Mungkin dah kenal lah. Dah kena pun ada. Melocor atas pala.
4: Terima kasih Abang dik.
0: Bye bye. Bye bye Pak Suli.
1: Terima kasih Pak Suli.
4: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, tu Pak Suli kita pemanggil. Ya. Apa ni, biasa kita lah.
0: Jadi kita hari ni kecek berkenaan dengan kata ganda ditentukan perbuatan.
1: Yang ditentukan oleh perbuatan.
0: Oleh perbuatan. Kebel-kebel dengan?
1: Kaya-kaya.
0: Kaya-kaya. Dua tu ya. Ekor ni. Tidak payah untuk kita berkongsi ni. Kalau rasa tahulah. Kalau tak tahu, memang payah kalah lah. Baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya.
5: Kayanya bahasa kita.
1: Terima kasih. Kak Sima.
5: Ya.
1: Bunyi pun lagu lain. Bunyinya kayanya bahasa cinta ni. Ya kok?
0: Aduh.
1: Eh?
0: Aduh dalamnya.
5: Bahasa kita.
1: Oh. Oh, amat sadar dengar ni kan si Mari.
5: Tak apa. Cinta-cinta lah. Selamat raya kita nanti.
1: InsyaAllah. InsyaAllah kita selamat raya. Kan si Mari. Buka dah ni apa ni koci kita ni.
5: Buka dah
1: ni. Kak Simah ambil kebe-kebe ni. Maksud kau dia ni. Pasal kait dengan retina ni.
5: Kebe-kebe ni macam duduk ni lah. Depan orang ambil go tu, ambil go ni lah. Ni macam kalau buduk kan, orang kecuek go tu, kecuek go ni. Gitu lah. Macam kaya-kaya pun dia macam duduk kaya-kaya, kaya-kaya gitu. Dia bukannya ambil gapa kaya-kaya tu.
1: Ya.
5: Mari gitu.
1: Dia ganggu orang lah dok.
5: Dia kacau orang, kalau orang buat kat tepi so pergi mari lakuh, pergi lakuh mari atas muka orang kebe-kebe bang itu.
1: Oh, kebe-kebe dia.
5: Itulah kebe-kebenya. Gitu. Kalau kaya-kaya ni dia gemari, dia gelewak rupa je. Masuk dia samuk, dia kurik je dua tu.
1: Agak-agak budak-budak lah ni faham kau kata ni, apa ni Kak Syimah?
5: Budak-budak lon ni, dia tak tahu-tahu sebab budak lon ni. Orang lari, jangan main kat depan orang.
1: Gitu ke tak?
5: Orang lon ni lagi gitu.
1: Tak boleh guna lah perkataan KKB ke budak lon ni, tak faham?
5: Tak, kalau orang tua dulu kat, apa hidup main kaya-kaya sama korang, KKB sama korang. Gitu lah.
1: Okey, terima kasih Kak Sima.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, comel. Dengar contoh sekali.
0: Ya. Ya Allah, tu mesti dia. Orang tak guna. Dia duduk main.
1: Jadi duduk main. Depan orang. Jadi tak guna. Dia berkata kebe-kebe. Kaya-kaya.
0: Itulah petan ni. Boleh kita tahu dia. Perkata-perkata dia guna ke oleh. Tuk-tuk kita, toki kita lah.
1: Ya,
0: lagi. Baik, kita ni ada lagi untuk kita bersama. Bunga Melati bersama dengan kita. Rosida Safi dia kata kaya-kaya budak. Kaya-kaya budak jangan duduk main
1: depan orang. Nanti kena beda.
0: Baik. Terima kasih kita ada.
1: Ada pemanggil lagi.
0: Okey,
1: silakan.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kayanya bahasa kita.
1: Terima kasih.
6: Allah.
1: Bila nak makan apa terajan ni?
6: Ajak bedik tu.
1: Duklah tu main kebe-kebe, kaya-kaya saja. Tak jadi.
6: Gini, kalau nak makan pada kami, mari hari kat 17 hari bulan.
1: Allah, masa mana tu, Pak Yai?
6: Pukul 12
1: masuk dah lepas subuh kita
0: lepas
1: sapang.
0: Lepas subuh kita sapang. Dia boleh gendongan orang Mushi.
6: Moga orang rumah pecing 17 hari boleh
1: je. Tu dia.
6: Patut nak bayar. Nunggu lapar kami beli 3 buti. Cabut lagi kami. Nak jemput je kot DJ mari.
1: Ya, comel
0: lah.
1: Kau ya, eh?
6: Yo.
1: Acu ambil so gak kebe dengan kaya ni.
6: Yo kebe ni, boleh budak dulu gak lalu tu depan orang, kan? Okay?
1: Ha.
6: Oh, dia tiap hari tu aja nak kebe depan orang juga.
1: Oh.
6: Dia main gimari gak.
1: Oh.
6: Ya dia tua lagi lo ni tak ada lagi tu nya.
1: Ya.
6: Dan ni bakal keli budak tidur.
1: Ha, ya dah.
6: Tak payah-payah udah ni. Kita kelima tu je sikit tu pun. Ya bahan tu lah.
1: Lepas tu pula dia tak main. Dah cacat-cacat dia. Dia tak main telefon lah ni.
6: Alah dia tak ada dah.
1: Dia makan duduk cokoh tu lah dah.
6: Oh kena cokoh juga. Aku pergi hati. Tak bergerak dia.
1: Oh lah. Dia tak duduk dia kebe-kebe kaya-kaya.
6: Oh tak bergerak.
1: Tak bergerak. Okay, terima kasih Pak Yair.
6: Okay. InsyaAllah mari tu macam
1: mana? InsyaAllah.
6: Ya, 17 hari boleh tu.
1: 17 dia ambil pergi dengan Bedik insyaAllah.
6: Mari. Bok sakit tu tak apa lagi.
0: Ya. Terima kasih.
6: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pok ya dia kalau berasa tau siwi orang gemari-mari anak kita kau tau. Tahan dengan tokak tu. Nah, kalau berasa gago kan tahan dengan peti. Selego. Baik. Terima kasih. Lah Jumi pun ada bersama dengan kita.
1: Ya.
0: Kita pun alah kau jodoh lagi. Jodoh.
1: Dah sorang lagi deh.
0: Okey. Laju molek betul ni. Laju molek bersama dengan kita. Dah sorang lagi kita tunggu sorang lagi untuk bersama. Deh, terima kasih lah mana tengok clear dengan mesti langsung FB Kelantan FM.
1: Ya.
0: Yeah. Kalau ada sorang lagi kita terima panggil eh. Halo. Ya.
7: Hello.
0: Ya.
7: Abeju kamu baru benarnya.
1: Allah Abeju apa khabar Abeju eh?
7: Baik alhamdulillah.
1: Allah ala gagah molek Abeju tani.
7: Eh ni 84 dah.
1: 84.
7: Oh lebih. Eh 10 tahun dah.
1: Allahu akbar. Bunyi gagah Abeju eh.
7: Ah gagah lagi. Abeju gagah lagi tu.
1: Ambo gagah je gagah mulut ambo ni.
7: Aku pola juga mesti Abeju.
1: Yo kebe kaya. Kaya ni apa ni Abeju?
7: Abeju nak pakai store kaya
1: ni?
7: Kaya
1: saja. Apa tu maksud kaya saja tu?
7: Ada mu dekat lah, mu lah duduk kaya. Buat kabar-kabar boleh kau ke?
1: Kaya tu tanduk tu dah ni kau?
7: Tanduk.
1: Dia kalau ambo dulu Abeju. Ambo pegol lembu, ropuk ambo molek-molek ambo gi kaya tetap beranilah.
7: Itu saja tahu
0: mesti Abang Ji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Logak Abang Ji kita ni.
0: Jadi kalau kita
1: jadi ni, tak ada masa
0: dah. Moga kita ni ada berumah tangga dah tu apa sih deh. Kalau jenis anak-anak trono gak dia gi kaya-kaya apa. Apa ni pok orang Tino tu tanya kan dia aduh kaya nak anak poci royak tu tengah telan
1: kalau lon ni
0: tu lon ni
1: tu sampai dulu dia tak ada royak tak berani tu
0: ya lo baik
1: jadi kita buat kesimpulan
0: tu mesti
1: ambo pilih saja pilih tajuk ni ataupun maudhu kita ni tujuannya untuk menghidupkan balik perkataan tu dak. Nak kita perhidup balik perkataan tu kebe-kebe kaya-kaya ni. Dia sebenarnya banyak lagi jengaru, titah, lilah, banyak lagi tadi. Banyak lagi. Tetapi kita nak royaknya ada satu segmen kecil dalam dialek Kelantan kita ni. Perkataan yang membawa makna, kata ganda yang membawa makna disebabkan oleh perbuatan dia tu. Bila dia buat, bila kata, makna dia lagu ni. Kalau kita sebut saja kaya-kaya, kita tak nampak oleh pala. Tapi kalau kata tengok budak tu kaya-kaya. Kaya-kaya ni maksud dia gimari. Duk tengok gapo, nak buat gapo. Itu maksudnya kaya-kaya. Kebe-kebe ni dia berdiri depan orang ramai. Kholayok. Dia berdiri depan kholayok dengan keadaan yang tidak santun. Kalau zaman dulu, dia pakai, dia budak-budak pakai gapo ni, kain plekak. Ingat dok kita pakai kain plekak bahasa sawuk kau ni. Pakaian putih dok kemar, baju berserabu, gi depan tu, depan ramai. Nanti dia panggil kebe-kebe tu. Apa duk main kebe-kebe depan orang tu? Pakar-pakar kat kain tu dia kata. Gitu. Jadi sekadar tu lah. Kongsi yang kita untuk tuan ni deh.
0: Ya, baik. Terima kasih Tuan Musi. Yang membawa ke apa ni perkataan dia juga. Dia panggil berapa tuan ni. Kata ganda ditentukan oleh perbuatan.
1: Ya, betul.
0: Itulah. Jadi adik aku Ambo yang bersama-sama insyaAllah lah pada hari kami ni kita bersama dengan apa ni Cikgu Lo.
1: Ya,
0: insyaAllah lepas pada tu bersama klik semula dengan Tuan Moshi Haji Mak insyaAllah. Jadi kita doa berlaku lah biar demo dua ni sihat-sihat berlaku
1: insyaAllah. Amin.
0: Jadi boleh kita berkongsi lebih lanjut lagi lah. Jadi sekadar ni untuk bersama Abedik pun sekadar ni. Terima kasih sekali lagi Tuan Moshi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah masa yang ada adik aku untuk bersama dengan dalam apa khabar orang Kelantan dan berakhir ngelah ngesuknya bersama dengan Tuan Musyi Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka dalam rampai budaya kayanya bahasa kita. Kalau ada salah silap kemaah Ali Abadi ada masa kesempatan kita akan bersama semula. Assalamualaikum.

0: nak tahu.
1: Tapi ada orang lain dalam tu. Tunggu ke apa lagi? Pakat bayarlah zakat kita ke maik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, dan dah bersama kembali bersama saya pada petang ini Ruslan Ceso dalam ruangan Selita dari 6 hingga 9 malam. Dan terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sentiasa memilih Kelantan FM sebagai pendengaran saudara sepanjang masa. Dan saudara boleh tonton, anda boleh Play Store RTM Klik di mana jua saudara berada untuk ikuti ruangan agama ataupun rujuk ustaz pada petang ini. Dan anda boleh tonton ni TikTok dan live FB Kelantan FM. Dan seperti biasa, petang ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Az-Zawawi bin Muhammad dalam ruangan rujuk Ustaz pada petang ini Kelantan FM dengan kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'ed. Dan mudah-mudahan saudara berada dalam keadaan sihat hendaknya, dan semoga kehidupan anda diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara, seperti biasa kita bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar saya?
3: Alhamdulillah.
2: Lama tak bersua, tetapi dunia ni sempit Ustaz. Ada kalanya kita berpisah dan ada kalanya kita bersua.
3: Yeah.
2: Kata pepatah Melayu. Namun apapun saudara, kita bersama dengan Ustaz di mana Ustaz akan memperkatakan tentang pengorbanan Ustaz. Okey, silakan Ustaz.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله
3: الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا يرضاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مكسيه داموس كاليك بعدهم Abillah lah.
2: Sama-sama Ustaz.
3: Ini dah. Ya. Dan juga penerbit kita dan pengarah kita jugalah.
2: Ya.
3: Dan juga Ma'id yang sudi
2: bekerjasama
3: dengan kita, kolaboratif dengan kita dan dengan RTN dan sebagainya lah. Follower-follower kita di TikTok dan semualah.
2: Ya.
3: Dengan dia semua. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Kerana petang ni dapat kambur lah. Gilip-gilip lah. Mari tak ada tanya, tak ada ustaz kat kita. Ya. Mari gitu dah. Jadi nak ambulnya hari Senin.
2: Ya.
3: Bagai fekah. Hari ini insyaAllah saya nak bagi sikitlah tentang sedikit pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Sebab dunia ni setara mana bisa, setara mana pun kita tetap tepat ujian. Masa duduk dalam alam ruh tak ada ujian siapa pagi supaya kita dalam dan ini dalam dunia. Masa dalam tulis sulbi ayah kita duduk tak ada ujian macam dalam dunia. Juga masa dalam janin mu dalam rahim ibu tak ada gitu. Masa atas dunia ni ujian lalu dah. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Ada dah disebut uji kat maksudnya ada orang lulus, ada orang gagal. Tak kena macam budak PS, macam aku PS lah. Jadi lagu tu keadaannya. Jadi atas dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala kita kena faham lama hidup kita, Allah ciptakan kita baru kemah. Duduk main huri-huri semua tak tahu apa. Tak tahu kita sebab kita sebab pada ni ada kematian. Dia kan jadi tak dia tak mati begitu saja. Sebab kita di dunia ni dia ada sebab musabab. Allah kata, dalam satu hadis kursi Allah Subhanahu taala sudah wayak pada kita, ya bena Adam, wahai anak Adam, khalaqtu insa aku ciptakan kamu ialah untuk beribadat padaku. Maka biar kita ada benda gapo kita buat. Bis kita tak ada benda lain ibadat kepada Allah. Jadi ujian ni tak sama. Bila ada family berapa orang anak contoh. Macam hamba ada berapa orang. Ada seorang itu dia dengan bini dia masalah dengan bini. Ada seorang itu pula tok laki masalah. Ada seorang itu anak masalah. Dia tidak ke sama. Ini wayak Allah ni Maha Qadir, Maha Kuasa, Maha Alim, Maha Bijaksana. Tidak ada satu pemrezeki yang kita kursi atas dunia serupa. Sebab Allah ni Maha Kuasa. Kalau kita duduk pahas itu kan, Allah Subhanahu Taala tak ada alih istilah atas dunia ni. Apabila sebut Allah Subhanahu Taala Ar-Rahman, sebut Ar-Rahim, maka tidaklah ayat kita ni nak putus asa dengan Allah Subhanahu Taala. Allah uji. Jadi Allah Subhanahu Taala uji Nabi Allah Ibrahim lagu mana. Masa dia muda, remaja dia ni lawi orang tu. Orang nak bakar dia tu. Nak bakar bila. Bukan sekali tu bakar. Bakar ni pula sebenarnya. Dalam keadaan. Bukan sehari dua hari. Unggu api tu banyak. Nak ajak buin. Marah tak boleh nak cerita. Sehingga kata ulama mengatakan bahawa andai kata burung lalu, bok jatuh. Panah tak boleh nak rajak. Mana berapa kidak. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala begitu keadaan dia ni, nak rajak.

0: atas nama dah. Tak. Eh fulan ibnu fulan tak ada dah, buai habis dah.
1: Tak ada Datuk Rusli.
0: Tak ada. Lelah kau pegawai tak ada. Ustaz Wi pun tak ada macam saya ni dah. Tak ada dah. Pakai dipanggil atas nama saja. Nak ayat habis itu ya. Jadi perjalanan kita masih panjang.
1: Ya
0: ya. Perjalanan kita masih panjang lagi. Kita dengan alam barzakh. Alam mahsyar,
1: beberapa alam.
0: Alam lagi tiga boleh. Lepas tu baru alam akhir. Tiga lagi dulu tunggu kita ni. Nak kemah. Jadi Datuk Nio ini ialah ujian untuk kita. Apakah kita berjaya yang kita bawa hari ini? Ujian sebab itu Allah tak bagi sama, rezeki tak bagi sama, kerja tak bagi sama. Kadang-kadang cuma ibadat pada Allah Subhanahu Taala. Fikirlah kita macam mana kita nak beribadat pada Allah. Kita guna masa kita, masa 24 jam semua. Tapi Allah Subhanahu Taala bagi masa kita sempat tak sempat kita nak beribadat pada Allah Subhanahu Taala. Dan Allah Subhanahu Taala tidak akan bagi kita ni panggil waknyanyo, kita tak ada waknyanyo. Kita kata dia tu sedaklah boleh rezeki banyak kita ni sikit ya. Nak sikit ni Allah cadang benda lain. Jangan kita ngamak gitu. Allah Subhanahu taala ni dia Rahim. Allah Subhanahu Rahman ya. Dia ni Maha Pemurah, bukan pemurah Maha pun. Kita rasa kita ni seorang pemurah. Ayah ni bagi duit ke anak gitu bagi ni. Kita rasa pemurah. Tapi Allah Arham,
1: penyayang lagi.
0: Arham adalah yang paling, yang maha merahmati, yang maha mengasihan. Arhamur Rahimin. Oh, ada orang kasih. Tapi Allah ni maha kasih. Kasih atas kasih. Itu dia. Saya atas saya. Nak kaya bi Allah Subhanahu. Kalau dia saya, tak kira dia nak tinggal begitu. Kita tak. Nabi Allah Ibrahim memahami hakikat. Apa dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dipuji oleh Allah SWT. Cuba bayangkan Nabi Allah duduk di Palestin. Di Palestin. Jarak Palestin dengan Mekah tu Nabi Allah. Nak bawa anak-anak bini. Bawa anak-anak bini. Tak. 1,200 kilometer.
1: Jauhnya.
0: Bukan kita jalan mati atas jalan raya ni.
1: Berbukit-buka.
0: Dengan kadar panah pada pasir. Cuba bayar kita ni. Tu kita hawa-hawa ni suka panas. Tapi ada pasir dia hawa lagu lahir pula.
1: Pokok pun tak ada.
0: Pokok pun tak ada. Nak ayak buis dalam suasana yang cukup-cukup dalam kadar ketika. Tapi dia boleh terima ujian Allah.
1: Terima.
0: Dia cakap. Kalau kita bahasa mudah lah. Mereka nak bagi sikit lah. Ma, jom ikut abah kita pergi. Bini pun jenis jauh. Kalau kata ni, kita nak pergi mana baik kan? Pergi mana? Alah, ikut je lah. Nabi Allah Ibrahim. Bunyi kata nak pergi tu kan? Siap bagi-bagi sikit lah kita pergi. Siap bagi. Tak tanya apa. Siapa di bakar? Satu tempat lembah. Sehingga kan diceritakan bahawa bagaimana ditinggal isteri dalam keadaan dia meminta kepada Allah. Dia tahu hakikatnya, tapi Allah yang utama. Bagi dia Allah Subhanahu taala mentitlekan, menggelarkan Nabi Allah Ibrahim wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah sudah mencalonkan Nabi Allah Ibrahim ini sebagai khalil dia, kekasih. Sebagai kekasih Allah. Cuba bayangkan sebagai kekasih ni mestilah hati dia tengok semua. Okey. Maksudnya ada istimewa buat Nabi Allah Ibrahim. Ada keistimewaan yang ada pada Nabi Allah Ibrahim yang tidak ada pada Nabi lain. Nabi kita nama Muhammad Habib, kekasih. Dia kekasih juga dia, Abillah. Tapi bentuk cara itu lain. Nabi Allah Ibrahim nama dia Khalil kan? Nabi Muhammad ni Habib. Apa beza Khalil dengan Habib? Kekasih. Kalau kita tengok ni, tengok semua, tengok semua kasih. Khalil maksudnya khullah. Khullah ni maksudnya kosong. Baca kosong. Maksud dalam hati dia kosong, orang lain hanyalah Allah. Kalau dibelik hati dia, kalau dibelah hati dia, semuanya kalimah Allah, Allah akan keluar. Sebab itu apabila orang nak bakar dia, pimpin raka bakar dia, bila, dia tak minta. Sehingga kan malaikat, malaikat yang bawa hujan. Ya Nabi Allah, aku tengok orang nak bakar kamu. Aku nak turunkan hujan untuk tolong kamu. Dia tak cakap. Dia kata, tak apa, boleh. Kalau kita masa dalam keadaan suasana orang nak bunuh kita, apa kita tetap mencari bantuan-bantuan tertentu. Dia tak. Hasbi Allah. Cukuplah aku Allah.
1: Relax saja.
0: Relax. Hasbi Allah. Cukuplah aku dengan Allah. Aku tahu ini kerja Allah. Sebab itu walaupun usaha ramai mana orang pun nak bakar Nabi Allah Ibrahim kaum dia. Terbakar tak? Tak terbakar. Kenapa? Nak cerita. Yang menentukan segalanya adalah
1: Allah Subhanahu
0: Wa Taala. Nampak tak?
1: Ya, ya.
0: Yang menentukan segala

0: masa penyembelihan Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim sudah sembelih Ismail. Nah, usaha dia, tapi yang menentukan luka ke tak luka, Allah. Pisau yang diiris, yang diasahkan tadi, tidak mampu melukakan leher Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nak cerita segala kehidupan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu nak supaya kita nampak. Saya nak cerita supaya kita mai kongsi, biar kita merasakan satu keseronokan beribadah.
1: Ya, ya.
0: Kan? Dan kita Allah bersama dengan kita. Itu Nabi Allah Ibrahim tinggal isteri. Anak dia sedang menyusu. Berapa lama boleh bertahan? Sebab itu Nabi Allah Ibrahim AS tinggal anak dan isteri dia. Kenapa kita panggil Mekah? Kenapa kita panggil Bakkah atau Makkah? Makkah ni lah tunduk. Di situ dia panggil namanya tunduk. Sebab itu orang turut dia Bekah ni ialah lembah yang paling rendah.
1: Mm-hmm.
0: Ini maksud tanda. Orang tinggi setelah mana, contoh kita di istana ke atau di hotel, kita akan cuba buat macam mana di Mekah? Kita akan turun ke bawah kan?
1: Yeah, yeah.
0: Kita tawaf. Mm-hmm. Itu maksudnya kamu akan turun, kamu akan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenapa dipanggilnya Makkah.
1: Turun tangga.
0: Yeah, yeah. Betul. Kita kan kita tawaf kan? Tempat yang paling rendah sekali. Nak cerita pada kita itulah. Yang kita kena faham hakikatnya supaya kita nampak. Dalam suasana begitu, tinggal isteri, saya nak ringkas ya, tidak cerita panjang ya. Kalau cerita panjang, cuma saya tak nak cerita tentang hakikat sebenarnya hidup kita di dunia ini. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kalau kena cara yang elok, ikut apa sunnah Nabi, apa yang Nabi ajar kita ni, insyaAllah dalam hidup kita ketenangan itu akan datang. Jadi kita anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nampak begitu sukarnya Nabi Allah Ibrahim terpaksa kena tinggal anak dia, isteri dia Hajar. Kita kena faham jalur dia. Abang.
1: Ya, ya.
0: Nabi Allah Ibrahim kan dia, isteri dia mula-mulanya Sarah. Daripada Sarah, kemudian dia kahwin Hajar. Nampak? Hajar ni hadiah daripada raja kepada Nabi Ibrahim. Maka dia kahwin. Jadi mula-mulanya Sarah. Sarah ni perempuan yang paling cantik. Comel loteng, macam Kelantan kata dia kan. Dia cantik. Tapi tak dapat anak lagi. Bila kahwin Hajar, dapat anak Ismail. Sarah lepas tu Pak Ismail ada beberapa bulan, 16 tahun difahamkan, barulah adanya dapat anak lah, jadi Ishak, Nabi Allah Ishak. Waktu tu kau Sarah. Lepas Ishak, Yaakob. Keturunan Yaakob itulah kahwin isteri dia empat, isteri dia. Keluarnya dapatnya orang Yahudi. Situ keturunan Yahudi, Bani Israel, bermula di situ. Maksudnya jalurnya naik kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ismail di kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kat situ. Okey, kita tengok supaya kita nampak. Okey. Dalam suasana begitu, Nabi Allah Ibrahim yang sanggup daripada 1,200 kilometer lah, lebih faham di kurang di situ, sanggup tinggal anak, tinggal isteri. Lepas lama dekat situ, dia pun nak naik, nak balik dah. Nak balik ke isteri dia di Palestin. Sarah, tinggal Sarah. Naik, nak naik. Bila nak naik, unta, dia bawa kat barang semua. Sarah pun pergi jom. Pegang jubah dia. Abang nak pergi mana? Hari dia baru tanya. Senyap, tak kata apa. Tak kata apa. Sebab ini perintah Allah.
1: Ya, ya.
0: Nak kena lawan perintah Allah. Apabila Allah buat macam tu, mesti ada sebab dia. Sebab musabab. Sebab itu kita dengan Allah SWT, apa benda yang Allah bagi, kalau contoh balik sakit, demam, benda yang kita tak suka, kita kena redha.
1: Nak terima.
0: Kena terima. Seterima-terimanya. Tanpa kita mengadu kepada orang lain.
1: Ya, ya.
0: Kita mengadu kepada Allah. Nanti saya akan cerita nanti. Supaya kita nampak hakikat hidup kita di dunia. Baru kita rasa seronok. Ibadat kita rasa seronok. Allah dah tengok kita. Allah dah bagi kat kita. Kan? Allah bagi sehebat-hebatnya bagi. Oksigen free dah. Cuba kat kedah.
1: Ya, ya.
0: Kat Glenn, kalau swasta. Bayar kan?
1: Ya, ya.
0: Nak cerita ni bagi pada dia. Tak ada apa-apa ambil ya. Tapi Allah minta kan 5 kali sehari je. Buat baik tak? Kita pilih kadang-kadang semaya sore berbanding semaya jemaah. Nampak kita dengan Allah, kita buat aceh-aceh je. Tapi nak minta dengan Allah SWT. Okey, kita tengok di situ. Paling senang. Okey, last sekali. Ingat, dia pegang jubah suami dia, Nabi Allah Ibrahim, Hajar pegang. Abang nak mana? Kalau kita balik sini, kata senyap tak kata apa. Nak pergi balik lah kau. Dia pun senyap tak kata apa. Apakah tinggal kami ni perintah Allah? Sebut perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim anggap. Tak jawab. Terima. Apabila Tuhan cakap macam itu, barulah dalam suasana begitu dia lepaskan, abang pergilah. Apabila ini perintah Allah, Allah tidak akan mensia-siakan kami di sini berdoa. Tengok. Apa yang berlaku? Orang minum air telaga zam-zam sampai hari ini berjuta-juta sehari minum.
1: Masih tak kering.
0: Masih tak kering.
1: Ya, ya.
0: Apa itu rahsianya? Rahsianya apabila Allah suka, Allah akan bagi benda yang orang lain tak dapat, kita dapat.
1: Sampai berpanjangan
0: hari ini. Sama berpanjang. Ya, ya. Barakat. Wa barakatilah nihayah. Apabila aku tunggu berkat, berkat aku tak habis. Nampak tak? Itu hakikat sebenarnya. Kita boleh buka kata-kata nak nanya tu boleh. Masa ni cerita hamba ni tak habis ni.
1: Manja ustaz.
0: Manja lagi.
1: Dan apabila saudara bersama dengan Ustaz Dr. Hadi Muhammad Zawawi bin Muhammad, dan saudara boleh hubungi dua talian saya sedia ataupun kami sediakan untuk anda, 748-3858 dan 748-8630, tentang pengorbanan pada petang ini. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Silakan bersama ustaz.
2: Assalamualaikum doktor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Gini doktor, saya nak tanya doktor, bagaimana kita nak mengorbankan kepada Allah, mengingati Allah dan mensyukuri nikmat Allah kepada kita tu, doktor.
1: Iya, iya,
2: iya. Okay. Dengar dia doktor dah.
1: Iya, iya.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Bagaimana nak mengorbankan?
0: Okey, terima kasih Kak Suah tu tak?
1: Ya, ya.
0: Ni Kak Suah ni boleh awak suam ke mana ni?
1: Dia setengah jai tunggu dah Ustaz.
0: Allah gitu.
1: Ini pendengar setiap.
0: Oh, Ustaz tu yang betul. Ya, ada ya. Suam Kak Suah. Ya, ya. Kita makan tahniah lah kepada Kak Suah sebab bijak. Okey, nak cerita tentang bagaimana kita nak jadi satu pengorbanan bersyukur. Kita kena faham segala apa yang pada kita ni milik apa. Miliknya semua inna lillah yang kita baca. Semuanya datang daripada Allah. Kita ni sebab tu kalau orang faham hakikat hidup di dunia, dia tak ada sombong dengan orang. Mana ada sombong? Ya, Nabi Allah Ibrahim AS, kenapa dia sembelih anak dia? Kecintaan dia. Sebab Allah nak tengok mudamu saya sangat ke aku, mana mu saya, mana anakmu ke aku. Hari ni kena uji. Mula-mula Nabi Allah Ibrahim kata, Allah kata, ani adbahuka. Allah nak suruh Nabi Allah Ibrahim sembelih dengan tangan dia sendiri. Tangan dia sendiri. Bukan suruh orang. Apa yang dia maksudnya? Nombor ya si kak ego nemu nak cinta muslim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak uji, nak raya ni ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tahu kita nak ada rezeki, kita ada harta, apa kita nak? Jangan siapa ada harta kita tak diingat Tuhan. Kita nak jadi pengorban ni. Pengorban ni sikit. Lembulan ni naik ego. Takut naik ego tak boleh dah. So mak bagat dah.
1: Yeah, yeah.
0: Dulu ni 100, 500, ni 100, 500, 700. Lon takut 800. Ay, mahal dah sikit. 800 kali-kali lah dengan hari setahun.
1: Bahasa mengeluh dah.
0: Ha, mengeluh dah. Tukar sport ring tu 2,000 tak apa lagi.
1: Ya, ya.
0: Mana?
1: Nak go best time sekali tu.
0: Tukar go tu, tukar go ni kereta lansi, rumah gitu, tukar pasu, harga ribu-ribu, tak segagapo. Kalau buat dengan segera band ni, dia kira selalu, mana mahal tahun ni. Oh, dulu lah tahun ni. Nampak tu nampak dengan Allah korek sikit.
1: Tu baru naik 30 ya Ustaz.
0: Oh, 30. Ni nak royak kita. Korban lagu mana? No, sebab apabila korban, betul, kena faham konsep korban.
1: Korban macam mana?
0: Korban macam mana? Falamma aslama wa tallahul aslam ni mari daripada hati.
1: Ya, ya.
0: Cinta tu mari di hati. Baru tak terasa. Lo ni kita buat kan orang lain buat.
1: Ya, ya.
0: Nampak tak? Ejire buat. Tak gamuk muka hamba ni tak lebah.
1: Ya, ya.
0: Kapa muka kita pergi sokmo semaya. Sokmo dia semaya jemaah. Apa-apa orang lain. Nak jari-jari main masjid boleh buat korban. Malu. Kita kena upah lama aslah. Perkataan aslama menyerah diri. Itu bukan perbuatan hanya sekadar fizikal kata ulama.
1: Ya, ya.
0: Ada perbuatan lahir daripada hati. Segah diri kepada Allah. Maksud biar mari benda ni mari daripada hati. Barulah kita rasa. Bos tahu kak. Kita songok dulu. 800 riyal.
1: Oh,
0: bagi dengan 100 berapa 390 hari
1: kecil
0: dia. Ya, 3. Berapa riyal sehari? Kak kita makan nasi.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Kenapa tak boleh, Pak? Benda lain kita boleh sipeh.
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Nah, benda lain nak kita sipeh. Dan benda lain kita nak kita sipeh. Nak beli gemari kita sipeh sehari-hari sipeh-sipeh boh batal tak sakit mana-mana pun.
1: Yeah, yeah.
0: Sipeh. Dah. Tak boleh kita sipeh. Tapi bak korban ni nyetok selalu dah. Tak boleh. Berat, bagai berat. Jadi lahir tak boleh. Kihanuk tak boleh, tak balik. Cucu tak balik. Kapa tak buat korban dah. Kita korban kerana cucu ke?
1: Ya, ya.
0: Saya nak tanya tu. Kita korban kerana apa? Kerana Allah tak dipertikai. Allah nak buat sikap. Ini panggil makam tajrid.
1: Ya, ya.
0: Makam tajrid ini adalah satu makam. Makam dia kata mengosongkan selain dalam fikiran dia, dalam benuk dia, dalam hati dia, selain daripada Allah. Tak ada dah orang lain. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim, habis dia tahu tak?
1: Ya, ya.
0: Habis dia, habis dia?
1: Ya, ya.
0: Tahu tak? Nabi Allah Ibrahim ni, kalau tetamu mari rumah dia, dia tak boleh balik selagi tak makan.
1: Ya, ya.
0: Mungkin dia sembilan biasa, seekor kibas lalu dah. Ini nak ayak pergi.
1: Suruh makan dulu.
0: Suruh makan dulu. Mulai kibah. Mulai. Waktu pula mari makan. Mulai. Ha, sehingga dia. Tak. Tiap orang mari. Dia si rumah dia ni tak ada dinding.
1: Ya, ya.
0: Sebab apa? Sebab ni nak apa orang. Jiran tetamu mari tu. Itu dia panggil khullah. Khullah ni. Dan Nabi Allah Ibrahim ni. Dia tak makan seorang.
1: Makan orang.
0: Dia kongsi ni. Ya, ya. Allah dengan orang. Ada mari cerita-cerita lah. Riwayat-riwayat mengatakan sehingga kan Allah SWT buat mari malaikat. Buat mari malaikat lah. Mari. Oh, hamba ni tak makan dia 3-4 hari dah ni. Susah.
1: Nak uji.
0: Nak uji.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Berapa hari tak makan 3-4 hari. Lepas tu nak ambil nak kak. Dia tanya banyak mana. Ambil banyak mana nak pun. Halo. Hamba ni wakil tu jaga kepada yang sebenarnya. Allah. Hamba terkejut malaikat kata padahlah. Hak tu kalau setara tu bak ini tu pun ini bak kibah. Andai kata kalau satu hari aku dapat anak, Allah suruh nak korban tak apa aku. Ya. Telitah pula. Kan nak ayat sebut benda tu. Allah uji dia tu nak ayat ni. Nak ayat kada kita bila mari dari hati insya-Allah kita berjaya. Ikhlas tidak akan punah. Ilmu setiap manusia akan punah binasa. Dan setiap ilmu akan binasa melainkan dengan amal. Manusia punah belaka kalau kita tak ngaji. Manusia akan binasa, kata Imam Ghazali, melainkan orang yang berilmu. Yeah. Orang yang berilmu akan binasa kalau tidak beramal. Yeah,
1: yeah.
0: Beramal itu akan binasa kalau tidak ikhlas kepada Allah. Dan ikhlas itu tidak akan binasa. Duduk mana-mana pun tak ada. Duduk mana-mana dia akan jadi benih. Isa ikhlas. Tak nanti rakyat kau ikhlas ni.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi rupanya pocik tu ni. Duduk. Ada seumur di masjid 100 hiyah. Lepas dia tak ada, tu tak ada duit 100 hiyah. Nampak tak?
1: Ya. Yeah.
0: Oh, nampak, baru nampak. Tengok orang okay, kadang-kadang. Orang okay, nampak. Ikhlas ni lepas tu baru kita tahu.
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Nak paling susah nak jaga ikhlas. Lepas kita buat.
1: Ya, ya.
0: Habislah. Mereka boleh buat ikhlas, ikhlas. Dia buat. Kena ada bagi TikTok, kena ada selfie. nampak tak?
1: Nak
0: tunjuk. Dia jadi lalu lah, jadi lalu.
1: Ya, ya.
0: Okey dah. Ada panggilan ke?
1: Ada.
0: Udah boleh.
1: Hello, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Siapa ni?
2: Nino dari Macang.
1: Silakan Nino bersama Ustaz. No.
0: Ya, okey, Nino.
2: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nino nak tanya, bagaimanakah kita nak merasakan solat kita ataupun apa-apa yang kita berkaitan dengan ibadah dengan Allah ni yang rasa manisnya iman. Itulah saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak bisa kecak manis. Kena buai segala-galanya. Kita akan mari kecak. Sebab kecak manis ibadat ni adalah hanya kerana Allah.
1: Ya, ya.
0: Selagi ada benda lain, duk teringat dah lepas lo, duk gotu pasu bunga, duk teringat ke buah pau. Dia tidak akan mari manis. Manis ini adalah lazat anugerah Allah beri atas iman kepada Allah.
1: Ya, ya.
0: Dan nak kehilah ke mana? Situlah pergi ke ahli ulama. So, baca kul amdu bi rabbil nas. Kul ambil nas sebelum. Bodi ni sebelum akad takbir. Macam-macam lah. Nak supaya mari tu.
1: Ya, ya.
0: Jadi, kena upaya hemakna dia. Supaya khosok dalam semayah. Bagaimana nak saya cerita dah hari ni. Dia khosok semayah dan sebagainya. Itu dia. Kemas itu.
1: Dan terima kasih kepada penonton live Facebook pada petang ini dan TikTok Aniza Zulkifli. Assalamualaikum Ustaz dan terima kasih Ustaz Tun Zakaria. Alhamdulillah dan Suhaili Ruslaili Senit. Assalamualaikum dari Pasir Mas Kelantan. Rosi Nusi tandanya bagus dan Wang Ruhani Ismail. Alhamdulillah daripada Kadok Keteri dan terima kasih juga kepada Nurafahangah Selatan Thailand dan Mas Lam Yusuf. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih terbaik katanya pada petang ini dan Selajia Pel terbaik dan rakan-rakan kita iaitu Anida Ibrahim. Salam terbaik Ustaz Yanda Kudara pada petang ini.
0: Yeah.
1: Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-748-8630 dan 748-3858 di mana kita masih membicarakan tentang pengorbanan pada petang ini. Dan saudara boleh hubungi dan sementara kita menunggu panggilan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ni Puan ni.
1: Puan ni.
3: Puan ni,
1: Puan ni. Silakan Puan ni. Terputus. Apa ni tu, hubungi balik 748-3858 dan 748-8630. Halo, assalamualaikum. Terputus. Saudara boleh hubungi talian kami dan sementara masa masih ada, kita masih lagi memperkatakan tentang pengorbanan pada petang ini, dan sementara kita menunggu panggilan, mungkin Ustaz boleh mengupas sedikit lagi mengenai pengorbanan pada petang ini.
0: Jadi sebut tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bukan hanya sekadar kita menahan benda itu, tapi kita dengan Allah biar ada hubungan yang rapat. Iaitu apa yang hebatnya tandanya kita dengan Allah, kita perlu kepada Allah, maka di sana ada satu wasilah, ada satu jalan, solusinya Allah bagi pada kita, iaitu doa. Kan? Doa ni apa maksud dia? Doa ni daripada yang rendah, yang hina, kepada yang maha tinggi. Jadi sebab itu jangan dalam hidup kita ni tak nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa mu nak kenal tak orang yang takabur, bukannya sombong depan orang, tapi orang yang lepas solat dia tak nak berdoa kepada Allah, itulah ciri ibadat orang yang takabur. Kenapa? Lepas sembahyang kita rasa beres dah tak sempurna ke sembahyang kita tadi yang Allah nak 100% kita ingat kepada dia? Kenapa? Maka disitulah lahirnya perkataan astaghfirullahaladzim, minta ampun ya Allah. Dalam sembahyang macam-macam hari ni. Nak koci, pakai bong. Makan situ-sini, gini, mari-mari. Kau nak ke mana, Belak? Waliknya dah pagi tu, deh.
1: Sepatutnya selepas sembahyang tu, meminta.
0: Minta-minta maaf. Masa kita tidak... tidak molek, komplik-molek sembahyang kita. Kena kena comel dan sebagainya, deh.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
1: Puan ni kau? Macam mana terputus? Tak boleh.
0: Lain terkena buat ni orang ini.
1: Nampaknya masa tali anda tidak memuaskan. Halo, assalamualaikum.
0: Tak jadi ini lain tu.
1: Nampaknya tidak kesesuaian pada petang. Apapun Ustaz boleh kupas mengenai.
0: Okey, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana tanda Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahman, Maha Kasih, dan di Allah ni Maha Penyayang. Allah kasih, dia bagi rezeki tak kira lah. Semua dia bagi belaka pada kita, tak kira siapa dia, orang tak sembah dia pun dia bagi, tak ada masalah. Itu dia kalau kita tengok. Jadi jadi kita kena faham hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita macam mana kalau ada masalah sendiri pun, tak ada nabi, dan sebaik-baik sedang kita tahu orang yang paling hebat diduga dan diuji oleh Allah ialah para nabi, ya. Para nabi, dan sebab para nabi iaitu kalau kita faham ahli-ahli ulama kita, orang sehingga kan ada di kalangan orang mereka itu ialah orang wali-wali Allah, aulia Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ujian. Jadi saya nak cerita supaya jangan sampai kita miss Nabi Allah. Contoh paling senang saya cerita tadi kan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tinggal isteri dia, tinggal anak dia, cuba bayangkan. Apabila dengar kata perintah Allah, tangan yang memegang jubah Nabi Allah Ibrahim itu, Siti Hajar itu, menyebabkan apa dia buat, maka dia lepaskan tangan dia yang memegang jubah tersebut. Selepas dia lepaskan, pergilah bang, dia kata, kalau senang macam itulah, pergilah. Allah pasti menjaga kami berdua. Jadi dalam beradaan begitu Nabi Allah Ibrahim berdoa. Nak cerita kita dengan Allah, jangan sampai kita tak boleh berdoa. Janganlah sampai kita putus asa. Allah dia kuasa, dia boleh buat apa dia nak buat. Dialah yang maha kuasa. Rabbana, wahai Tuhan kami, doa Nabi Allah Ibrahim. Tidak ada satu nabi pun dalam Quran diceritakan tidak ada doa. Nah, yang cerita ni utusan Allah sendiri, dan kita atas dunia tak nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita atas dunia tak nak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat kita ada tempat-tempat yang boleh berdoa. Mana tempat-tempat doa? Kita tahu dah, kita baca ke Fatihah, lepas Fatihah tu kan boleh amin. Itu kan tanda doa. Maka boleh berdoa. Dalam hadis kursi pun cerita suruh kita berdoa. Kemudian dalam sujud kita boleh berdoa. Cuma jangan sebut ke bahasa Melayu. Melayu ni jangan sampai butih je lah. Niat dalam hati tak jadi masalah pun. Dah, sebelum selepas beri tasyahud, kita sebelum kita beri salam, kita boleh juga berdoa, tak ada masalah. Nak cerita hidup kita orang mukmin ini penuh dengan doa. Nabi Allah Ibrahim, saya nak cerita tentang apabila terkena sangat begitu dalam hidup kita, tengok macam mana Allah SWT bagi. Cuba bayangkan. Rabbana inni askantu min zurriyati. Ya Allah, ya Tuhan, aku tinggal di antara zuriat, zuriat aku di kanan. Zuriatku biwadin ghairi dzar'im, satu lembah yang tak ada pokok. Cuba bayangkan,
1: kering kontang, eh?
0: Kering kontang, kata alim ulama, saya ikut dalam kitab Fizil Al-Quran, hatta walau dabah binat semuk ngakak tak ada. Dahsyat tak dahsyat kawasan itu. Ya, dahsyat. Tinggal dalam keadaan istri. Kalau kita tinggal matilah kita dalam kepala kita tak ada. Tapi Nabi Allah berkata, Allah milik, dia suruh, dia jaga. And takkan dia tinggal. Allah tak pernah zalim kepada manusia. Allah tak pernah zalim kat kita. Kita minta, Allah tak bagi pun. Dia bagi benda lain, kamu tak perasan dia kot. Tak, tak. Kita minta biar boleh jadi kaya. Dia tak bagi. Dia bagi kepada natu kita, boleh jutawan. Kenapa tak bagi kat kita? Bagi kita masjid ni tak gedok. Ni tak gedok ni masa ni. Kalau dia kaya, kau tak pergi.
1: Ustaz tak kenal.
0: Nak cerita pada kita. Allah lebih tahu. Dia tak bagi kita, bagi minta itu. Tapi dia bagi kesihatan kita. Umur kita siapa ni 70-70. Tak payah kacumi mata. Tak payah pakai gua tu gam ni sihat. Segala-gala orang lain. Umur 50 pun nak jelpek tu. Tapi nak ayat Allah bagi kita tak perasan. Allah tak pernah. Allah sudah janji dalam Quran. Iza salakat ibadik ini. Fa ini korib. Uji budak wa tadak in tadaan. Lalu apabila bertanya pada aku tentang aku. Aku dekat dengan dia. Dan apabila dia minta, aku akan bagi. Maksudnya dia bagi. Cara dia bagi. Macam kita. Macam anak kita lah. Almost tahu. Tengok basika. Jari. Berguling-guling nak basika. Tak kira kita nak. Basika dia minta basika besar tu. Tak kira nak bagi. Lah masa. 5-4 tahun. Baru kita beli. Nampak tak? Ada masa dan ketika. Ada nak tanya?
1: Tengok. Assalamualaikum. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
1: Siapa? Hamidah ya?
4: Ya, saya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya, salam.
4: Nak mencari keredaan dan keikhlasan. Keikhlasan.
0: Ya.
4: Menuju Allah. Mana tu dah betul. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lepas kali terlalu dah.
1: Rengkas saja.
0: Rengkas bagus ni. Bantu. Mencari keredaan Allah dan keikhlasan. Jadi nak cari redha Allah. Okey, kita tengok. Saya ustaz daripada awal tadi cerita tentang Al-Khalil dan Al-Habib. Al-Khalil, Al-Habib. Khalil tadi maksudnya kekasih juga. Tapi level dia, kedudukan dia bawah sikit daripada Al-Habib, kekasih. Nabi kita Nabi Muhammad dia panggil Al-Habib. Yang berbeza. Nabi Ibrahim nama Al-Khalil. Maka di situ ulama membezakan antara Al-Khalil dengan Habib ini, iaitu bagaimana Nabi Allah Ibrahim mencari keredaan Allah. Dia pergi situ nak cinta. Tak kata apa-apa. Nak anak ketinggal apa. Tak kata apa. Nak cari reda. Apa yang Allah suruh dia buat. Ini nak cari reda Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad Habib. Allah letak atas dia dia. Kalau mu reda aku reda. Nak siapa pikat gitu. Dia kekasih kan. Mu suka aku suka. Letak atas Nabi. Nabi Ibrahim nak cari. Nak boleh. Nak ayat buinya. Nabi Muhammad tak. Kalau Nabi redha, aku redha. Pernah satu ketika, Allah kata Muhammad, begitu sekali kamu sayang kepada umat kamu. Saya gitu mohonlah dia. Ya Rasul, ya Allah, begitulah ya Allah. Aku tak boleh dengan umat aku. Tiap-tiap masa aku doa kepada umat aku. Sehingga kan bagi tiap-tiap kali sembahyang, doa kepada umatnya. Wahai Muhammad, aku nak beritahu kepada kamu. Aku izinkan kamu. Kalau kamu redha, aku nak bagi redha aku kepada kamu. Nabi kata-kata, bukan macam mana? Ya Rabbi, tak nak, aku tak nak. Kenapa kamu tak nak, aku nak bagi? Sebab aku nak redhamu. Kamulah lebih kasih berbanding dengan aku. Aku terbatas. Tapi kamu arhamur rahimin. Kasih atas kasih saya atas saya. Aku segahkan kepada kamu, ya Rabbi. Nak raya kita. Allah ni maha kasih lagi. Nabi kata kalau aku ni terbatas. Takut gini-gini. Nabi bijaknya Nabi kita. Berkata oleh Allah. Mengambil lah ya Rabbi. Aku nak kasih kamu. Kasih kamu tak kira siapa. Tengok ke. Orang kita semua. Dia beri makan. Dia beri kaya pada kita. Ambil je lah. Itu sifat rahman Allah. Nampak tak? Ini rakyatnya. Kalau kita tak kenal dengan kita. Korea sikit ni kan. Ha, tarik sikit nak duduk.
1: Ya, ya.
0: Baki, baki, baki. Itu sifat Allah.
1: Ya, ya.
0: Ha, pada Allah Subhanahu Wa Taala deh. Ha, itu dia.
1: Dan saudara masih bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad dalam ruangan fiqah pada petang ini. Kita masih membicarakan tentang pengorbanan. Dan saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630, di mana masih lebih kurang 8 minit untuk saudara bersama kami pada petang ini. Dan terima kasih kepada para penonton live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM kerana masih mengikuti ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'ed, ilmu berkat hari-hari kita Rujuk Ustaz. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Hello. Hello. Assalamualaikum.
0: Tak ada soalan dan tak ada.
1: Baiklah Ustaz, dia sementara itu kita hanya tinggal lebih kurang 6 minit, mungkin Ustaz dapat memperhabiskan ruangan Afrika pada petang ini.
0: Okey, hari ini saya cerita dulu ya. Nanti baru kita cerita tentang ibadat korban dan sebagainya. Yeah, cuma saya cerita tentang apa dia ni, cara pengorbanan, kisah bahawa kita korban kita rasa seronok.
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Kita nampak hakikatnya Allah nak uji kita tentang rezeki kita, harta kita. Kadang-kadang kita kena anak kita, kita tak boleh korban.
1: Yeah, yeah.
0: Nampak tak? Anak tak balik, cucu tak balik. Tak boleh korban. Nabi Allah ni lagu lain, tengok Nabi Allah Ibrahim. Nah, Allah nak tunjuk dia korban kan, pun kena akulah. Mengkorban, aku nak suruh sembelih sendiri anak kamu. Sampai pikap begitu. Allah ujinya kita. Kita ni tak ada ngapo. Tak boleh sikit sangat. Tapi itulah saya cakap, kita doa lah banyak diri kita supaya jangan miss kita ni doa, supaya kita boleh buat amal ibadat kerana Allah Subhanahu Taala. Ikhlas ni susah nak cari. Tapi kalau dah dapat ikhlas, dapat ikhlas, dia akan dapat nikmat yang besar. Anugerah je. Anugerah Allah. Dapat nikmat. Ikhlas ni. Ada ikhlas, tengoklah. Berkat akan datanglah keberkatan. Jadi Nabi Allah Ibrahim AS, dia berdoa. Berdoa. Dia berdoa macam mana? Tadi dia cakap cerita tentang anak dia. Aku tinggal di satu lembah. Dengan isteri kan? Yang tidak ada. Di sisi rumah kamu ya Rabbi. Rabbana, dia minta laki, wahai Tuhanku. Liyuqimus salah. Agar anak keturunanku ni, mereka itu boleh solat. Maksudnya, nampak dah? Perintah Allah minta Nabi Allah Ibrahim, anak-anak itu dapat solat dekat situ. Betul orang semayal lah ni kan, tak berapa juta ke Masjidil Haram tu.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, jadi dengan anak kita, pertama sekali, biar kita doa kepada anak, tirulah cara sunnah Nabi Allah Ibrahim AS. Kita doa kepada kita, pertama sekali, biar dia boleh kemah, bak semahyah.
1: Ya, ya.
0: Kemah situ neh. Nak kita kemah dah, tanya lagu mana, periksa lagu mana, dah baca ke tak baca, makan tak makan, tak pernah masalah. Itu sifat kita. Tapi kemah lagi bak hubungan dengan Allah, tanya bak semahyah. Itu doa Nabi Allah Ibrahim, bak semahyah. Ini kena kemah deh. Minta-minta kita semua, nasihatkan kita diri kita, doa pada Allah SWT, biar zuriat kita semua duduk dalam keadaan orang-orang yang ibadat pada Allah SWT. Ada lagi?
1: Dan Nabil Ustaz, sementara itu kerana pukul 7 malam, nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur dan mungkin Ustaz boleh rumuskan pada petang ini mengenai pengorbanan.
0: Okey, hari ini saya cerita tentang pengorbanan ya. Jadi, Masya Allah, kita sambung semula cerita tu. Dan saya nak cerita supaya...
1: Satu ada memanggil.
0: Ada panggil lah.
1: Halo.
0: Okay.
1: Assalamualaikum. Halo.
0: Tuan lihat hari ni. Hari ni buah dan lain ni. Buah dan
1: lain.
0: Ya, ya. Okey, okey. Apa kata rumuskan ni. Saya nak cerita pada kita supaya supaya kita kena faham. Di awal lagi saya cerita mengenai tajrid. Mengenai kita pertama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah kepada Allah. Jangan kita tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yakin ni penting. Yakinlah kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu oleh ulama kita meletakkan yakin ni penting. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim, macam mana dia boleh tinggal isteri kalau dia tak yakin kepada Allah, Allah yang akan buat sesuatu pada dia. Tengok dia daripada sa'ir, kalau paling senang pada kita dalam hidup kita dengan Allah, yakinlah kalau kita doa dengan Allah. Bagi panggil paling senang, baik sangka dengan Allah.
1: Ya, ya.
0: Kalau kita tak baik sangka, kalau nak bagi, tak bagi. Kalau baik sangka, mesti kena baik sangka. Wa antum mukinu bil ijabah. Kalau mau doa, kamu mesti yakin Allah akan tunai. Cuma dia bagi apa, kita tak tahu. Barulah kita tak rasa pedap tu dah. Kita yakin di situ. Hati kita yakin. Macam kita lah kalau kita tinggal we walk it kok real ni deh. Kalau kita yakin jadi tak jadi. Asal dah lemai jeng semua lah.
1: Bermewas-was.
0: Dia tak akan pergi memanuh kita. Jadi kalau kita yakin ke dia, maka insyaAllah lagitulah kita dengan Allah. Jangan sampai kita tak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu. Walaupun kita usaha sekali, hajar daripada Safa ke Marwah, ulang alik. Kenapa tidak dapat hajar ulang alik itu adanya air? Bukan kat situ tapi duduk di bawah tapak kaki Ismail. Yang menentukannya adalah Allah
1: Subhanahu wa taala.
0: Usaha tapi ingat yang menentukannya adalah milik Allah Subhanahu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan sebentar tadi saudara telah pun bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi B. Muhammad dalam ruangan fiqh pada petang ini yang telah pun menguraikan tentang pengorbanan, dan mudah-mudahan saudara telah pun memahami dengan sebaik mungkin. Tanpa pengorbanan sudah tentu kita dapat menjayakan sesuatu dengan lebih baik. Yang pasti kita bersabar dan mendapat juga keadaan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan apa yang anda lakukan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara, sekali lagi bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi pada hari dan waktu yang sama pada petang Isnin pukul 6 hingga 9 malam, di mana rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Isiadatan Melayu Kelantan MAIK pada petang ini.

Dan untuk makluman Muslim dan Muslim, aku darinya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1720 minit malam dan zon 2721 dan bagi zon bersudan setiu di Terengganu 717 minit malam. Manakala aku darinya azan isyad pada malam ini saudara, zon 1828 minit malam, zon 2829 dan bagi zon bersudan setiu di Terengganu 830 minit malam. Dan mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat hendaknya, dan teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM. Anda ditemani oleh saya Rosalam Jeso sehingga 9 malam dan kita ikuti pinta dan doa.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Dan untuk panduan kita bersama saudara 7.55 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan dalam ruangan Selita kali ini, dan semoga anda terhibur. Dan kudaranya Azan Isyad pada malam ini bagi siun 1.8.28 dan bagi siun 2.8.29 dan bagi Zumba Sudan dan Setiu di Terengganu 8.30 minit malam. Saudara masih dihiburkan dengan lagu-lagu pilihan dan kita dengarkan dari Ziana Zindahar, Hanya Waktu Ia Menentukan.

0: pergi. Ni, nak pergi mana no, nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musa lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lah. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek waktu ni.

Dan intangku ke sepian persembahan dari kumpulan Win untuk hiburan kita bersama, dan waktu sekarang pukul 8.18 minit malam, dan kita ikuti Mat Bunga Lecu Merah.

begini berlaku? Di mana rasa kemanusiaan? Di mana belah esen sebagai manusia? Sampai kita ni boleh melakukan pembunuhan? Tak kira lah di dalam negara ke, di luar negara ke. Hari-hari ada yang berita gini. Siapa kemik bunga suruh marah nak baca berita? Tapi tak boleh kena baca sebab tu isu-isu penting dalam juga luar negara. Jadinya lah ni mik bunga sangat-sangat mengharapkan supaya pendengar-pendengar mik bunga ni sentiasa berfikiran positif dan juga waras. Kalau kita ada masalah ke apa, tolong bikin molek deh. Jangan kita biar nak suka merehat tu mengawal diri kita. Sebagai manusia, ia telah pun diberikan akal dan juga fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir molek-molek dulu sebelum kita buat sesuatu perkara. Adik, jangan apa dia hok kita buat ni boleh merosakkan masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Mek bunga tak marah, mek bunga nak royak jam.

Manakala tepat pukul 8.28 minit malam, akan kedengaran azan menandakan masanya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama dengan saya lagi Ustazah Syafiqah Hanafiah di Nidaul Islam. Hari ini kita nak membincangkan tentang satu topik, yakni zikir dan pohon syurga. Seperti kita tahu, zikir ini adalah kalimah pujian untuk mengingati Allah. Dan zikir adalah sebagai satu amalan, tuan-tuan puan-puan, amalan yang salih yang boleh kita lakukan sebagai bekalan kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di akhir kelak. Tuan-tuan, banyak contoh kalau kita lihat zikir, ada yang dapat memberatkan timbangan amalan, ada yang zikirnya sedikit tetapi ganjarannya besar, dan ada yang zikir yang boleh memudahkan urusan serta banyak lagi. Antaranya, tuan-tuan perempuan, zikir yang paling disukai oleh Allah ialah Subhanallahi wa bihamdih. Kita lihat Rasulullah SAW pernah mengajukan, bertanya kepada Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu, "Hai Abu Dhar, maukah engkau aku beritahukan tentang ucapan yang disenangi oleh Allah?" Aku menjawab, "Ya, aku mahu ya Rasulullah. Beritahukanlah kepadaku tentang ucapan yang disenangi Allah." Baginda lantas bersabda, "Sesungguhnya ucapan yang paling disukai Allah adalah Subhanallahi wa bihamdih." Hadis riwayat Muslim. Terdapat juga zikir yang ringan di lidah namun memberatkan timbangan amalan, yakni Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Dan satu zikir yang mana zikir ini ajaib, yang mana bila kita amalkan boleh menumbuhkan pohon di syurga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, pada suatu hari saat dia sedang menanam pohon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melewatinya lalu bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang engkau tanam?" "Tanaman milikku," kata Abu Hurairah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Apakah kamu mahu aku beritahukan tentang tanaman yang bagimu akan lebih baik daripada tanaman ini?" Abu Hurairah menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Ucapkanlah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Maka setiap bacaan tersebut akan menumbuhkan satu pohon di syurga bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi insyaAllah boleh sama-sama kita amalkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan bila kita amalkan, perbanyakkan dengan ikhlas, mudah-mudahan ada pohon syurga yang kita bina di syurga nanti insyaAllah. Dan kita lihat amalan zikir ketika hidup di atas muka bumi ini bukan hanya menguntungkan manusia ketika mana kita berada nanti dalam alam kubur, malah juga akan memberikan keuntungan kita ketika dibangkitkan di padang mahsyar dan ketika mana berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom kita banyakkan zikrullah, banyakkan mengingati Allah, mudah-mudahan dapat ketenangan dunia dan akhirat. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. #PenyaranJakim.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.
2: Okey, saudara dan sepatutnya kita seharusnya bekerjasama dengan agensi penguasaan dalam memateras penyelewengan dan penyeludupan barangan kawalan di sempadan negara sentiasa dijalankan dari semasa ke masa bagi memastikan serta mencegah ketirisan barangan kawalan dapat dibanteras dengan sebaik mungkin, saudara. Contohnya di negeri Kelantan, KPDN Kelantan sentiasa memastikan supaya pengguna dapat menikmati subsidi harga yang ditawarkan dan peniaga disarankan sentiasa mematuhi perundangan yang ditetapkan serta memastikan bekalan sentiasa mencukupi kepada pengguna. Dan sekini kita melihat mereka yang membawa masuk minyak ke Thailand dan sebagainya, di mana pengguna bolehlah menyalurkan sebarang aduan sekiranya mengesyaki sebarang aktiviti yang mencurigakan, dan pegawai perkuasaan akan mengambil tindakan tegas kepada mana-mana individu yang melanggar undang-undang yang telah pun dikuatkuasakan. Okey, saudara, memandangkan masa yang tak mengizinkan untuk terus saya berbicara pada malam ini sehingga pukul 9 malam, dan 9 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Muhammad Amir Akram ataupun lebih dikenali dengan Apik, yang akan bersama dengan anda sehingga pukul 12 malam dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda dari 6 hingga 9 malam. Teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM. Ada semua penuhi cita rasa anda. Teruskanlah harapan anda. Teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM. Saya menaruh harapan semoga anda terus setia bersama Kelantan FM. Salam hormat daripada saya, Rosalam Yesus. Kita jumpa lagi. Kita dengarkan Menaruh Harapan dari Zaitun Samiun.

0: kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light Wani nak berhenti. Jalanlah.
1: Lampu kan tengah merah tu.
0: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah Wani, dah lewat ni.
1: Eh, tu kan laluan pejalan kaki.
0: Eh Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah Wani, dah lewat ni. Cepat-cepat.
1: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Ha. Macam mana? Ha, tu. Sabarlah kejap.
0: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
1: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
2: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
0: Eh Wani, dah hijau. Jalan.
1: Sabarlah.

0: Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama 9 malam. Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75%. Menurut BNM, penerian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini. Namun, kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung dijadual mula disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan ini itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi Kawalan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMP YEGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIMP YEGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang khususnya di kawasan pertumbuhan sub-wilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam perkembangan lain, Malaysia Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
2: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Perjalanan ibadah haji menuntut kekuatan rohani serta menguji ketahanan fizikal jemaah, khususnya warga emas, bagi membantu jemaah kekal cergas. Lembaga Tabung Haji TH menyediakan perkhidmatan fisioterapi. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli yang menemubual juru pulih perubatan fisioterapi TH, Azlinda Abdul Hamid.
3: Perkhidmatan yang ditawarkan itu memandangkan kebanyakan jemaah mendapatkan rawatan berikutan sakit otot serta kekecangan akibat terlalu banyak berjalan. Setiap hari, klinik fisioterapi Tabung Haji menerima antara 20 hingga 30 pesakit setiap hari dengan majoritinya warga emas.
4: Kita setakat ini memang kita emphasize senaman. Senaman, regangan memang kita akan emphasize pada jemaah yang sakit sebab kita nak mereka faham diorang punya badan. Okay? Diorang akan menggunakan kaki otot-otot yang berlebihan, jadi kita akan pastikan mereka faham macam mana untuk melakukan senaman regangan. Tetapi kalau senaman itu sendiri tak dapat membantu, barulah kita akan guna alatan. Ada alat untuk mengurangkan sakit lah.
3: Namun, kebanyakan kes masih boleh dikawal menerusi rawatan fisioterapi dan senaman regangan tanpa perlu bergantung sepenuhnya ubat tahan sakit.
4: Kita memang emphasize juga, kita cakap buat sesuatu mengikut limitasi jemaah. Okay? Jika memang sakit skor tu tinggi, kita memang nasihatkan jemaah untuk menggunakan perkhidmatan macam wheelchair lah, kursi roda untuk menyelesaikan. Sekurang-kurangnya sakit tak melarat, okay? Tapi dia tetap dapat menyelesaikan dia punya ibadah lah.
5: Baik, perjalanan ibadah di Tanah Suci sememangnya memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Namun, kebanyakan jemaah khususnya warga emas, kesakitan bukan penghalang untuk terus menyempurnakan tuntutan haji. Apa yang paling penting adalah mereka perlu memahami kemampuan tubuh sendiri selain mendapatkan rawatan awal bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih serius. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Mukarramah, Berita RTM.
0: MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Luar negara, harga minyak dunia terus catat penurunan susulan harapan terbaharu terhadap potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran sekaligus mampu membuka semula Selat Hormuz secara berperingkat. Penanda aras minyak mentah Brent susut lebih 2% jatuh bawah paras $100 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika merosot $2.47 atau 2.6% kepada $92.61 setong. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksud dari Citi, tugas nak beri. Lagu radio, dia pasal hari. Banyak lagu lah untuk kelatik FNK. Terhibu popo kita. Sibu lagu-lagu pulak selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya, buka ya kuat radio tu sama weh. Dia cikik, siapa masa nak tugas weh.

Di tanggal 7 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malam di segmen cekok cerita kita kreatif dek kakak. Apa khabar belaka dek kakak pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama. Dengan penuh harapan semoga duduk kadek kakak sehat segar buka belaka lah. Deh, tak ada hok sakit demeh. Kalau ada hok sakit demeh pun harap-harap cari nawa dek kakak eh. Neh, dengan kedegak kita, dengan kemampuan kita. Kalau ada hok mocung, dak hok mejo-jo dinde tu harap-harap gaho lah dengan kehadiran seorang ni boleh dijadikan panggil nawa jugaklah dek kakak eh. Neh, untuk

tak tadi. Jadi harap-harap satu nak belakang adik kakak. Baik hak wajib, baik hak sunat, deh. Baik hak sedekah. Harap-harap beres belakang lah. Sempena dengan malam Jumaat, malam yang penuh barakah. Untuk pertemuan kita pada malam ni adik kakak, yang merupakan hari pertama untuk kita menikmati hari Minggu adik kakak. Tu dia. Dan diucapkan juga terima kasih kepada demo hak dengar radio ataupun RTM Klik. Terima kasih banyak walau di mana jua adik kakak duduk. Adik kakak tapak. Adik kakak memilih Kelantan FM. Dengar yang panggil tagline dia ada semua. Tu dia. Dia jekit pun ada semua juga. Tak kena ada ketis demo kat. Dia tukar jadi kau tak ada. Tu dia. Baik adik kakak, kita gialah kawasan Mahmatai.

Oh, tu dia ada gagal lagu daripada Amy Sukmasari sebagai yang panggil Gogi Pokok Tira. Pertemuan kita pada malam ini di segmen Cekok Cerita Kita ke Kelateh di ruangan malam santai-santai. Neh, tu dia. Boleh buat pada tajuk dah rasanya. Neh, tu. Jadi walaupun lah, sebagaimana kita dengar saat ni lah, banyak kau naik pasal mah. Begitu juga lah, serupa kira-kira kau pasal mah lah malam ni. Begitu juga jajah-jajah lain pecomel juga. Oh, tu dia adik kakak tidak. Pasal mah saja. Cuma gak gitulah adik kakak. Apapun kita ucapkan terima kasihlah kepada demo-demo yang bertanggungjawab dalam menjaga ke panggil. Olah ketenangan, kebersihan, keamanan dalam negeri kita ni. Nak kata 100% tu payah juga. Nak tubik cuma nyohlah. Usahalah setakat mana yang termampu. Kalau boleh sepenuh suatu kuatu, alhamdulillah. Cumanya gitulah dia kakak deh. Kepada demo bahagia, bahagia jaga kebersihan. Bahagia cuci, bahagia ngotik. Kita ucapkan terima kasih lah. Terima kasih. Kalau boleh jangan wip tambu. Jangan wip tambu lah. Kalau nampak tambu sikit kena juah. Tu dia. Jadi jangan wip tambu lah. Kita bahagia tahu pun kena ikut undai-undai dia adik kakak. Jangan nampak tu kat hal lah. Tu menar lah tak gerak gerida. Kalau kita, kalau lori tak congek, kita kata nak agak kau kita dok. Cuma agak hal lah. Kalau boleh tahu, tegak tahu di tempat dia sepatutnya lah. Kalau dalai kena tahu dalai. Jangan hanya sekadar orang panggil tu sapuh ni. Sekadar orang panggil apa dah ni, Hernando saja. Tahu dalai dok. Dok tambu kok bega dah ni. Tu dia jangan lah dia kakak. Hok pasti juga tangan kita, tangan bahagia yang bertanggungjawab merupakan orang panggil paksi lah adik kakak. Bagi membuktikan negeri kita ni duduk ke dalam bersih cuci. Esok ni ramah, esok ni adik kakak tidak demo ya, nak pergi makan angin melengguknya. Sah-sah pelancong pun ramah. Jadi kalau setambu sapuh ni orang kata kita nyemar adik kakak. Tak usah pakat, tak usah suruh lah. Pakat lecu tebal mana pun. Bedok tebal mana pun. Kalau ke kawasan-kawasan kita ni setambu dengan lalak dia ni. Dengan lalaknya, dengan bangnya adik kakak. Alo. Orang panggil, orang putih panggil hilang respect dia ni. Tu dia. Jadi pakat-pakat ambil cana belakang lah adik kakak. Sempena dengan hari minggu, boleh pakat-pakat kita cuci lah. Jaga kebersihan masing-masing lah. Baik dari brother demo sasah PBT ataupun kita secara persendirian individu ni, boleh pakat-pakat cuci lah. Ambil kira-kira cara belakang adik kakak dia. Jadi adik kakak, kita teruskan pertemuan kita dengan lagu daripada Crystal, lagu yang berjudul Seragam Hitam sebagai hiburan untuk anda. Dan seterusnya lagu daripada Yusri dan Era Fazira dengan lagu yang bakal menemani malam anda jika kau tiada, khas untuk anda pasangan bercinta. Bercinta lebih kurang begitu lah. Duduk dah lalu.

Itulah saudara lagu Jika Kau Tiada. Ya, mewarnai malam anda di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan, khas kepada anda yang mungkin orang panggil boleh dikata kegak walah dalam situasi bibit-bibit percintaan. Neh, hok anak cetek duduk dia dulu. No. Oh, ni hiburan kepada walah hok baru nak kena cinta ke, kadang-kadang ada hok tak kenal asu pun ada. Neh. Oh, macam-macam dia ke. Oh, hok jatuh ni kat cakap tulis sorak. Oh, tulis sedah ya kakak ngati tulis pula. Deh tulis kok apa ni? Oh, kok berakar pula dah ni. Oh, ngelah kat hang lah. Huruf A tu kepala tu ke Ali dia kat. Tak ira juga. Mana tak reti bahasa ni ni. Oh. Dia kena jekoh dulu. Aku nak omong. Oh, iya ke? Dok, macam-macam dia ke? Ne? Oh, kesoh-kesoh. Dok, macam-macam situasi lah. Cuma lah ni banyak beza dia ke? Ne? Jamin kita gitu ke? Ha, gitu lah. Ne? Nak bandingkan lah ni lain. Dia ke? Lain sakit. Cuma diingatkan lah kita sebagai ketua mokpok ni kepada yang bertanggungjawab. Supaya sentiasa mengingatkan lah. Deh, memastikan pergaulan anak-anak kita dak sentiasa panggil biar tentu kena batas tagu dia kau. Bukan sesai-sai lah. Dak, tak ada masalah dia kau. Cuma beringat. Deh, lo ni dia kau kadang-kadang dia musai lah pada kita saya dia kau. Tak apa itu. Deh. Oh, mana tu eh? Lagi ni lagi tu semenit dah. Dak. Wis talak terai dekat. Lagi foto stick. Neh. Neh. Oh, potong stik. Apa takut dia potong stik kita? Neh, belapih kita dia agak. Cuma olah gitulah dia agak. Eh. Dengan kejadian-kejadian. Olah yang masih lagi hangat lah dia agak. Bak. Macam-macam lah main dengan budak-budak lah ni. Kita pastikan lah. Kita sebagai mopok ni jangan lok 100%. Kena tanya khabar sikit dia agak. Eh. Neh. Oh, bukan tak suruh tubik, bukan nak suruh kokong, bukan nak suruh ikat demo tie, biar duduk situ ya. Jangan gimana tu. Tak boleh juga lagu tu. Cuma lah, biar tentu kita ni kenal lah adik akak eh. Demo temu dengan siapa, saya dengan siapa, bukan nak menyebuk. Oh, kalau nampak sekung molek jadi natu kita. Dan ni, oh, nampak belakang kak. Oh, ajah-ajah ketih sikit-sikit. Dan ni, oh, jangan kengapah lalu adik akak serabut. Tu jadi kes lari rumah lah. Dan ni, oh, locak pagar lah. Oh, tujung sungai lah ada belakang lah. Okey, nyesal lah keruk. Neh? Haa, tu dia. Dan begitu jugalah dia kakak diingatkan lah kepada sasa anak-anak pelajar institusi pengajian tinggi IPT di negeri kita ni. Diingatkan lah supaya sentiasa mengutamakan keselamatan diri dengan sentiasa mematuhi peraturan serta penguatkuasaan yang ditetapkan oleh institusi masing-masing. Neh? Ah, tu dia adik kakak. Kalau nampak institusi you kita nampak orang panggil alah. Eh lah, ya pada skala ni apa dah ni undang-undang ni kerah lagi ni. Kerah hadap lagi lah. Deh, dia saya kereta tu. Deh, bukan beci kereta adik kakak deh. InsyaAllah nyetemu eh Allah apa ni eh. Oh, loh, tak percaya dengar lagu ni ha.

Itu dia saudara, lagu dari seberang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lagu dari seberang, lagu daripada Dara Ayu bersama Bajul Danu. Itu dia saudara, kini 9.53 menit malam. Jadi gitulah dek kakak deh. Oh, lucu. Oh, luar sana. No. Oh, beh lagu Indo, bunyi Indo, beh lagu Sieh, bunyi Sieh dan ni. Oh, sampai tu tak boleh ikut agen dek kakak. Dan ni kita lah ke hujung jam yang pertama dek kakak, yang pastinya sebagaimana dijanjikan kehadiranku akan menghiburkanmu. Sebentar saja lagi kita akan diperdengarkan dengan lagu Hindi dan diikuti dengan lagu daripada Abang Mak Glamour dan Rizal Rancuna. Layan di Kelantan FM, kita akan kembali bersama sebentar saja lagi.

0: sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: Frekuensi kami di Kota Baru

0: Eh, Cito.
1: Eh, Cito gap. Apa warna Cito gap, po? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, okey, Kelantan.
3: Dekok, eh. Kumah, kukita saya jatuh.

Kembali kita di jam yang kedua, kini 10.09 minit malam. Kepada anda yang mungkin baru bersama kami di Kelantan FM, diucapkan selamat datang. Terima kasih di atas pilihanmu. Semoga dengan lagu-lagu yang disiarkan sebentar tadi dapat kebangi hawa lah. Selain melahirkan senyumnya, bolehlah gedik uduh-uduh. Tak kira lah demo hok tengah duduk ko. Hok tengah bawa kereta ko, cuma begitulah sebagaimana duduk pesesok mu lah. Gedik-gedik juga. Tapi biar tu kenal weh, peda berik dengan peda minyak tu. Dah awak nyesal gedik kaki ke. Kalau manual boleh kira auto hok usin sekala gak. Sekali tekan gak dak. Awak nyesal naik angin ke. Luruh hok depan. Luruh punggung kereta hok depan. Pusing juga dia kakak. Gitu jugaklah demo. Hok nego-nego kedai rocik ke berapa harap-harap gak awalah. Dengan adanya lagu-lagu yang disiarkan dengan kehadiran suara di jekit ni, agak-agak boleh wawak gu, wawak temen dia kakak. Kalau kira langera dari segi bak rega tu, agak-agak biar tentu pada patut. Rusing takut alik siar rega lain malik alik lain. Tukar nombor. Nak guano muka kita kelah-kelah orang lama ke. Nak tutup kedai. Tak kena sakit muka cagar kau kedai kita saja. Tapi gak begitulah adik kakak weh. Agak-agak kena dengar kanduk lah adik kakak. Sebentar lagi kita teruskan dengan hiburan seterusnya lah. Dan lagu daripada Adam ZBP pula apa ni. Sebelum tu adik kakak weh, mungkin ada di antara kita ni hok duduk ke dalam panah apa kali dia. Sebagaimana sedia maklum gak, hok lah kita ni duduk ke dalam panah. Kalau tengok ke pohon kayu pun banyak ke, banyak kau kuning pada eja. Jadi kita pun begitulah adik kakak weh. Agak kepul kayu tak boleh kecek ya kita ni. Kalau boleh, kalau tak boleh kecek pun dia jah adik kakak weh. Kalau pohon kayu boleh kecek dia minta air. Kita dagar kat pan, cari air dalam peti. Cuma kita ni kena banyak kemina air adik kakak. Kita ni. Elok ke duduk main tengah panah lah adik kakak weh. Terutama sekali demo hok duduk main padel, duduk main baru rusing juga dia agak. Banyak ke minum air lah. Hok anguh tetu anguh dah dia agak . Tak kata demo dia jekit pun tetu anguh lah. Wano Weh anguh nyo lai pada dalam gambar ni. Sedap. Tu teh lagi. Kena ke jenis hok pelak mulut. Wano anguh lebih pada tak maya ban ni. Hok pelpa weh deh. Nak tegur pun biar tu tengok atas dah. Kena kau jenis hok senyek tak apa, kena jenis hok jekah agak dia agak. Kita nak suara. Habis itulah dia agak panah-panah ni macam-macam boleh jadi je dia agak. Sebagaimana yang boleh kita kaitkan lah dengan pesan sani lah dia agak. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, bahasanya Met Malaysia telah pun mengeluarkan status cuaca panas tak satulah. Atau dalam kategori dia, boleh dikatakan kategori berjaga-jagalah bagi dua lokasi di Semenanjung antara Pahang dengan Kelantan. Untuk kita di negeri Kelantan ni melibatkan dengan jajah jeli. Moga dia jekit pun tu. Tak sampai lagi jeli nak tahu panas setara mana kita. Hodok gelamak kota baru ni pun naik motor pun serang ngeli. Jeli wallahualam lah. Tapi, jangan agak ke. Dan mohon duduk jeli adalah lebih air kita pun telah supa lah adik kakak. Banyak ke lah minum air, jagalah diri masing-masing untuk kesihatan kita bagi mempermudahkan urusan harian kita. Jadi kita cari link mata link ada ke link? Walau jemaah tak ada tu kan nama selalu link. Link.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Oh tu dia dia ke lagu memori daun pisang. Kena dengan tangi lah dan mohon beradak dengan hujan. Deh. Ah bila-bila kata panah alhamdulillah adik kakak. Oh ada setengah jajah setengah tempat tu. Boleh dikata ke basuh lah. Deh. Ah moga cewah ni alhamdulillah adik kakak weh agak-agak hang lah. Kukurannya ilai lah debu atas tembok. Ya, pohon bunga pun ada lah juga nampak kala-kala dia. Deh. Oh ni gak kering kotak ja sama kok sama kering ada dalam poket. Dan ni. Oh. Apa bodoh agak eh? Gitulah demo dalam ujah tengah bawa memandu tengah bawa kereta tu agak-agak lah pastikanlah pemandu demo tu dalam duduk ke berhati-hatilah neh. Oh panas cara panas hujan cara hujan dan ni. Oh kalau nak kecek gak jadi kau subuh tak kena neh. Hujan tak kena panas tak kena cuma lah atas kita lah atas kawalan kita dia kata. Cuma dia kakak kecek dari segi bak bajok mentah eh. Eh, terutama sekali demo hok duk main baru eh, duk main munggah padi apa sibuk ni lah. Dari segi bak pembayaran pendahuluan insentif pembajak ke 200 ria bagi setiap hektar sawah. Boleh membantulah demo sasa petani mengurangkan bebekah pendanaan mel lah. Susulan peningkatan harga bahan api dan input pertanian lah ni. Jadi bantuan ni khususnya di bawah selia agensi yang bakal memulakan musim 1-2020 ni dalam masa terdekat. Jadi pendahuluan insentif berkenaan dapat membantulah adik kakak menapur lebih kurang kos awal bagi memastikan aktiviti penanaman padi terus jalan lancar molek lah adik kakak eh. Jadi halah diucapkan tahniah lah pada demo kukurangnya halah berapa ratus sekali pun adik kakak eh jatuh ke tu kukurang boleh buat ambar panggil. Neh. Oh tu dia apa pun dia ucapkan tahniah lah pada demo. Dan kita ucapkan terima kasih juga pada pihak kerja eh. Yang sentiasa berusaha. Hak tak tak boleh dikatakan sentiasa ndak lah. Kita hak duduk kapur, hak duduk bawah ni. Dan ni. Oh tu dia. Hak tu lah adik kakak eh. Jadi agak-agaknya sama-sama lah adik kakak kita berganding bahu lah. Dalam menjayakan lah kerja buat kita. Bak pitih tu pitih lah adik kakak eh. Deh. Oh, wis kali nak lagi nak semacam bab pitih ni. Nah, cuma usaha kita tu kita kena buktikan lah dia kakak. Nah, kalau ada lebih kurang ada jadi tak jadi kena sabar banyak. Dah, insya-Allah siapa bantu lain pun lo. Deh, tapi bukan dimitok dia kakak eh. Deh, lama pisah tak siwi jadi ke. Noh. Oh,

Aroh, jadi beting royak ni. Ha? Baru basuh mutu. Habis kena taik lembu. Tak merak pukul lagi. Hei, terlalu ke mana tadi? Lalu, ku jalan sekalor. Sekalor tak ada najis taik lembu. Kena basuh mula lah motor ni. Sabuk perut sungguh ni. Alah, nak pegang lembu. Dia lepas kau seh. Sabuk perut sungguh lah. Apa ni? Bapa pula. Cik Uji muda cara hal muna gerbek ke? Bukit. Okey kata hal nak gerbek. Lembu tu dia lepas kau cik. Lembu kuruh kau gemuk Cik Uji. Warna gapa dia lembu tu Cik Uji. Betista kau, merah kau, kelabu kau. Kau buat nanya tak bayar. Kau lembu bayar ni. Aku nak tanya dalam kedai ni rana ni. Ada kodok lembu hok putus tali? Lembu putus tali ada kodok. Kita nyosipi nak buat gerbek. Nyosipi guano tak tahu. Alekandai ni. Nyosipi guano tak tahu.

0: Buah pau hengih pun makan. Kena kita tanya ustaz, soh ke tidak no gerban. Muna kita tanya ustaz, ha, mana cik uji? Ustaz saing tak jadi beri pelakor. Kalau bayar, habis saya tanya Ustaz Iti pun boleh juga. Tanya Ustaz Iti ke, soh pelakor lah. Muka dia dari mutu. Kena kaya ni, kalau ilmu nak gerbek ke, kena beringat. Tua dia lah kena beringatnya. Jangan boleh makan pucuk kayu, tanam orang. Lepas tu orang nyopoh ke, baku boleh nyopoh banyak ke. Ha, palo tak boleh lah. Mulih kacak belakang lah, woyo. Mu tak sibuk. Aku sibuk ke. Tunggu lupa ada orang ke. Tunggu lupa. Kena tahu juga. Aku arah lah. Kalau aku mana, mak tunggu lu. Mana? Tak jawab tunggu lu kita ni. Dukuti kuku. Minai.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Oh, tu dia dengan kakak dengan kehadiran Wakyo sama Sain. Neh, kecek dengan Bak Lembu adik kakak eh. Nak kena dengan pria ni. Lah ni ni, neh. Jadi pastikanlah deh jaga kita pelaga kita adik kakak supaya kena dia panggil duduk tapak dia lah. Neh. Jangan di mengayak kok si eh. Tu dia adik kakak eh. Ngayak pula tinggal kenangi tak si belah tu. Neh. Kalau kat radio letih tak. Buatnya salah terlucuk kat lah gitulah dia kakak eh. Kita gialah ke ilir apa duduk alik ulu. Gialah ke ulu duduk alik naik. Oh penat. Eh. Tapi kat gitu lah dia kakak eh. Mai dengan bagi hak tak kerti bahasa ni kak. Tak dia tahu makan minum ya. Tak. Kabar-kabar kak. Tepek. Dan ni. Tapi kita ni tu eh ni biar tu orang panggil. Alah lebih pada dia lah adik kakak weh. Moga kita je jaga dia, pera dia. Neh. Hak terlucuk. Tertelucuk tu tak ada arah lah. Tak. Mungkin ni. Tidak daripada kawalan kita adik kakak weh. Luar daripada kawalan kita. Ada tekonya terlucuk juga dah ni. Tapi belum ni banyak terlucuk kau banyak. Banyak ikat. Kalau banyak terlucuk pada ikat. Tu penat adik kita lah. Mula ikat kita dulu lah. Pada ikat lembu. Dah ni. Pada tambak lembu tau. Jadi gitulah adik kakak eh. Buka lah ni adik kakak. Apa-apa yang ni ni ada juga jenis yang tak bertanggungjawab ni. Jenis yang ngepah. Ni. Nampak. Nampak. Tu eh tak apa mana. Nah. Ramai. Kita ajar awak kerja lah ni. Ni. Penuh dia lagi. Dari kacik pun. Sombak lagi yang sama. Jadi. Gitulah adik kakak eh. Pakak-pakak jaga malik lah. Tak nanti kau lembu lah weh. Eh? Tak kira lah. Tak nak ke apa sekalipun. Jika ianya melibatkan dengan... Apa dah ni? Melibatkan dengan nambak. Melibatkan dengan kurung. Pastikan lah. Kalau lepas pun lepas di tempat hot sepatutnya. Dah. Dah mahu tahu ambil lah. Dah ukur dia lagu mana. Tempat dia tu adakah ianya diizinkan ataupun sebaliknya demo ambil ukur diri lah. Moga bagai demo, lembu demo. Tak? Jangan buat nampak. Raya haji piti aku. Deh? Jangan. Deh? Takut jadi moga lain. Deh? Main dengan... Walah. Main dengan hal-hara. Capuk pulak dengan ibadah ni kadang-kadang. Jangan dia kakak weh. Deh? Botek kau tu nak tunjuk, nak ajar kita. Buat nyesalah kerut ada kakak eh. Takut lembu jual kita. Tidak kita jual lembu. Tak? Deh? Tu dia.
1: Allah, lembu siapa lah lepas. Ya, batin kok dah bersama tanya. Oh, ni tembok budak-budak sekolah hurah ni. Lembu siapa dia?

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Itu dia dengan lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di jam yang kedua ini, dan anda akan diakhiri dengan lantunan suara legendaris barat kita, Allahyarham Zaidi Buluh Perindu, sebagai penutup tirai jam yang kedua. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Kekalkan kesetiaan anda bersama Kit di Kelantan FM.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.

tinggalkan ibu, tinggalkan ayah, serta saya.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 minit malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan. Apa khabar belakang dekat kakak pendengar setia pada demo hok baru lah, bersama DJ Kip pada malam ni. Setelah 2 jam kita bersama, mungkin ada di antara kita yang baru orang panggil lah, bersama lah dengan kita pada malam ni. Dekat kakak diucapkan jugalah terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Kelantan FM.

Jadi adik kakak, untuk pertemuan kita di jam yang ketiga ini, pada malam ini yang merupakan malam awal lah untuk kita panggil beran istirahat adik kakak. Sebenar dengan dua hari kita beradak dengan hari Minggu, dak yang pastinya ramai di antara kita ni hari panggil baru nak mula lah. Deh, setelah banyak hari lah kita beradak.

Gak dari segi bak keselamatan harta benda begitu jugalah. Pada demo hok mana berkaitan dengan ubat. Deh. Tak kira lah tua muda pun kalau berkaitan dengan ubat tu biar tua panggil terlihat teguk sebagaimana jarwa. Deh. Tu dia. Ada hok tengah cari madu kah? Deh. Baik ke tukang cukup getah ke?

Oh, tu dia dengarkan lagu daripada Cik Jamil. Saja ya awak-awak segangi pok kita lah ke jatuh. Dia kata yang moga tetu awak tahu dah moga awak tak boleh. Okay? Oh, tapi nyanyi tak okay, tak boleh. No. Oh, nak gula nyanyi pun awak ambil kira bukan dia. Dia kata. Deh. Oh, itulah dia kata lagu nyanyi Cik Jamil. Yang membawa watak lah oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Levi Madu Tiga. Sebagai imbauan kenangan lah. Kukurannya gitulah. Minta maaf weh kalau metok sekut tawa siapa sekut lain. Deh ayuhmu. Tak. Metok kopi molek dah saat ni turun ke dapur kucak kopi dengar lagu Madu Tiga kat. Wak mari ais juk minta maaf banyak lah. Bukan nak perenggai demo. Cuma demo dekat air. Deh ni. Oh tu dia. Tapi kat gitulah adik kakak weh. Tak kita orang jatuh ni orang panggil ho lah. Tidak ambil pok mana dek aku neh mamu tak sudah ambil kira lah neh oh moga bagi saya tegak neh nanggo anak pun cerita we eh oh cucu pun keliling dah terdedu cari lah oh cuma kalau cari pun lah senyap-senyap gitu jelah kau ana nak deh

Itulah saudara lagu di ruangan rentak kenangan. Ini lagu lantunan Allahyarham M. Sharif. Telah pun menjadi pengisian dan pilihan untuk hiburan anda di jam yang ketiga ini. Ya, itulah adik-adik, lagu-lagu kenangan yang boleh melahirkan ya senyuman ataupun kenangan-kenangan lalu yang dapat kita imbaukan. Tak, mungkin ada kenangan-kenangan kita lepah-lepah lah adik-adik. Tak, melahirkan kehampaan, melahirkan kesedihan, melahirkan kegembiraan. Dah, tapi tidak hari inilah adik kakak. Hanya sekadar panggil sekali lalu je lah. Tapi kalau bawa ikut air apa hari ni, tak apa kau sampai kau motif bawa waktu ke. Oh lah, lagu tu dia kakak. Kita nak tunjuk jalan pun takut dia mau locak kot lain. Dan ni, oh tu dia. Agak-agak, oh lah. Temu jumpa lah dengan kandok kita. Kau mana

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap ke cik? Jeliru je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliru je dengar.

Oh, tu dia dengarkan lagu daripada Datuk DJ Dave. Lagu imbauan kenangan kepada adik kakak kita. Kecek dari segi bak curiga deh. Main wah-was-wah ni gak gitu lah. Dia kakak nyada lah lebih kurang dari hubungi ni. Tapi jangan no, jangan bawa wah-was-wah tu sampai kau tidur adik kakak deh. Lama sore tidur bawah, sore tidur atas. Dah, sore tidur atas loti, sore tidur bawah rumah. Jadi kau ngujung seteru pula. Jadi gitulah dia kakak dengan lagu-lagu yang disiarkan walaupun kita tidak menerima panggilan di talian. Yang pastinya lagu-lagu menjadi ganti untuk menghiburkan. Tanpa buang masa, kita teruskan dengan lagu hiburan seterusnya di ruangan Rentak Kenangan.

Itulah saudara lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita, hiburan untuk anda dalam mengimbau kenangan anda pada malam ini. Dan kita sudah pun berada di penghujung pertemuan saudara, ya. Dan di kesempatan ini, insyaAllah jika dipanjangkan umur, kita bertemu di lain waktu. Dan jangan lupa untuk mulakan pagi anda dengan surah Al-Kahfi untuk esok hari. Assalamualaikum.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

bersama Ricky Martin dengan Living La Vida Loca, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Aizat telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan seperti biasa, setiap hari detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan Nasional Geng Burung Hantu. Untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 8 Mei 2026, 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Syukur. Jagalah kesihatan itu baik-baik ya. Saya sentiasa mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat. Tapi ada juga yang tak sihat. Saya tahu ramai yang mengadu, saya ni tak sihat bang. Tak apa, berehat sambil makan ubat. Jangan diskipkan ubat itu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, yang dapat menembusi frekuensi Nasional FM MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Oh, saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah basuh pinggan lagi tu. Okey. Tak apalah, apa saja yang anda sedang lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM menerusi Nasional Geng Buruh Hantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda. Jangan risau, semuanya lagu terbaik. Sebab yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Yakinlah. Yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan mengular, jangan ponteng kerja. Kita galas dan kita galaslah tanggungjawab dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan jihad kita dalam mencari rezeki mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling penting. Yang sedang memandu di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat, jangan laju-laju. Kita sering ingatkan jangan laju, tapi dia laju juga. Kalau tak berlaku apa-apa, tak apa. Kalau berlaku sesuatu, macam mana? Terutamanya bagi mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bar, semua. Semua okey, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Untuk abang manis tau, kasih horn, kasih horn. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. On tak on semua ni? Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi, okey. Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM.

lebih baik. Tak percaya, senyum. Tak percaya, cuba senyum sekarang. Ah, kan? Dah tambah baik kan? Itulah. Jadi jangan marah-marah. Relax, tenang-tenang. Positifkan minda kita. Mudah-mudahan kita yang positif ini mendapat hasil yang positif, ya. Mana ada geng-geng berhantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Berhantu. Ini dia Ramli Sarip. Datuk Ramli Sarip dengan Keliru. Ada yang keliru? Ada ramai yang keliru dalam hidup. Kadang-kadang nak buat keputusan pilih antara satu sama lain pun kita tak tahu kan. Tapi apapun berbalik pada Allah SWT. Buatlah keputusan dengan terbaik untuk diri anda, masa depan anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Assalamualaikum Malaysia, jadikan pasti 12.43 minit tengah malam ya. Alhamdulillah kesemua jemaah yang sebelum ini mendarat di lapangan terbang Muscat Oman pada 4 Mei yang lalu susulan isu teknikal penerbangan kan, kini selamat tibalah di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pukul 5.33 pagi waktu tempatan, yang menggunakan KT-051. Alhamdulillah, syukur ramai ahli keluarga risau akan kesihatan jemaah. Tapi jangan risaulah, kesihatan, kebajikan yang disediakan ataupun diperuntukkan yang dijaga oleh tabung haji sangat-sangat boleh kata bertaraf 5 bintang tau. Dan sejurus tiba di Jeddah, mereka dibawa ke penginapan rehab Al-Jannah Duriyah dan diberikan tempoh rehat sebelum meneruskan ibadah. Alhamdulillah, syukur. Seronok tengok orang pergi haji kan. Bukan mudah tau nak pergi haji, sebab ada kuota dia. Kalau lah tak ada kuota, saya rasa ramai dah tu bersesak dah tu. Ini ada kuota pun sesak dekat Madinah dan juga Mekah kan. Disebabkan ada kuota, kita ada kuota cuma 31,600 je. Tak semua orang boleh pergi, walaupun kita mampu, walaupun kita ada duit banyak sekalipun, belum tentu kita dapat dapat pergi tau, dapat kuota itu. Jangan kita fikir kita ada duit banyak, bila-bila masa je kita boleh pergi haji ni. Jangan. Bukan senang nak dapat kuota tu. Yang dapat itu alhamdulillah, syukur, kerana dijemput Allah SWT ke Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, wajib kepada umat Islam bagi mereka yang mampu ya. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Cik Burger dari Kelapa Sawit, Zabidi Ahmad, kita ada Princess Sue, lagi siapa, Raja Tun Dr. Philip Malik, Nazri Yahya, Nenek Ani, UPS, Junaida Ilyas, Pasir Gudang masih on katanya, Ita Chot dari Ipoh, Syahputera dari Mesin Johor, Izzah KBE dari Kuantan, Abang JJ Kemas, Nodiana Nodin, seperti biasa melaporkan diri dari Miri Sarawak, Asna Surani, Nen Karudin, Kuala Cenggado, Intan Hamid juga, Jamal Aloha, Muhammad Yusof dari Cengganu, Lin Roslinda, Ramlah Din, Nik Mas dari Kota Baru, kita ada Salam Jumaat yang barakah, Abe okey, Lida Wahidah, kita ada Salja Piai, Ramlah Din, Dat Red, Noraini, Norjiz, Nizam Pulau Pinang, Janet Zai, Nur Azila, siapa lagi, Cik Ani Suhaimi dari Setiu Terengganu, Fisa Riza dari Taipin Berak, Ita Rozaya, Sumandak Sabah juga terhadir, Ani Zansamin dari Batu Pahat Johor, Johan Sbizi Abdullah melaporkan diri dari Puchong Sarawak. Puchong Sarawak pula, Puchong Sarawak. Puchong ada kat Sarawak ke? Tak ada kan? Dia kalau air hitam ada, air hitam dekat Johor, air hitam dekat Kedah kan? Okey, geng-geng berhantu terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional geng berhantu berteman dengan pemilik suara ini. Ini dia yang lagu dan lirik ciptaan kumpulan Wings, lontaran desa suara Dato' Awi bersama dengan kumpulan Wings menerusi lagunya Bujang Senang, terus meluncur sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

lagu jutaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara, Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1-2 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasional Gemburu Hantu. Semua macam mana? Hentak-hentak kepala. Abang Malori macam mana? Pada darat. Adakah hentak sampai ke steering pula? Fokus pada pemanduan. Sambil layan lagu-lagu terbaik. Awal-awal macam itu, 12 malam sampai 1 pagi kita layan lagu hentak-hentak kepala kan, lagu-lagu rock. Lepas tu hiburan berbagai rentak sampai 1.30 minit pagi. Kemudian barulah kita menangis tapi bujuk katil bersama-sama. Baik, ini kepada mereka yang sedang buat rayuan, rayuan untuk pergi ke Tanah Suci bagi mengerjakan Fardu Haji pada tahun ini ya. Ada yang sanggup bayar tinggi tau, tapi kena ingat bahawa bayaran tinggi bagi pakej haji tidak menjamin seseorang bagi jemaah memperolehi peluang menunaikan ibadah haji, memandangkan semua tempat serta rayuan masih lagi tertakluk kepada sistem giliran lembaga tabung haji ya. Dan perkara operasi pengelola jemaah haji Anwar Ahmad menyatakan masih terdapat lagi bakal jemaah yang terpedaya dengan tawaran pakej premium, kononnya mampu mempercepatkan kelulusan rayuan haji. Ada yang sanggup sampai bayar beratus-ratus ribu tu, 100 ribu, 200 ribu. Ini kalau pergi yang harga 100 ribu ni mesti cepat lulus punya, mesti dapat tempatnya. Jangan fikir begitu. Saya dah kata dah, kita ni ada kuota yang disediakan oleh Arab Saudi. Dan perkara itu sebenarnya tidak benar tau, kerana setiap permohonan dan juga rayuan perlu melalui proses ditetapkan tabung haji tanpa dipengaruhi harga pakej. Masih lagi lah ada yang terpedaya tergesa-gesa membuat keputusan menjadi antara faktor utama jemaah terpedaya dan juga menjadi mangsa penipuan. Maklumat rasmi telah pun disalurkan. Masih ada pihak juga yang tidak membuat semakan dan juga akhirnya menjadi mangsa skim tidak sah. Jadi ingat semua rakyat Malaysia, okay? Kita cuba buat rayuan, tapi kalau tak dapat tu kita kena reda. Bukan sebabkan skim premium, skim gold, ada yang kata silver. Macam-macam skim yang ada. Rupanya kena scam. Baru tahu kan. Rujuk pada tabung haji. Ani 83 melaporkan diri bersama dengan saya, Hana Idrus, ada Mei Sarah, ada Emma Sri Bunga, Ita Iris, DJ Rahmat dari Singapura, Nizam Penang, Bunga Buan, Aziz dari Batu Pahat juga bersama-sama, Akil dari Muasu, Roslani, Shikin dari Banting, Zuraida, Ida, Yati, Ita Iris, Linda Kitchen, Nasnat, ada Azharul Fauzan dari Setiawan Perak melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Pal, Bang Sam, Kio Kusan Nagi, Mimi 85, Sabri Rajman, Sitanggang, Rosli Headbang, Amal Lori, Pam Pam Pam, ada A69 dari Segamat, Farouk dari Tawau, Jul Lizzie, Abang Lori, Kasih Hon, Abang Lori, Zakatin, Masri Katim, Cik Gayas, ada juga Salina, Dani Rizka, Dani Rizka, Tok Ayah Kelulut, okay, Nurhan, Aziz Lopik juga, Abang Lori, mantap, Nur Cahaya, ada Ling Chai, ada Wang Spawi, Muhammad Fakri, Muhammad Fikri, Idah Khairi juga hadir, Nuras Ana Anton, Mat Yusri, Yuswa MC luncur terus, Serenity, Pijoy, Pamaman. Ramai Abang Lori melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap Abang Lori ni. Nina Wahida, Rohani kata luncur, Dina Yusof, macam tu lah. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan bersama-sama dengan saya. Kasih tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih turbo, turbo. Jangan risau pemilik suara ini sampai pukul 3 pagi nanti. Selepas pukul 3 pagi nanti, DJ Hanim akan menyambung tugasan saya sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Gemburu Hantu. Best kan ada 2 DJ kan? Best kan ada 2 DJ? Mantap 2 DJ. Gemburu Hantu untuk bulan ni ada kebanyakannya ada 2 DJ tau. Lepas malam 3 pagi, 3 pagi, 6 pagi. Sislin kata tanda hadir walaupun tepi laut ni. Ui, mantap. Duduk tepi laut, dengarkan lagu. Kejap lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Memang healing habis. Mak Beda, apa khabar Mak Beda? Mak Beda pun melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus beribur lagi. Ada yang sedang termenung tu. Termenung memikirkan jejak keidaman dia. Di mana jejak keidaman tu? Siapakah jejak keidaman anda? Mana saya tahu, anda je yang tahu. Terus layan Gemburu Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sama. Sebab Nabi kata apa kepada kita? Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Bukan orang yang beriman yang suka menuduh. Orang beriman bukan jenis sifatnya suka melaknat. Orang beriman sifat bukan suka bercakap benda yang kotor. Orang beriman bukan jenis suka bercakap benda yang keji. Masuk mencaci, memaki, menghamun. Adomba. Nabi sebut satu persatu. Melaknat. Lidah lah kerja dia. Yang menuduh. Lidah kerja dia. Yang bercakap kotor. Lidah lah kerja dia. Yang bercakap keji. Lidah kerja dia. Arti Nabi sebut semua dalam konteks lidah. Yang suka melaknat, mengutuk, mengeji, mencaci, maki dan bercakap kotor dan keji. Lidah. Jadi tengok tuan-tuan, Nabi bercakap dalam benda yang simple, jelas kepada kita. Ini ancaman. Saya kira bila hari kita baca dengan hati yang penuh keinsafan, kita pun takut macam kata Mohdi tadi. Sekarang Mohdi, aku rasa takut, bimbang. Saya rasa saya pun bila baca hari ini, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa ini boleh berlaku di padang mahsyar nanti di saat kita mengharapkan kedamaian tapi datang ialah keburukan. Mengharapkan rahmatan tapi datang ialah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab itulah satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dibaca hadis inilah. Sayyidina Umar sendiri radhiyallahu anhu dibaca hadis, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani wal fahsyi wal badhi. Umar menangis. Dibaca dia menangis. Sebab Umar ni tuan-tuan sekalian, dalam sejarahnya dia orang yang berkasar dengan banyak masa. Kasar ketika dia zaman jahiliyah dia. Dia tahu kesilapannya. Dia orangnya orang kasar dan berkasar dalam banyak keadaan. Bukan takat kasar dengan tangannya yang sering huruskan pedang, dengan mulutnya sekali. Umar radhiyallahu anhu bahkan satu hari dari riwayat sebut, dia pernah sebut, aqtulu Muhammadan, aku nak bunuh Muhammad. Ngelidahnya tu. Ini sejarah dia zaman jahiliyah lah. Dia angkat suara, dia kata pada orang Mekah, aqtulu Muhammadan, aku nak bunuh Muhammad. Maka dia guna suara kata untuk bunuh Nabi. Itu zaman jahiliyah. Umar ditingat balik zaman dia jahiliyah dahulu. Sampai dia hadir kepada beliau, dia menangis. Dia insafkan diri. Kalau dia ingat satu ketika dia pernah guna lidah dia untuk buat keburukan atas nama kemungkaran. Tapi itu zaman jahiliah dia. Tapi dia insaf. Dia menangis mahmud sampai orang sahabat tanya, "Mabika ya Umar? Kenapa kau menangis ini Umar? Apa dosa yang kau buat? Kamu kesilapan kau buat? Ada sakit ke?" Kata Umar, "Aku ingat sejarahku yang lalu. Aku hidup dalam kejahilan, dalam kejahatan. Aku hidup dalam kejahilan, kejahatan." Itu sejarah dia. Tapi dia ingat pada sejarah, dia menangis tak berhenti. Hingga datangnya seorang insan yang meredakan. Siapa insan itu? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat setianya Uthman bin Affan, sahabat setia Umar, meredakan Umar dengan kata, "Ya Umar, kafaka ya Umar." Mana apa? Cukup ya Umar, cukup. Engkau orang Nabi paling kasihi. Engkau orang Nabi yang paling Nabi cintai. Engkau insan Nabi yang paling engkau dapati Nabi, Nabi rapat engkau. Kafaka ya Umar, cukup. Engkau orang yang sebaik, terbaik kalangan kami. Uthman dia angkat pujian kepada Umar. Engkau orang Nabi cukup sayang. Dengan Nabi engkau paling rapat. Engkau tak ada masalah ya Umar. Kafaka ya Umar, cukuplah. Barulah Umar reda. Rasa keredaan itu datang, dia pun reda, tak menangis. Tapi nak tengok tuan-tuan sekalian, kita setakat mana sebenarnya kita, saya termasuk. Macam mana kita guna keredaan kita selama ini? Dengan ungkapan yang tidak baik ke, celaan, cacian, makian. Ini biasa masyarakat kita pada hari ini. Kadang-kadang bila dah celah orang seronok, aku boleh celah orang, ish, beres. Saya tak celah orang, tak seronok. Boleh maki orang 2-3 jam, seronok. Itulah kita mungkin. Ini mengancamkan kita. Maka kesimpulannya tuan hadis ini membayangkan kepada kita bagaimana kewajipan kita ialah jaga lidah. Jadi hadis tuan-tuan sekalian, satu hadis yang menginsafkan kita.

di mana kita, saya termasuk, lidah kita tuan lidah yang tak bertulang, boleh jadi kita guna untuk kebaikan. Ya Alhamdulillah, Quran kita baca, zikir kita nyatakan, tasbih kita ungkapkan, selawat kita sebutkan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Lidah yang sama, pagi, petang, malam, siang, zikir, tasbih, tahmid, tilawah Qur'annya, selawat kepada Nabi. Alhamdulillah, lidah yang sama atas faktor tertentu berjadi, lidah yang sama juga menuturkan kata-kata yang keji, sumpah seranah, kata-kata yang kotor, al-badhi, kata-kata yang jahat, yang sifat mencela, mencaci maki, menghamun, dusta, bohong. Lidah yang sama. Kalau kita bandingkan dengan keduanya, kita bukan tengok pada sudut mana lebih baik, mana tidak. Sepatutnya yang paling utama ialah kebaikan, bukan kejahatan. Patut orang beriman, kalau kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali kata apa? Orang beriman ini, saat bila istighfar, dia sungguh-sungguh istighfar. Sebab apa? Penyesalan. Ketika istighfar, dia sungguh-sungguh istighfar. Sebab dia menyesal. Aku dah buat dosa, ya Allah. Aku dah cakap benda kotor. Astaghfirullah. Lidah yang sama istighfar. Maksudnya, kekuatan kita dengan kebaikan. Lidah yang bercakap tentang kebaikan. Bahawa Nabi cakap hadis yang lain terakhir, tuan-tuan, Nabi kata apa? Hadis pada Al-Bayhaqi. Renungan terakhir untuk malam ini. Kata Nabi, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu saqtuhu wa man kathura saqtuhu kathurat dhunubuhu wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru awla bihi. Sallallahu salam, yang bermaksud siapa yang banyak bercakap, banyaklah kesalahannya. Siapa banyak kesalahannya, banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, neraka tempat utama bagi dirinya. Banyak bercakap, banyaklah dosa. Banyak dosa, neraka tempat utama kepada kita. Ini menunjukkan apa? Kita berhati-hati.

Tepat pukul 5.31 minit pagi. Nampaknya saya akan mengundurkan diri untuk pagi ini setelah tugas saya selama 3 jam pertama ditemani oleh Abang Manis, geng buruh hantu tadi. Kemudian saya menyambut tugasnya daripada pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Saya akan berjumpa lagi dengan pendengar-pendengar geng buruh hantu pada minggu hadapan. Dimaklumkan juga sebentar nanti akan masuk waktu azan subuh untuk hari ini 8 Mei 2026 pada pukul 5.52 minit pagi untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan ibadah subuh. Terus memilih Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum saya mengundurkan diri, kata-kata yang saya tinggalkan, waktu terus berjalan. Jangan habiskan dengan penyesalan. Gunakan setiap detik untuk melangkah lebih dekat pada impianmu. Orang yang hebat bukanlah yang tak pernah jatuh, tapi yang bangkit setiap kali jatuh. Teruskan positif dalam diri sendiri supaya kejayaan akan berpihak kepada kita. Teruskan layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Gu Pagi bersama dengan Azidi yang temani anda untuk pagi ini. Dan tadi sudah pun kedengaran azan yang sudah pun berkumandang untuk Zon 1 Negeri Kelantan 5.45 minit pagi, Zon 2 5.49 dan juga Zon Besut 5.44 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan juga muslimat. Dan seperti biasalah, sekejap lagi setengah jam yang pertama kita dengarkan dahulu lagu-lagu kerohanian, lagu nasyid. Dan juga dalam setengah pagi nanti ada ruangan Nidaul Islam. Hari ini bertajuk kebaikan mendoakan orang lain. Dan kembali selepas itu, seperti biasa, 4 jam kita bersama. Terus kekal bersama dengan kami di Gu Pagi, Kelantan FM, ada semua.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, moga-moga terus ceria sentiasa melalui hari-hari yang mendatang. Dan tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan kebaikan mendoakan orang lain. Subhanallah, kita bukan saja untuk mendoakan diri kita sendiri mendapat kebaikan dan mendapat redha Allah, tapi kita nak orang sekeliling mendapat kebaikan yang sama. Kerana apa? Abu Darda melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, doa seorang muslim bagi muslim yang lain tanpa pengetahuan orang itu, di atas kepala orang itu berdoa ada satu malaikat khusus yang tugasnya adalah menyambut doa orang itu dengan berdoa, semoga Allah mengkabulkan doamu dan mendapat kebaikan sebagaimana yang kamu doakan. Hadis direkodkan oleh Muslim. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, inilah yang kita mahu. Moga-moga doa yang kita doakan kepada orang sekeliling kita, kebaikannya berbalik-balik kepada kita. Sangat mudah. Antara contohnya apa, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat? Kita nampak sambil berjalan kan, kadang-kadang nampak ada kereta tersedai tepi jalan, dan sambil-sambil kita lafazkan doa, kita niatkan dalam hati, ya Allah, permudahkan urusan si dia, ya Allah, angkatlah kesukarannya. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, malaikat yang ada tadi, yang ada khusus tugasnya tadi, mendoakan kita, kebaikan kita tanpa henti. Maka jom sama-sama kita amalkan tips mudah mendoakan orang, antaranya 4L. L yang pertama, sentiasa letak niat satu hari satu doa untuk orang lain. Nak keluar rumah, paling-paling ada niat nak doakan untuk orang pada hari ini. L yang kedua, lihat sekeliling. Sambil-sambil jalan, lihat orang sekeliling. Kalau ada orang yang susah, orang yang memerlukan, kita tak mampu bantu dengan wang, mungkin tak mampu nak bantu dengan fizikal, bantulah dengan doa. Dan L yang ketiga, lakukan segera. Bila nampak orang yang dalam keadaan yang susah, maka doalah dengan kadar segera. Moga-moga Allah bantu saat itu. Dan L yang keempat, lafazkan doa yang baik-baik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita sama-sama sentiasa bermotivasi untuk sentiasa mendoakan kebaikan orang sekeliling kita. Sekian, terima kasih.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil. #penyaranjakim

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama menerusi Gu Pagi edisi hari Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersama dengan Naziri seperti biasalah hari Jumaat, hari Minggu. Kita teman berteman kita sehingga 4 jam sehingga pukul 10 pagi nanti. Alhamdulillah, macam mana keadaannya hari ini? Sihat ke? Ataupun ada yang kurang sihat, ada yang diberikan apa ni, ujian yang bertimpa-timpa. Okey, setiap pagi cubalah kita ucapkan syukur kerana kita diberikan kebahagiaan, diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah. Okey, tadi dah pun selesai. Kita tunaikan kewajipan kita sebagai umat Islam menunaikan solat fardu subuh. Ada yang belum lagi, silakan cepat-cepat kita tunaikan sebelum masuk waktu lain pula. Cuaca macam lagi gelap ketika ini di Wakaf JIA, dan sekarang ini macam biasalah kesejukan yang kita dapat rasai setiap pagi. Dia masuk pukul 9, pukul 10 dah ada pun rasa bahangnya kepanasan. Okey, baik, macam biasalah Zidi nak bersama dengan anda semua. Boleh calling-calling kita ke talian mesra 0974338858 dan juga 7488630, ataupun boleh hantarkan menerusi juga WhatsApp 0149740154. Siapa di talian sekarang ni? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Iya, lapu diri dulu pagi ni eh.
1: Ya, yo, rezeki pagi. Duduk masjid lagi ni.
0: Oh, duduk masjid lagi. Dia pun oh, laju.
1: Amgoin, bok kerja lagi. Lagi makan nasi di Kuala
0: Besi. Oh, jauh makan nasi.
1: Oh.
0: Oh, dia gegah Pak Iya weh. Dia kata, so gay kau dengan siapa Pak Iya?
1: Eh, ada juga orang ni.
0: Ha, dengan siapa lagi tu? Cakap ya sikit.
1: Aduh, habis jual murah dengan masjid kamu tu.
0: Oh, okey.
1: Tu bila masjid.
0: Tu bila apa ada?
1: Tu bila apa tu ada bagai tu siup pada kau ni. Tu siup api kita.
0: Ya,
1: betul. Jadi, apa soal lain.
0: Tapi kupu sama-sama pergi market kedai.
1: Kupu sama-sama.
0: Alhamdulillah. Okey, Pak Iya, salam pagi untuk siapa pagi ni? Silakan.
1: Salam pagi buat di dalam segala pada pagi ni. Buat idisati lah di kampung waktu pada pagi ni. Habis jual mula dengan masjid kampung usul. Puan yang mula dipakai pala boleh jelawak. Buat resli. Resli dengan kampung usul. Dia ada kelak pimpong di kampung usul dia ni.
0: Ada kelak pimpong?
1: Oh, pimpong. Dia main mayu dia.
0: Oh, ya?
1: Salah dia main ni.
0: Oh, canggih.
1: Canggih lah ni. Lepas tu lah. Tu lah sawang. Apa ni? Haji Sadi, Ustaz Sam, Ustaz Sam, main pipu yang pengusul lah pada pagi ni. Inspektor sedih lah, betul kan di IPD, di JT tu. Nasi Wahidin, Jeffrey, dan ada pula yang sepuk di kapal usul lah.
0: Oh, aktif molek lah.
1: Dia orang usul ni, aktif sepuk ni.
0: Boleh wakil Malaysia lah ni.
1: Pemain Malaysia apa? Ada.
0: Oh, ada.
1: Ada, dia punya. Resmi tu Haji lah ni. Tapi dia operasi Pesara tu lah. Satu tu buat event, buat nasib Islam. Buat bo'uk pada pagi ni. Magic 3.3 direct. Buat event tak beberes lah pada pagi ni.
0: Okey.
1: Semua lah pada yang menyaksikan pada pagi ni. Tak kira di mana tu anda berada. Buat di dalam tugas. Itulah jadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa iya? Kapur dia ni macam kapur ada geng-geng sukan, superstar. Yang boleh mewakili daerah, mewakili Kelantan kot. Ada bahagia sukai ke apa, pingpong, takraw, bola sepak, ada macam-macam. Lagi-lagi, bersama dengan rakan kita di talian. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni orang bacok juga ni. Wan boleh kau bacok saja hari ni.
2: Rezeki.
0: Rezeki. Buat selit eh. Okey. Mana buat selit? Duduk rumah kau duduk mana ni?
2: Duduk
0: Moretin, Duteri. Oh, Duteri, no. Duteri. Oh, okey. Sarai pagi lah kau, duduk lagi?
2: Apa ni, menodoh air tu adalah dengan ubat dua butir lah. Betul lah, buat seli pagi-pagi aktiviti lah, betul lah ubat.
0: Oh, padel lah ni. Biasa dia dah rutin dia tu. Okey, sarai pagi tu siapa tu buat seli?
2: Selamat pagi, apa ni, untuk Azidin ni, selamat bertugas. Apa tu, seli doa, apa ni. Sihat-sihat selalu, tak lupa kepada apa tu Bejo, dua-dua Bejo Tanah Air waktu Kak Yang Fokas baru Tua Haji Deng, Tua Haji Reh apa tu Pemak Besu, Abang Mesir Bo tu Polan apa tu Kak Min Kuala Kerai, Kak Yak Dabi, Kak Enda, Kak Sima, Kak Subacuk.
0: Okey.
2: Baru ni pasal limai boli baru ni. Pergi kat.
0: Oh.
2: Pergi kat baru ni. Bacuk je hai baru ni.
0: Aduh. Tahniah. Bisa pasal ni. Ha.
2: Orang kata cuba lagu ada kemas.
0: Okey.
2: Okey lah. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat-hebat saja ni memanggil kita ni. Hak ni hak wakil sekolah, hak ni wakil daerah, hak ni wakil Kelantan. Okey, ada lagi memanggil. Cumanya kita dengar lagu Ras Pukul deh. Lagu Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati. Kita dengar lepas ni abang timur lagi pemanggil di talian.

0: Okey, jadi Nasila Amin, aku sudah jatuh hati. Lagu irama 80-an. Okey, lagu lama sedap juga dengar ni. Rancuk gitu eh. Okey, baik, kita nak bersama lagi pemanggil di talian sekarang. Halo, assalamualaikum. Oh, butuh pula. Tak apa, cuba lagi lah. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa tu?
1: Ini Kak Imah
0: Kubang
1: Pasu.
0: Kak Imah Kubang Pasu. Kubang Pasu. Ya. Kubang Pasu. Kubang Pasu mana? Ingat dah.
1: Kubang Pasu Kedah.
0: Oh, Kedah. Ha, ingat kau Kelantan.
1: Ada rasa?
0: Tak ada.
1: Oh.
0: Tak ada rasanya. Jangan. Tak ada kau tak ingat. Okey, Kak Imah silakan. Ucapan paginya untuk siapa tu?
1: Kak Imah dah lama-lama sekali masuk ni. Kak Imah ambil banyak sikit eh.
0: Ah, boleh, boleh.
1: Okey, yang pertamanya untuk Kak yang tersayang. Sayang tengok-tengok Kak Imah macam Kak T, Kak Lana, Kak T, Fising, Kak Ayah Jadi, Kak Ayah Wakil Baru, Kak Safula Menaka, Cik Yusuf Lambok, Kak Mah dengan Abang Din, Kak Cik Osman Gubai, Adik Zul Alif, Abang Fadil daripada Pahang. Untuk DJ Betulkan, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah. Okey, baik. Terima kasih. Lagi daripada siapa ni yang komen kat WhatsApp ni? Kak Ayah Biawai Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi, selamat bertugas Zidi dan semua sahabat sobat peminat setia Kelantan FM. Tak kira di mana, semoga sihat berlaku pagi ni. Ceria bersama Kelantan FM ada semua. Terima kasih. Lagi. Okey, baik, kita timbul lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, siapa tu?
2: Omel.
0: Apa Omel? Sok kau lain sok mau Omel pagi-pagi kak. Segok
2: lagi. Tak boleh lagi.
0: Tak boleh lagi ni. Okey, tak apalah sah. Boleh kecek lagi tak apa ni asal asal asal. Boleh lah.
2: Okey.
0: Salam bagi tu siapa tu Omel, silakan. Okey,
2: terima kasih ni. Ya. Sama sekali pada DJ kita sama tu gadai semoga ceria sok mau. Daripada apa ni Pak Yang Kapu Sorak ni Pak Suli Mak Suli Mak Suli tu Pak Mak Besu Pak Mak Besu daripada apa ni Alah Pak ni ibu buku
0: okay.
2: Pada Zul Alih pada Usman Gumbay Pak Jakob Kio Pak Lang nak sebut tak tu.
0: No.
2: Pastu apa ni kaya kawaru dan iya kita merak tu dan okay. Dah bawa meh dan tak nak kapu gonde. Baik tu kata banyak. Lah ada ni kan kamah apa kamah benda tu. Lagi.
0: Ha, weh habis ha.
2: Lagi.
0: Tak mari.
2: Apa ni tak kira umlah semua pagi ni.
0: Okey.
2: Oh, meh dah tak ingat sebut bukan tak ingat tapi nak sebut pagi ada tu semoga kita semua di dalam rahmat Allah Taala.
0: Insya-Allah. Terima kasih Pak Meh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Baik, sore lagi lah deh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, Didi.
0: Ya, orang pacok juga. Ramai orang pacok hari ni. Tak apalah, orang pacok pun baru rezeki dia.
1: Oh, boleh rezeki, Didi.
0: Okey. Apa-apa, sihat malik ke?
1: Sihat malik dah, Didi.
0: Alhamdulillah, dengan malik dah tu.
1: Alhamdulillah lah. Okey.
0: Ingat siapa pagi ni hasil lagi Kak Su?
1: Ini Azidi sihat kau.
0: Alhamdulillah sihat seadanya sejahtera.
1: Alhamdulillah. Kak Su nak ucapkan selamat pagi untuk Hajah Kak Yah Jabi, Kak Ida Kapur Raja, Kak Pabe Jakme, Kak Cik Belah Tidi Mace, Kak Ma Mace, Kak Kimah tu, Kak Nipo, Kak Ma Bede Melo, Kak Tibuk Lana, Hupah Tawe, Kak Aruh Kuk Lana. Apa nikmat tawa wajah berah berpadi dan pok sedingnya mak sudi kaya tadi pok alang kata baru pok mak betul umi jauh pok ku pok mak kibur tadi pok jak kok kio dan kepada apa ni tak lun pula cuan umi habis bagu ni cik usulah buat kau sangat pendek dan semua apa dengan kelata FN di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi kepada DJ Adidi kita ni selamat pagi selamat bertugas itu saja DJ Adidi okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Su dari Bacok. Kita dengar lagu dulu sepukul lagu daripada Ahmad Jaiz dan juga Zalifah hanya sekejap bertemu.

0: Itu dah lagu persembahan daripada Ahmad Jaiz dan juga Zalifah, Hanya Sekejap Bertemu. Gitulah kadang-kadang masa mencemburui kita sebenarnya. Masa terhad. Tapi setiap pagi mesti ada bertemu di radio, bertemu di ruang udara seketika. Okey, baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Zidi Lani. 54 minit pagi dah Lani tu. Cegah dah tu naik matahari dah ni. Alhamdulillah nampak comel dah matahari naik. Tapi alah, kita masih lagi dapat rasa bahang kepanasan. Mana ada setengah tempat tu tak hujan langsung lagi Zidi weh. Ada setengah tempat tu hujan dah, alhamdulillah. Tapi ada setengah tempat tak ada hujan lagi ni. Rupuk pun mampu habis dah, kering-kering dah. Okey, kita doalah moga ada juga rahmat dan juga hujan pun turun, insyaAllah. Tapi ialah kita doakan semoga hujan turun berpadu-pada. Kemarau pun agaknya berpadu-pada lah, tak panas sangat. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil di talian lagi. Halo, Assalamualaikum. Oh, putus pula. Lama nunggu kot. Ni ada kiriman daripada siapa ni? Assalamualaikum, selamat pagi Zidi dan juga semua pendengar. Dari Abejo, Gua Musa. Okey, baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ni Abejak kita tu.
1: Abejak kot kira.
0: Abejak kot kira ni?
1: Ya.
0: Okey, baik. Apa khabar, sihat Abejak ni?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ni tak pergi mana-mana ke?
1: Nak pergi ke dah ada duit pasal ni macam ni.
0: Okey, baik-baik. Salam pagi tu, siapa tu Abejak kita tu?
1: Okey, kepada isteri tersayang sebelah saya ni, Wainal Fatiha. Pada semualah peniaga dalam pasar macam tu. Dan sama saya pada agi dia di koti tu.
0: Okey.
1: Kepada semua warga tu akar ni, kepada tu pasar macam, kepada Pak Mek Sibu saat ni, Pak Mak Usu, Pak Lu Wetek, Pak Isu Merah. Habis Mak Kok Keli, nama tak pun suara tu. Pak Wek Jelur, Habis Mokhtar Kusia, Pak Zulatan Panjir, Habis Ali Duk Ali Musa, Habis Duk Ali Tayu Musa tu. Habis semua ikut baik. Tak tu pasuk. Kami ni pun kaya jabi. Tak tu Kak Cima. Pak Ayah, Pak Ayah Kak Puruso tu. Bagi saya ikut ada semua lah. Kepada kuasa di sana ni. Semua kepada satu lah. Kepada adik-adik okey lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa pun cemburu sungguh lah. Ha. Sebentar lagi kita nak pergi Kuala Lumpur sebentar untuk ketahui perkembangan semasa menerusi utama 7 pagi. Jadi kita layan dulu lagu persembahan daripada Anita Sarawak, Joget Sayang Disayang. Terus layan di Gu Pagi Kelate FM ada semua.

0: 8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgahsana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, Pemangku Menteri Besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.
1: Kelantan FM.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.
1: Ya, Gu Pagi ada sokmo. Pastinya kembali menyinari hidup anda, menghiburkan pagi anda di hari Minggu. Selamat berhujung Minggu saya ucapkan. Pagi-pagi hari Minggu ni mungkin ada yang sedang beristirahat lah . Ada yang berkebun di pagi hari di halaman rumah ataupun apa-apa saja aktiviti yang boleh mendatangkan faedah, mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sambil-sambil layan Kelantan FM. Okey, sambil-sambil itu juga nak kongsilah sikit antara tajuk-tajuk akhbar yang dipaparkan untuk hari ini. Antaranya, suspek kes kelar remaja perempuan ditahan tak sampai 5 jam. Tahniah kita ucapkan kepada pihak PDRM yang sentiasa mencari penjenayah yang disyaki. Okey, lagi ada pelajar maut terkena renjatan elektrik ketika ambil wuduk di sekolah. Okey, ini berita semalam juga. Hati-hati banyak kes yang berlaku dekat sekolah sekarang ni. Semalam pun juga berlakunya ada kanak-kanak yang terjatuh dari beranda sekolah. Apa pun kita ucapkan semoga cepat-cepat sembuh dah adik ya. Lagi, ada lagi ni. Datuk Red mohon maaf pada Adira. Ini kisah artis ni. Okey, dan seterusnya bercerita pasal MyCard. Nantilah saya kongsikan berkaitan dengan MyCard. Ya, Kad Kenali tu versi baru akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Apa ceritanya, sekejap lagi lah saya kongsikan ya. Sambil-sambil tu, jom kita layan dulu lagu daripada Flava. Mengapa singgah kalau tak masuk? Dan juga Musatira dan juga Apis, Harap Palsu. Kelantan FM, ada semua.

Dek ayah, oh dek ayah, kesayangan abang. Hai, saya Amran DBA. Jangan lupa ikuti rancangan kelas gu kita setiap hari Jumaat di

Ya, geluk gelek, geluk gelek. Lagu yang dinyanyikan oleh Adik Wani dan juga Baby Suri. 7.29 minit pagi, 7.30 dah kita. Terima kasihlah untuk anda yang masih lagi layan bersama dengan kami. Okey, jadi yang mana sedang istirahat tu, selamat istirahat saya ucapkan. Nak buat urusan apa ni, urusan pejabat pun tak ada dah hari ni kan off day, hari ni cuti. Cuti hujung minggu. Dan mungkin ada yang nak buat kad kenali baru ke, ataupun ada yang nak buat pertukaran kad ke. Tapi ada setengah tu dia hilang kad kenali, dia tak tahu je. Tapi kena ingat deh, kad kenali tu adalah nyawa kita. Kita pergi mana-mana pastinya menggunakan MyCard. Itu yang penting. Nak pergi bank pun nak guna MyCard. Nak pergi klinik pun nak guna MyCard. Pentingnya MyCard ni eh. Seolah-olah jantung kita nak pergi ke mana-mana. Kalau tak ada MyCard, susahlah untuk kita berurusan. Okay, jadi pasal MyCard ni seperti mana yang saya maklumkan tadi, MyCard versi baharu yang dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Okay, yang akan diperkenalkan bulan depan, yang dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri sahaja sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Katanya lagi, ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan iaitu torehan laser, ultra ungu, hologram, teks mikro code response pantas, iaitu QR bagi tujuan penguasaan, dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Dan pelancaran ini akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri apabila tiba masanya, dan di peringkat Jabatan Pendaftaran Negara JPN sudah pun bersedia untuk tujuan tersebutlah. Okey, dan katanya lagi pelaksanaan MyCard baru tu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan juga cabaran keselamatan semasa. Dan selain itu juga, selain kepada MyCard, MyPoCA tu apa dia? Dan juga MyCentral terus akan menampilkan versi baru bulan depan juga. Dan juga selain itu dilengkapi dengan touch and go kad kenalan itu. Lagi pun ada dah. Dan apa lagi? Banyaklah antara kelebihan-kelebihan dengan MyCard baru ni. Okey, orang mana nak ganti kad tu, kalau nak guna lalu-lalu boleh kita tukar dulu. Tapi kalau tak si guna apa, tak guna sangat, bolehlah buat pergantiannya yang bermula pada bulan depan. Jadi stand by lah deh. Guna kad kenalan baru lah pula kita lepas ni. Okey, jom kita nak bersama dengan lagu daripada Imisha Omar, Cinta Adam dan Hawa. Dan selepas ini, Cikadun daripada Floor 88, Kelantan FM, ada semua.

Kalau sebut pasal makan, semua guys suka makan. Kalau sebut pasal makanan pula, semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat setmu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan, tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila nak royak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel, makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa guru kita.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular sepanjang

Aku Syafiqah Rosli, sayang, sayang menyayang antara kita semua, saudara kita. InsyaAllah dengan sayang itulah kita dapat menjaga hubungan silaturahim antara satu sama lain. Okey, jadi apapun kekalkan kasih sayang anda bersama dengan insan yang disayangi, insan tersayang. Jangan ada kekurangan sedikit pun. Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami, yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 102.9 MHz, dan juga mendengarkan juga menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun secara percuma sahaja. Seketika kita ikuti ruangan Sketsa Wakyo bercerita berkenaan dengan Tahun Melawat Malaysia yang diterbitkan oleh Cik Su. Jom kita dengarkan sedikit coretan mereka.

0: foto.
1: Aku gembira sebab negara kita ni bakal menerima pelancong dari luar negara. Bapalah juga demo tengok hari ke negara kita ni. Apa nak tanya ni? Ala-ala aku nak tahu juga saya. Tahun ni kan, tahun melawat Malaysia. Mu tahu dok, tema dia, gapo dia tu satu kula

0: tahun ni melawat Malaysia, tapi kita ni kena pakai jaga kebersihan, kecantikan kampung kita. Bila kita nak start ni, sama tak lalulah. Tokelah menok itu aku nak ajar sungguh tak lalu. Gagoh molek mah soro tung hulu kita ke bunyi lalu ga siu no bayar maya ga polio masai hosio buta maya.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Itulah wajahmu di mana-mana, Azlina Aziz, yang menghiburkan kita pagi ini di Go Pagi Kelantan FM hari Jumaat 8 Mei 2026 bersama dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sama-sama itu juga nak cerita sikit berkaitan dengan pendermaan darah. Okey, derma darah pastinya ada manfaat yang tersendiri.
1: Pelbagai alasan diberikan untuk tidak menderma darah.
2: Saya takut jarum. Saya takut darah.
1: Namun, adakah anda tahu setiap hari 2,000 beg darah diperlukan dan setiap hari hampir 2,000 nyawa perlu diselamatkan? Satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Saya sudah menderma.
2: Saya sudah menderma.
3: Saya juga sudah menderma. Anda bagaimana?
1: Pesanan ikhlas daripada warga Kelantan FM.
0: Ya, cerita pasal derma darah ni, okay, macam-macam cara lah, okay, yang dilakukan oleh pihak hospital untuk memastikan darah sentiasa cukup di bank darah Malaysia. Okay, kalau ikutkan kelebihan derma darah ni, antaranya mengurangkan risiko serangan jantung. Itu yang dinyatakan ataupun kajian daripada Journal Epidemiology di Amerika. Menderma darah sekurang-kurangnya sekali setahun boleh mengurangkan 88% risiko serangan jantung. Okey, jadi menderma darah secara teratur mengekalkan tahap ion dalam kawalan kita, dalam badan kita. Dan selain itu juga, lagi kelebihannya meningkatkan peredaran dan pengaliran darah. Darah yang pekat tidak mengalir dengan baik menjadikannya lebih sukar untuk membawa oksigen ke pelbagai tisu di dalam badan anda. Okey, dan selain itu juga membakar kalori. Kira-kira 650 kalori dalam setiap satu pen darah yang didermakan. Oh, banyak juga tu, ya. Okey, lepas tu juga kelebihannya lagi dapat pemeriksaan kesihatan percuma. Yang mana derma darah dah sebelum ni, pemeriksaan kesihatan atau pemeriksaan kecil daripada profesional perubatan untuk tentukan sama ada anda berada dalam keadaan baik. Okey, jadi tak kira lah darah apa sekalipun, darah A ke B ke, darah AB ke, okay, darah O ke, semasa pemeriksaan ini beberapa faktor kesihatan akan diperiksa, termasuklah kiraan hemoglobin dan tekanan darah. Selain itu juga darah anda juga akan diuji untuk penyakit berjangkit seperti sifilis, hepatitis B, C dan juga HIV. Jadi pemeriksaan kecil ini bukan pengganti untuk rawatan perubatan biasa, tetapi ia memberi anda peluang untuk mendaftar dengan statistik kesihatan anda. Okey, jadi kalau nak derma darah, bolehlah pergi ke hospital yang terdekat. Kalau di Kota Baru, di Hospital Kota Baru ada pakihkah nah untuk penderma darah ni. Okey, jangan risau, jangan takut. Kalau sihat tubuh badan, silakan pergi ke pusat darah. Okey, di Kota Baru pun ada, setiap masa dibuka waktu pejabat lah. Dan juga ada program-program tertentu, mereka turun padang, antaranya di Pasaraya-Pasaraya, Terukomuko, okay? Ada semua apa ni program derma darah. Jadi andalah memainkan sangat peranan penting untuk kita sedekahkan kepada mereka yang memerlukan.

0: Atlanta, San Sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan, San Sini, edisi Jumaat 8 Mei 2026. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi setiap hektar sawah mampu membantu petani mengurangkan beban kos penanaman padi susulan peningkatan harga bahan api dan input pertanian ketika ini. Bantuan itu khususnya di bawah seliaan agensi berkenaan yang bakal memulakan musim 1 2026 dalam masa terdekat. Pendahuluan insentif berkenaan dapat membantu menampung kos awal bagi memastikan aktiviti penanaman padi terus berjalan lancar. Masalah bekalan air di Pasir Mas dan Rantau Panjang dijangka berakhir apabila loji rawatan air LRA Kelah 2 akan mula menyalurkan bekalan air berkualiti kepada pengguna selewat-lewatnya Mac 2027. Projek berkapasiti 25 juta liter sehari itu bakal melengkapkan keperluan air di seluruh Pasir Mas yang ketika ini masih berdepan kekurangan kira-kira 15 juta liter sehari. Apabila siap kelak, loji tersebut bukan sahaja mampu menampung keperluan semasa, malah menyediakan lebihan kapasiti air untuk pembangunan baru di kawasan berkenaan. Timbalan Menteri Besar Kelantan Dato' Dr. Mohd Fazli Hassan menyarankan pelajar institusi pengajian tinggi IPT di negeri ini sentiasa mengutamakan keselamatan diri dengan mematuhi peraturan serta penguasaan yang ditetapkan institusi masing-masing. Perkara itu termasuk menjaga batas pergaulan terutama dengan bukan muhrim. Sekian Kelantan Sana Sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.